0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua. Tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
3: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
4: Kalau lamanya berapa lama?
3: Sekitar 4-5 jaman.
4: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
3: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
5: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar, dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama apa namanya Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskiel Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun teguran paling kemudian nggak ada, kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
3: Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi.
2: Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju ijo menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong ya. Pagi hari ini masih terus menemani Anda, pendengar, dan selanjutnya Anda dapat mengikuti LKBN Antara, kesempatan kedua dari dalam lapas.
2: Pemasyarakatan,
3: yep.
2: Bukan lagi penjara ya, Bu.
3: Betul-betul.
2: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
3: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex warga binaan Ibu Nia ya, Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
3: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
4: Betul.
3: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
4: Yep.
3: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
4: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya, dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
3: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
4: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tadi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
3: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
4: budidaya ikan,
3: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
4: Nah, sebelum kita berlanjut kembali, Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih, Bu. Sebagai ex warga binaan, mungkin saya boleh tahu juga, Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini, dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini, Bu?
0: Oke. Saya berada di lapas ini selama 8 tahun, dan saya baru pulang tahun lalu.
4: Tahun lalu Ibu baru pulang?
0: Iya, baru pulang tahun lalu. Kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk ke sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu.
4: Ya. Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya, Bu, ya?
3: Ya, sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
0: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah, setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami, itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
4: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya, Bu ya.
0: Ketika apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah, itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita ya. Ya, jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar. Punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya.
4: Okay.
0: Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
4: Iya, betul sih. Terkadang

0: kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini. Karena Ibu kan sebelumnya tadi, sebelumnya itu Ibu dari Lapas Bengkulu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di Lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
1: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini.
0: Iya.
1: Itu kegiatan membatik.
0: Membatik
1: itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis. Kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
0: Ekoprint batik. Apa jangan-jangan yang ini kali Bu, salah satu contohnya?
1: Nah, kalau kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
0: Oke.
1: Ya, jadi
0: itu
1: masih
0: dari daun ya Bu?
1: Dari daun. Jadi semuanya memakai warna alam.
0: Okay.
1: Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang seperti
0: ada
1: ini,
0: warna
1: kita memakai daun tertinggal.
0: Betul.
1: Daun jati. Dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
0: Okay.
1: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
0: perkayuan
1: ya,
0: yang berwarna ya, begitu ya Bu,
1: berwarna
0: ya?
1: Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna berbeda.
0: Oke. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
1: tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace.
0: Okay.
1: Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja
0: berarti
1: tujuannya
0: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
1: Diikutkan ke pameran.
0: Wow.
1: Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah. Untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
0: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
1: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, ini kan
0: ini dompet ya Bu ya?
1: Dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya. Yang sebenarnya ini adalah sisa.
0: Oh ya, ini sebenarnya kain perca.
1: Biasanya ya sisa dari batik
0: gitu, ya.
1: Atau misalnya reject nih. Kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch. Kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung. Nanti kita bisa buat menjadi vest. Misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang. Semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
0: Betul, gitu. Betul. Bernilai jual ya, Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih, Bu. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan tadi kan Ibu sudah bicara bahwa wah, saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya, Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skill-nya sendiri nih, Bu. Kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
2: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
0: harus ikut.
2: Semua orang harus punya skill.
0: Okay.
2: Saya di sini saya bisa merajut, dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
0: bakery bikin roti. Juga ada.
2: Iya, yeah, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, yeah. Kemudian merajut juga, mm-hmm. Ada beberapa produk saya juga bikin sepatu
0: dari rajutan tas, itu. Ya. Apa jangan-jangan ketika Bunia keluar, sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
2: Oh, enggak. Saya masih melanjutkan usaha yang
0: Bunia

0: fokuskan setelah keluar dari sini dan ibunya punya bekal skill yang banyak tadi, merajut bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh, ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
1: Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, nggak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan yang diberikan. Kita di sini sering diminta untuk, misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage. Gitu. Jadi
0: Hitung-hitung kita latihan membuat event organizer gitu ya.
1: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar, itu kan kebutuhan kami ya, Bu.
0: Betul.
1: Pengen di ada orang yang mendengar,
0: yang
1: ada orang yang
0: menerima kita.
1: Menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
0: ex-warga binaan
1: di dalam
0: apa kegiatan?
1: Sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress World Congress untuk probation and parole di Bali, dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang ya, bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya, Bu.
0: Betul-betul.
1: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
0: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
1: alhamdulillah. Alhamdulillah ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan dan saya juga berniat untuk menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap bisa cepat pulih.
0: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
1: Kita biasanya bikin kegiatan sama ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling saling menyemangati. Karena karena kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah, kami enggak mau terputus. Jadi kami ingin
0: jangan sampai
1: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
0: Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul
1: tidak menghakimi, yang enggak nanya-nanya masalah kasusnya apa terus segala macam. Ayo diberi kesempatan
0: Biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya, tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru, dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat. Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
2: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
0: Betul.
2: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya, untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
0: Iya, abstrak itu ya Bu ya.
2: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas, menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
0: Wow.
2: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Mm-hmm. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti mm-hmm. karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yep. yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis mm. ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya, betul. Memanusiakan warga binaan yang ada di dalam mm-hmm. lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas yeah, kemudian yeah, yeah, yeah. ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mm-hmm. mungkin pada akhirnya mungkin iya mm-hmm. pada awalnya iya yeah. dipaksa karena disiplin itu kan memang harus dipaksa,
0: betul.
2: Nah dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan mm-hmm. yang humanis tadi mm-hmm. akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas mm-hmm. harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
0: Betul.
2: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang bersalah.
0: Tidak punya
2: ya,
0: salah.
2: Tidak punya kesalahan, iya, tapi iya, yang iya. bersalah kemudian menyesal dan mm-hmm. tidak mengulangi lagi. Karena mm-hmm. semua kami yakin pasti punya potensi untuk mm-hmm. berubah bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
0: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas. Kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
2: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap wah enak banget di dalam dikasih makan
0: betul.
2: Gratis. Tapi ya. Sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak yang namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Mm-hmm. Kita di rumah nih punya gerbang kan, yep. gak usah keluar gerbang lah. Sehari aja betah yeah, yeah.
0: enggak.
2: Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung
0: betul,
2: itu
0: betul.
2: Efek jera.
0: Iya,
2: gitu.
0: Iya
2: sih. Tapi perkembangan zaman, tuntutan mm-hmm. yang semakin mm-hmm. modern tentu mm-hmm. saja kita harus mengikutinya. Gak mungkin kita oh ini harus biar kapok bagaimana mm-hmm. kan tidak. Seperti itu.
0: Betul-betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol Bu waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya ini kegiatannya ngapain aja. Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini. Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan gak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan. Kegiatannya wah rame Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan gak sih gak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO ibaratnya kan. Kalau kita lihat handphone kita ya, pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya Bu. Di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan, betul. Ya. Kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, betul. Saya juga baru tahu
2: tidak
0: ada les bahasa Jerman juga. Itu boleh Ibu cerita dong seperti apa sih Bu?
2: Iya benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu. Kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
0: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di betul. Sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini? Kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
1: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
0: nggak pernah ngerasa
1: karena,
0: bosan ya.
1: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pembuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh Bu yang kelas-kelas itu ya Bu. Jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah Itu yang
0: untuk lanjut hukuman. Lagi?
1: Betul, jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
0: Wah, luar biasa loh Bu.
1: Iya,
0: itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul. Sangat beruntung.
1: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu. Ada kesempatan, ayo gunakan. Jangan sia-siakan waktu. Kehilangan. Tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak sama sekali enggak enak Mbak, walaupun gimana. Betul.
0: Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu itu hukuman sudah jadi juga hukuman, sebenarnya.
1: Ya. Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita enggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut namanya umur enggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
0: Betul,
1: nah beruntungnya di sini itu, suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
0: Oh gitu.
1: Ini saya gak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya Bu.
0: Iya Bu. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
2: Boleh.
0: Ya, tapi ada kekhawatiran tertentu gak sih kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya?
2: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta kita bikin ini, tidak, tapi tentu saja melalui kajian lah ya,
0: pasti dan sudah kita dipertimbangkan
2: kajian
0: ya, Bu,
2: dari sisi keamanan, sisi ke pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan, karena untuk kegiatan ini kebetulan kami memberi nama Barudak
0: itu
2: obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda. Artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih tahapannya, antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan, karena ada absensinya.
0: Ada absensinya.
2: Kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
0: Oh gitu.
2: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
0: Oke. Okay.
2: Itu akan direkam. Siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya
0: secara 10. Digital begitu Bu, apa seperti apa absensinya?
2: Iya. Itu digital, artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan karena kan warga binaan tidak pegang HP.
0: Iya betul.
2: Iya, oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
0: Okay.
2: Sampai dengan,
1: jadi termotivasi ya Bu.
2: Ya, jadi mereka ayo berlomba.
0: Bisa nginap. Berlomba melakukan kebaikan. Ya,
2: diberikan kesempatan bermalam. Satu malam sih, melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
0: Oke, itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
2: di tenda. Di dalam tenda.
0: Jadi dibuat
2: seolah-olah camping.
0: Iya, kayak camping ya.
2: Tapi di dalam aula. Cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa ya namanya ketemu sama anak, yang bisa peluk anaknya.
0: Iya, betul. Ya. Mau ngobrol apa, mau nangis-nangis, apa
2: biasanya dibuat
0: apa.
2: Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi, lahan pertanian tadi.
0: Oh iya.
2: Yang tapi penting ada pengawalan petugas.
0: Oke, ya penting itu ya Bu ya, pengawalan petugas itu.
2: Keamanan tetap.
0: Betul.
2: Kita tidak boleh mengabaikan.
0: Karena bagaimanapun, meski misalnya kita lapas ini, kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat, dengan tegas begitu.
2: Betul.
0: Ya Bu.
2: Ya.
0: Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
1: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya gitu, menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata enggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
0: Yep, bertransformasi.
1: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima. Itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih, bukan kembali ke diri kita yang dulu. Tapi yang lebih baik lagi.
0: Betul.
1: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
0: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
1: Betul.
0: Kalau begitu ya.
1: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu dikuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
0: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
2: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tehnia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya.
0: Karena
2: pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan, sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri. Karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
0: Dukungan dari masyarakat, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu.
2: Betul.
0: Ya, tentang lapas ini bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
2: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
0: Betul.
2: Malah berpotensi
0: untuk kembali lagi.
1: Betul.
0: Iya.
1: Itu yang ingin kami rangkul.
0: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian, karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia, dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Iya, berikan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong, menemani Anda di suasana santai siang ya. Suasana siang hari ini cuaca berawan cerah. Ya, belum, biasanya kemarin juga jam-jam segini nih cuaca berawan ya, jadi gak terlalu terik. Nanti jam-jam 12 ke atas tuh kayaknya tuh baru terik gitu ya. Oke deh teman pendengar, di cuaca yang cukup kondusif mendukung aktivitas kita juga, semoga berjalan dengan lancar tentunya ya, dan masih terus menemani Anda. Nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda. Miss you, baby.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak

Iya, mendengar kabar baik ya bagi masyarakat Raja Ampat. Ini Rumah Sakit Umum Daerah Tipe CYSAI ini dijadwalkan menerima bantuan hibah alat CT scan ya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nanti di tanggal 24 Agustus 2026 rencananya ya. Jadi kehadiran alat diagnostik modern tersebut ini dikatakan diharapkan mengakhiri ketergantungan pasien untuk menjalani pemeriksaan CT scan di luar daerah. Dan dikatakan juga oleh Direktur RSUD Raja Ampat, Medi Lydia Maspaitela SGZ MM ya. Ini rumah sakit telah menerima jadwal kedatangan alat dan kini tengah mempersiapkan seluruh kebutuhan teknis termasuk ruangan khusus yang memenuhi standar operasional, pemasangan dan pengoperasian CT scan. Dan proses penerimaan bantuan tersebut ini juga direncanakan akan hadir Bupati Raja Ampat ya, dan disampaikan juga apresiasi kepada Kementerian Kesehatan nih atas dukungan yang diberikan kepada RSUD Raja Ampat. Karena menurutnya keberadaan CT scan ini akan menjadi lompatan besar dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di daerah kepulauan tersebut ya, di Raja Ampat sendiri. Jadi karena selama ini pasien yang membutuhkan pemeriksaan CT scan ini harus dirujuk ke rumah sakit di luar Raja Ampat sehingga membutuhkan waktu tentunya, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Nah, dengan hadirnya fasilitas baru ini, pemeriksaan radiologi ini dapat dilakukan lebih cepat, akurat dan efisien tanpa harus mengirim pasien keluar daerah lagi gitu ya. Jadi alat CT scan ini juga akan mendukung penanganan berbagai kasus medis seperti stroke, cedera kepala, kecelakaan lalu lintas hingga penyakit lain yang memerlukan pemeriksaan radiologi kelanjutan. Dan selain pengadaan CT scan, RSUD Raja Ampat juga terus ini berupaya melengkapi fasilitas medis lainnya. Ini termasuk pengadaan alat hemodialisis atau layanan cuci darah sehingga masyarakat ini dikatakan tidak lagi harus keluar daerah ya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap ya. Semoga aja bisa terwujud segera ya. Dan pelayanan semakin maksimal untuk masyarakat Raja Ampat.

Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.

Ya, pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital ya, Wamenkomdigi Nezar Patria ini mengatakan bahwa pemerintah mulai mengubah paradigma konektivitas nasional. Nah, ini dikatakan ya bahwa pemerataan akses internet ke depannya tidak lagi bergantung pada pembangunan base transceiver station atau BTS ya. Namun dikatakan pemerataan akses internet ini akan disesuaikan dengan kondisi geografis, jumlah penduduk dan kebutuhan di setiap wilayah. Jadi dengan pendekatan ini dikatakan pemerintah akan memadukan infrastruktur BTS, fiber optik, satelit dan teknologi lainnya. Dan tujuannya ini agar layanan internet ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat termasuk di daerah dengan medan yang sulit. Nah, jadi lebih merata gitu ya. Dan juga dikatakan pendekatan ini diperlukan karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti contohnya pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang telah mengoneksikan 803 desa dari total 841 desa. Dan pemerintah ini juga akan menentukan teknologi yang paling tepat berdasarkan kondisi di lapangan. Dan tentunya ini agar pembangunan konektivitas menjadi lebih efektif dan menjangkau wilayah yang sulit memperoleh akses internet ya. Semoga saja ini dapat terwujud ya, sehingga pemerataan untuk jaringan internet ini dapat dirasakan semua masyarakat Indonesia.

Dewa Box, selamat siang pendengar. Saya Noni Dance yang akan mengawal siang Anda hingga nanti di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, di awal jumpa kita di cuaca yang cukup cerah dan cenderung panas ya, tapi bersyukur ada angin ya. Ini buat Anda yang ingin ya mengikuti rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana. Nih, ternyata ya, sejak zamannya Bapak Jokowi, Istana Negara itu dibuka untuk umum untuk masyarakat yang ingin bersilaturahmi dan mengikuti rangkaian detik-detik proklamasi langsung dari istana, dan juga bisa bersilaturahmi langsung bersama dengan presiden dan wakil presiden ya, bersama dengan ibu negara pastinya ya. Dan khusus untuk Anda ya yang mungkin berada di Sorong, yang ada di seluruh Indonesia, yang ingin sekali merasakan bagaimana suasana mengikuti peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, mulai hari ini, tepatnya di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 sudah dibuka proses pendaftaran yang berlangsung selama 3 hari dengan kuota undangan terbatas setiap harinya, begitu ya. Jadi upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ini akan berlangsung di Istana Merdeka tanggal 17 Agustus 2026 di hari Senin ya mendatang. Itu nanti Anda dapat, kalau Anda ingin mengikutinya, Anda dapat mendaftarkan diri melalui laman pandang istana ya, di https://2/2 kemudian pandang.istanapresiden.go.id gitu ya. Jadi langsung mendaftarkan ke situ, dan sudah dibuka mulai hari ini dengan waktu registrasi mulai dari jam 10 pagi waktu Indonesia Barat atau mulai jam 12 siang waktu Indonesia Timur setiap harinya. Dan panitia akan menutup pendaftaran setelah kuota undangan pada hari tersebut terpenuhi. Jadi tiap hari itu kuotanya beda-beda. Kuotanya kalau misalnya hari itu pendaftarnya sudah memenuhi akan segera ditutup, nanti akan dibuka lagi besoknya gitu. Dan pemerintah juga menyediakan kesempatan luas ya untuk masyarakat bisa mengakses mengikuti prosesi upacara secara hikmat di Istana Merdeka ya. Dan juga ada beberapa proses yang bisa Anda ikuti selain nanti membuka lamannya ya ataupun juga situsnya. Mudah-mudahan prosesnya semua itu berjalan dengan lancar. Masyarakat juga tetap diminta untuk menyiapkan sejumlah dokumen ketika mendaftar ya. Data-data lain yang perlu disiapkan antara lain pada saat registrasi adalah KTP atau kartu tanda penduduk atau KIA atau kartu induk anak ya. Kemudian juga alamat email yang masih aktif, nomor telepon yang masih aktif, kemudian swafoto formal terbaru sambil memegang identitas diri atau KTP atau KIA begitu. Dan calon peserta disarankan menyiapkan seluruh persyaratan sejak awal, tujuannya agar dapat segera menyelesaikan proses pendaftaran. Jadi sebelum kita mendaftar, sebelum kita buka ya lamannya, bisa langsung sudah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diminta, mulai dari KTP, alamat email, nomor telepon, kemudian jangan lupa juga untuk persiapan swafoto terbaru sambil memegang identitas diri atau KTP. Hal itu dikarenakan jumlah undangan yang terbatas, sehingga masyarakat yang berminat diminta untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Bagi masyarakat yang mau menghadiri upacara peringatan hari kemerdekaan itu biasanya cukup tinggi antusiasnya ya. Jadi berlomba-lomba untuk bisa mendaftar. Siapa tahu ada di antara Anda yang beruntung ya, khususnya untuk Anda yang dari Sorong, Papua Barat Daya, yang ingin mengikuti pelaksanaan detik-detik proklamasi langsung dari Istana Negara, begitu kira-kira.

0: Ih, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Pendengar, hari ini 5 Agustus 2026 ternyata juga diperingati sebagai peringatan dari beberapa acara ya, ataupun juga diperingati dari beberapa peristiwa penting juga ya di tanggal 5 Agustus 2025. Saya mau mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun Dharma Wanita Nasional ya, yang merupakan organisasi wanita ya bagi para istri-istri dari para ASN begitu ya, Dharma Wanita. Di tanggal 5 Agustus ini diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional, dan organisasi ini sudah berdiri sejak tahun 1974 ya, ditandai dengan perjalanan organisasi istri para aparatur negara dalam mendukung pembangunan keluarga dan juga masyarakat. Organisasi ini sendiri dibentuk atas prakarsa Ibu Negara Tien Soeharto bersama Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud ketika itu. Anggotanya berasal dari istri pegawai negeri, anggota ABRI, serta pegawai badan usaha milik negara, atau ini istri-istri para ASN, kemudian istri TNI Polri, dan juga istri-istri dari BUMN begitu. Nah, sejak awal Dharma Wanita diarahkan untuk memperkuat solidaritas, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan keluarga. Bahkan perannya berkembang melalui kegiatan pendidikan, ekonomi, sosial budaya begitu ya. Dan Dharma Wanita ini sudah berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan sekarang ini ya, setelah musyawarah nasional luar biasa di tahun 1999 itu ya. Selamat ya buat ibu-ibu kita yang luar biasa, ibu-ibu Dharma Wanita yang terus mendukung para suami dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Dan di tanggal 5 Agustus juga ini diperingati sebagai Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Wah ya, ini diperingati sebagai hari yang memang dianggap penting untuk mengenang pemasangan sistem lampu lalu lintas listrik pertama di dunia pada tahun 1914. Jadi kita tahu bahwa traffic light yang ada di seluruh dunia awalnya itu dipasang pada tahun 1914. Perangkat tersebut dipasang di persimpangan Euclid Avenue ya, dan di East Street di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Pengoperasiannya dimulai dari tanggal 5 Agustus 1914 dan tujuan utamanya

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, petani modern, insinyur hingga pemimpin bangsa. Namun, mimpi itu membutuhkan satu hal penting, yakni pendidikan. Mari bersama membangun sumber daya manusia yang unggul, cerdas, sehat, dan berkarakter. Mari dukung anak-anak untuk terus belajar, membaca, berhitung, bijak literasi, dan tetap bersekolah. Karena pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan Indonesia.
1: Aku belajar hari ini untuk membangun Indonesia esok hari.
0: Jangan biarkan satu pun anak kehilangan kesempatan belajar. Wujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai dari pendidikan yang berkualitas untuk semua. Belajar hari ini, belajar hari maju ini. Bersama maju Indonesia. Bersama Indonesia.
2: seru banget nih. Seru.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
4: Pendengar, mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, ditunjuk sebagai independent co-chair ya, atau dia sebagai Ketua Bersama Independen untuk Penggalangan Dana Putaran ke-22 Asosiasi Pembangunan Internasional Grup Bank Dunia. Dan ini penunjukan ini diputuskan oleh perwakilan negara dan peminjam negara anggota dari Asosiasi Pembangunan Internasional dan Grup Bank Dunia. Melansir dari situs resmi Bank Dunia, Sri Mulyani ini berhasil menyisihkan sejumlah kandidat kuat lainnya dalam daftar pendek setelah melalui seleksi ketat oleh komite pencarian yang mewakili konstituensi donor serta peminjam. Dan dalam hal ini, peran Sri Mulyani akan menghimpun dukungan kebijakan dan juga keuangan yang lebih kuat, baik di negara-negara donor maupun juga pihak peminjam. Nantinya, Sri Mulyani akan memimpin proses penggalangan dana secara berdampingan dengan Managing Director dan juga Chief Knowledge Officer dari Grup Bank Dunia, Pascal Donohue. Nah, agenda pertemuan penggalangan dana ini biasanya berlangsung setiap 3 tahun sekali untuk menghimpun dana segar dan menjadi instrumen khusus bagi Bank Dunia untuk membantu negara-negara miskin. Sejak putaran yang ke-18, kepemimpinan pertemuan ini selalu diemban oleh 2 orang tokoh, satu figur terkemuka independen yang mumpuni di bidang perbankan ya dan juga pembangunan multilateral, dan satu perwakilan level tinggi yang ditunjuk langsung oleh Presiden Bank Dunia. Penunjukan Sri Mulyani ternyata ini, pendengar, bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena beliau juga merupakan mantan bendahara negara ataupun juga pernah menjabat juga di Bank Dunia dan mempunyai pengalaman dalam bidang keuangan pembangunan internasional begitu ya. Bahkan saat ini ia juga terpilih sebagai Blavatnik World Leaders Fellow 2025-2026 di Universitas Oxford. Nah, selain itu ia juga sempat menjadi Menteri Keuangan wanita pertama di Indonesia, dan ia juga pernah menjabat sebagai Managing Director sekaligus Chief Operation dari Bank Dunia. Dan juga ia diakui dalam daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes gitu ya. Sebagai informasi, mereka ini, Bank Dunia ini, organisasi ini juga menjadi salah satu motor penggerak finansial terbesar di dunia yang berfokus untuk membasmi kemiskinan ekstrim di negara-negara yang berpenghasilan rendah. Begitu kira-kira. Selamat ya sekali lagi buat Ibu Sri Mulyani, pasti tetap akan terpilih dan juga akan sibuk dengan kesibukan tambahannya yang akan semakin melihat ya negara dan mengunjungi negara-negara yang masuk dalam kategori termiskin dunia untuk mendapatkan bantuan dari Bank Dunia.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Ya pendengar, segera kita ikuti bersama informasi lewat obrolan budaya berikut ini ya, yang akan mengangkat tema lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua.

0: Salam jumpa bersama dengan saya Yuda untuk Anda semua penonton RRI Net. Kali ini ketemu lagi bersama kami, kru RRI Sorong dalam lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua dalam obrolan budaya spesial untuk Anda penonton setia RRI Net. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, dengan lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua ini, ada banyak cara yang dilakukan, yang baik itu lewat budaya lagu, ya baik itu lewat kuliner dan lain sebagainya. Namun di kesempatan perjumpaan saya dengan Anda lewat RRI Net, obrolan budaya kita saat ini, saya punya dua tamu spesial. Nah, mereka juga ternyata cukup militan untuk membudayakan apa yang menjadi kekayaan dari tanah Papua. Dan dari sisi manakah mereka mempertahankan kekayaan itu, kita akan tahu bersama dengan narasumber kita. Tapi saya harus memperkenalkan dulu narasumber-narasumber saya di perjumpaan obrolan budaya RRI Net dari RRI Sorong untuk kesempatan saat ini. Selamat Bakudapa. Untuk tamu saya yang pertama nih, boleh kenalkan dulu untuk penonton saya, nama, kemudian kegiatannya apa ini?
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Yuda. Saya sendiri An Srinau. Saya pendiri dan pengelola dari Rumah Baca Egat Kairos. Mm-hmm. Yang beralamat di Jalan Tanjung Dovior, belakang Kampus Unamin, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
0: Oke, Rumah Baca Adat Egat Kairos. Egat Kairos ya, Rumah Baca Adat ini ya. Oke. Tamu saya satunya lagi.
2: Baik, perkenalkan nama saya Biastrik Mirino. Saya sebagai pengajar sama seperti Kakak Angsri di Rumah Baca Egat Kairos. Saya beralamat atau bertempat tinggal di kilometer 12 atau lebih tepatnya Moyo KPR.
0: Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya sudah hadir di studio RRI Net RRI Sorong untuk kesempatan perjumpaan saat ini. Dan kita akan memberikan tontonan yang baru tentunya untuk penonton-penonton kita tentang Rumah Baca Adat Egat Kairos ini. Oke, untuk Ibu An dulu, ini boleh diceritain Rumah Adat Baca ini apa sebenarnya?
1: Iya baik, ini Rumah Baca ya. Mm-hmm. Ya, kami punya Rumah Baca Egat. Di situ tempat untuk anak-anak belajar. Jadi di situ belajar apa saja. Mm-hmm. Khususnya membaca buku. Di situ anak-anak datang, kami melatih untuk bagaimana membangkitkan mereka untuk terhadap minat baca buku.
0: Oke. Ya. Itu yang menjadi dasar utama ya sehingga iya. Rumah Baca Adat ini. Iya. Oke. Ini ada banyak bacaan tentunya di sana. Tapi kenapa harus menspesialkan cerita-cerita dari Papua sendiri, ada maksudnya di sana apa ini?
1: Iya, kami sendiri ada di Papua. Mm-hmm. Dan kami juga adalah anak Papua. Bentuk lain dari memperkenalkan adat, budaya, mm-hmm. tradisi yang ada di Papua itu yeah. melalui buku bacaan. Ya, itu yang kami siapkan di Rumah Baca Egat untuk memperkenalkan kepada anak-anak yang ada di Kota Sorong ini. Mm-hmm. Untuk mengenal budaya mereka, makanan tradisional mereka, mengenal tari-tarian mereka, mengenal bahasa daerah mereka. Ya, itu kita bisa lakukan lewat menyediakan buku.
0: Okay.
1: Ya, untuk anak-anak okay. mengetahui itu.
0: Ibu An dan teman-teman mengambil dari sisi membacanya itu ya, memperkenalkan adat-adat yang yeah. ada di Papua ini tentunya. Yeah. Anak-anak yang membaca ke sana atau siapapun yang datang ke sana, dibatasi usiakah atau lebih banyak pengunjungnya atau yang memang Ibu An concern ada untuk anak-anak Papua saja kah?
1: Iya, di sana itu bebas dalam artian anak usia dari prasekolah sampai dengan sekolah, anak SMP, SMA, mm-hmm. boleh saja datang ke sana, bahkan untuk mahasiswa, orang tua, karena di sana kami punya buku-buku bacaan yang beragam di sana. Siapa saja bisa datang di sana, tidak pandang suku, agama. Jadi kami di sana terbuka untuk umum, siapa saja mau membaca, mau mencari hal baru lewat buku, bisa datang ke kami, tempat kami, Rumah Baca Egat Kairos.
0: Itu buku-bukunya, cerita-ceritanya tentang Papua saja kah? Memang bercerita tentang Papua atau bertuliskan juga bahasa Papua, bahasa daerah tertentu begitu misalnya, atau buku-buku umum begitu?
1: Ya, kami punya ada buku bahasa daerah dan juga ada buku-buku umum.
0: Oke. Tidak beda jauh berarti dengan perpustakaan begitu? Atau?
1: Iya.
0: Pada umumnya, perpustakaan pada umumnya?
1: Iya, jadi di Rumah Baca Egat ini ada tempat belajarnya dan ada perpustakaannya.
0: Oke. Nanti saya pengen tahu dari mana Ibu An dapat supply buku-buku itu ya. Oke. Tapi kita coba ke Ibu Beatrix ini sebagai pengajar untuk anak-anak yang datang ke sana, yang otomatis nih begitu datang ke Egat, Rumah Baca Egat Kairos ini, anak-anak dijamin keluar dari situ bisa langsung membaca atau?
2: Iya, kami sebagai pengajar di Rumah Baca Egat Kairos, kami menjamin bahwa anak-anak yang datang ke Rumah Baca Egat Kairos bukan hanya ke situ bermain saja, tetapi mereka akan belajar untuk memahami atau tentang isi bacaan atau cerita yang ada di Rumah Baca Egat Kairos, dan begitu keluar mereka sudah bisa memahami atau mengerti tentang buku-buku atau isi bacaan yang ada di Rumah Baca Egat Kairos.
0: Ini yang datang kan dari anak-anak yang belum bisa baca sampai yang sudah bisa baca, semua pasti datang ke sana ya.
2: Iya.
0: Gimana yang belum bisa baca, punya trik khusus kah supaya mereka juga gemar, akhirnya bisa A, B, A, tambah C atau gimana itu?
2: Iya, kita bikin biasanya itu berkelompok. Kita bikin perkelompok. Kalau yang belum bisa baca, kita pisahkan dengan yang sudah bisa baca. Kalau yang belum bisa baca, kita mengajar mereka dengan belajar menulis dan membaca.
0: Oke, jadi dikenalkan huruf gitu ya sama Bu Beatrix ya, sama teman-teman ya, kepada anak-anak yang belum bisa membaca deh.
2: Iya.
0: Oke. Seperti apa mereka antusias, selain tertarik mungkin dengan gambarnya, cerita itu sudah ada di buku? Ya, seperti apa mereka atau?
2: Mereka sangat gembira dan senang. Jadi mereka berpikir bahwa bukan hanya di rumah saja yang diajarkan sama orang tua, tetapi ketika mereka sudah datang ke rumah baca, kami mengajarkan itu kepada mereka, mereka sangat senang karena membantu mereka begitu, bukan hanya di rumah dibantu sama orang tua, tetapi di rumah baca juga kami membantu, jadi mereka sangat senang walaupun belum terlalu lancar, tetapi perlahan-lahan mereka bisa membaca.
0: Dari pengalaman anak-anak yang gak tahu baca sama sekali, berapa lama sih sampai akhirnya mereka bisa baca walaupun mungkin tidak lancar, tapi mereka terbata-bata dan merangkai kata-kata huruf-huruf itu? Dari hasil pengajaran kepada mereka selama ini, berapa lama biasanya anak-anak?
2: Kalau untuk anak-anak di sana paling lama tidak sampai dengan bulan mungkin, karena kita di sana Satu minggu dua kali. Kita ngajar di sana. Jadi anak-anak di sana palingan dalam 2 minggu atau 3 minggu begitu mereka sudah bisa.
0: Sudah bisa membaca tuh ya. Wah, bukan main ya.
2: Karena di sana mereka bukan hanya fokus dalam belajar membaca, tetapi kita mengajarkan mereka tentang bermain, tetapi bermain tentang huruf abjad. Jadi belajar sambil bermain.
0: Hari-hari apa saja itu bukanya Rumah Baca Adat Egat Kairos ini?
2: Ya, bukanya mulai dari Sabtu Minggu yang kita ngajar di sana.
0: Sabtu dan Minggu. Ya. Oke, jam berapa itu?
2: Mulai dari jam 3 sampai jam 5.
0: Jam 3 sore sampai jam 5 sore ya. Oke. Berarti anak-anak udah tahu ya jam-jam bukanya Rumah Baca, Rumah Adat Baca ini ya, Egat ini ya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi tentunya nih ya, Bu An juga Bu Beatrix, coba kita mau dengarkan nanti ada anak-anak yang sering berkunjung ke rumah baca adat ini ya, mereka mau menceritakan cerita yang mereka sudah siapkan. Kita dengarkan bersama.
3: Halo semua, perkenalkan nama saya Abigail. Hari ini saya akan membawa cerita dongeng berjudul Burung Cendrawasih dan Hutan yang Bahagia. Di sebuah hutan hijau di Papua, hiduplah seekor burung cendrawasih bernama Sisi. Bulu Sisi berwarna kuning keemasan dan ekor panjang berkilau. Setiap pagi, Sisi terbang sambil bernyanyi, membuat seluruh hutan menjadi riang. Cuit, cuit. Selamat pagi, hutan indahku, kata Sisi riang. Pohon-pohon menari, tertiup angin. Kupu-kupu terbang senang. Namun, suatu hari Sisi sedih. Ia melihat beberapa orang menebang pohon di tepi hutan. Jika semua pohon hilang, di mana aku akan berteduh? Di mana teman-temanku akan tinggal? Pikir Sisi sedih. Sisi pun terbang menemui anak-anak di dekat kampung dekat hutan. Ia berkicau di dekat mereka, seolah-olah ingin berkata, "Jagalah hutan kita, supaya kita bisa hidup bersama dengan gembira." Anak-anak pun mengerti. Mereka berkata, "Mulai hari ini, kami tidak akan merusak hutan. Kami akan menanam pohon dan menjaga burung-burung Papua." Sisi pun menari di langit. Bulu-bulu berkilau di bawah sinar matahari. Hutan kembali tenang dan bahagia. Terima kasih sudah mendengar cerita dongeng dari saya.
4: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Megan. Saya mau cerita dongeng judulnya Cendrawasih Nafasku. Cendrawasih nafasku indah.

Aku kagum padamu, bulumu indah, kakimu lincah, menari suaramu but merdu, sungguh aku terpesona. Jangan pergi.

0: nafasku. Oke, terima kasih teman-teman.
1: Oke, kembali lagi bersama dengan saya Yuda, bersama dengan dua bintang tamu saya masih dalam obrolan budaya RRI Net, langsung dari RRI Sorong tentunya tentang lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua. Bu An, yakin dengan membaca seperti ini bisa mempertahankan budaya?
2: Dengan membaca ini bisa mempertahankan budaya karena dengan berjalannya waktu sekarang ini sudah dengan kemajuan teknologi sekarang, anak-anak juga sudah terpengaruh dengan gadget, dengan lingkungan yang sudah mempengaruhi mereka juga. Kami mencoba untuk mengajak anak-anak di lingkungan untuk bagaimana menarik mereka untuk tertarik baca dulu. Tertarik dengan membaca. Di situ mereka akan mendapati hal-hal yang membangun mereka, hal-hal yang membentuk pola pikir mereka, menambah pengetahuan dan wawasan mereka. Di situlah ada buku tentang budaya itu.
1: Iya. Oke. Paling banyak buku cerita dari Papua yang dari daerah mana ini? Semua daerah ada atau?
2: Iya, kami hampir punya beberapa daerah di tanah Papua. Iya, dan lebih banyak kami punya cerita itu dari daerah Moi sendiri.
1: Moi ya, daerah suku asli di kota Sorong ini ya. Oke, tanah Malamoi ini banyak ini. Oke, selain itu suplai buku-buku dari mana lagi ini, Bu An? Apakah ada kerjasama dengan penerbit-penerbit buku atau seperti apa ya?
2: Iya, baik. Suplai buku sendiri, saya dengan teman-teman di rumah baca, kami dapat dukungan itu yang pertama dari forum TBM sendiri.
1: Forum TBM, iya. Apa itu?
2: Forum Taman Baca Masyarakat.
1: Taman Baca Masyarakat.
2: Iya, Forum Taman Baca Masyarakat. Ini forum yang ada di daerah dan juga ada di pusat. Bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional. Iya, lalu kami dapat buku yang begitu banyak. Per rumah baca itu 1000 buku bacaan untuk anak. Iya, itu yang terbanyak. Lalu teman-teman yang punya kepedulian dengan anak-anak untuk membangkitkan minat baca buku, yang saya kenal secara langsung atau yang menghubungi saya lewat medsos rumah baca kami, itu kami dapat buku dari mereka. Ada yang di luar, ada yang di dalam Sorong sendiri, di Papua, bahkan di luar Papua, bahkan dari Balai Bahasa pun kami dibantu dengan buku-buku bacaan dari daerah. Ya, istilahnya buku apa, buku-buku tentang cerita-cerita rakyat.
1: Oke, ya. Oke, untuk tempatnya sendiri seperti apa, Bu An? Ini kan pasti anak-anak juga nggak bisa diem lah, namanya anak-anak ya, pasti.
2: Iya, pasti.
1: Seperti apakah dibuat rumah baca adat Eget Kairot sini? Senyaman mereka kah atau kaku seperti di perpustakaan-perpustakaan pada umumnya yang kita sering lihat? Seperti apa ini, Pak?
2: Iya, memang di rumah baca Egat sendiri itu ada di teras rumah, rumah pribadi ya, ada di teras rumah, dan rumah kami itu ada di pinggir jalan, dan itu jalan perempatan jalan lagi itu. Jadi memang secara kenyamanan sangat tidak nyaman, karena kendaraan yang bising, di situ ada perempatan. Iya. Dari arah mana saja selalu lewat di situ, tidak pernah diam dan berhenti dengan kendaraan. Tapi kami selalu berusaha untuk membuat kenyamanan anak-anak itu dengan konsentrasi mereka, menarik konsentrasi dan fokus mereka dengan itu, bermain sambil belajar. dari situ fokus dan konsentrasi mereka teralih ke situ. Jadi ada juga di dalam perpustakaan, di situ ada tempat belajar juga. Hmm. Kami punya meja tempat baca buku. Di situ anak-anak di jam diskusi, anak-anak akan diskusi tentang buku yang mereka baca di dalam meja itu, di dalam ruangan itu.
1: Oke. Tapi tentunya sesuai dengan usia mereka ya, kelompok-kelompok ini ya.
2: Iya.
1: Iya. Yang TK kan nggak mungkin Ibu Betik sama Bu An gabung dengan SMP, iya, itu nggak, iya, mungkin ya, atau kelas 5.
2: Iya. Iya.
1: Oke, seperti itu ya. Jadi mereka memang antusias ya, sudah tunggu hari Sabtu dan Minggu adalah hari di mana mereka dengan bebas membaca dan mencari buku-buku, iya, kesukaan.
2: Benar
1: gitu ya.
2: Benar sekali. Hari Sabtu itu kami belajar jam 3, jam 2 itu mereka sudah ada di rumah, sudah ribut-ribut, sudah rame-rame di luar. Jadi perpustakaan itu tempat simpan kunci, anak-anak sudah tahu.
1: Sudah tahu ya.
2: Jadi kalau mereka datang lebih dulu, biasanya mereka sudah buka pintu perpustakaan, sudah serobot masuk. Sudah cari buku ini, cari buku itu. Ada yang pinjam buku di pertemuan yang lalu, minggu lalu, ada yang kembalikan, ada yang ambil lagi. Seperti itu. Begitu antusiasnya, iya, anak-anak semangatnya dengan membaca.
1: Oke.
2: Jadi
1: Ibu berdua, ini kan juga tantangan di era zaman saat ini. Tadi Ibu sempat katakan kemajuan teknologi, gadget. Mereka akhirnya lebih suka terpapar di depan barang sepanggal itu, nembilan itu. Ya bagaimana Ibu berdua terus menumbuhkan minat mereka bahwa buku dong, buku tuh yang apa ya, seperti zaman kita sekolah dulu lah. Buku ya menjadi sesuatu yang paling kita tunggu-tunggu. Gimana menumbuhkan di minat di era anak-anak Gen Z katanya begitu nih?
2: Ya, pertama itu ada semacam arahan atau pandangan nasihat yang kami coba sampaikan ke anak-anak bahwa gadget itu kalau waktunya habis dengan gadget apa untungnya, begitu kami mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan balik ke anak-anak, apa untungnya waktunya berjam-jam setelah pulang sekolah pegang HP, main game sampai tidak makan, tidak mandi, tidak belajar, apa untungnya? Ya, kita kasih apa ya, pengertian atau pemahaman seperti itu ke anak-anak untuk mereka sendiri merenung,
1: yeah,
2: bahwa iya ya, ternyata gadget ini buat saya tidak belajar, buat jangankan belajar, mandi pun mungkin tidak, makan pun mungkin tidak, karena waktunya terbuang habis di gadget. Iya, jadi kita memberikan pengertian-pengertian yang sederhana kepada anak-anak. Itu pendekatan yang kami lakukan untuk bagaimana mengalihkan perhatian anak dari menggunakan gadget dengan waktu yang terbuang begitu saja, yeah, sehingga tidak ada hal-hal yang berguna yang mereka lakukan, tuh hal-hal baik yang mereka lakukan, mungkin bisa membantu orang tua di rumah, ya, atau melakukan pekerjaan rumah atau belajar, ya, kita kasih mencoba pendekatan dengan memberi pemahaman-pemahaman seperti itu. Yeah. Jadi kita tidak bisa memaksa juga secara langsung ke anak-anak karena
1: tidak boleh main gadget,
2: iya,
1: nggak bisa juga gitu ya,
2: iya, karena kita terbatas dengan mereka itu hanya 2 jam di rumah
1: jam
2: baca, mereka punya waktu lebih dengan orang tua, okay, di rumah, jadi kita bisa hanya bisa melakukan pendekatan dengan memberi arahan atau arahan, memberi nasihat, ya, seperti
1: atau
2: itu.
1: Ada aturan khusus yang Bu Beatrix berikan kepada anak-anak selama 2 jam dengan saya tidak boleh main gadget ya, kita membaca gitu atau seperti apa Bu Betik?
3: Ya kalau untuk saya sendiri sama anak-anak di rumah baca bebas, cuman ada aturan di rumah baca di saat mereka datang HP-nya itu disimpan dulu. Simpan dulu. Fokus dulu dengan belajar. Nanti setelah sudah selesai boleh pegang HP.
1: Oh gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, Ibu berdua. Setelah saat ini buku-buku yang dipunyai di rumah baca adat ini, masihkah terus ingin mencari relawan-relawan atau relasi-relasi yang juga mau membantu perbendaharaan buku? Jika iya, cara seperti apa lagi yang mungkin ibu berdua mau pakai supaya stok perbenaran buku cerita akan terus bertambah banyak begitu di
2: selama ini. Pengalaman atau yang selalu kami lakukan di rumah baca itu kami selalu buat semacam flyer, terus kami munculkan di media sosial ya, Rumah Baca Egat, bahwa kami di sini sedang membutuhkan buku, kami di sini sedang membutuhkan alat peraga, kami di sini sedang membutuhkan permainan-permainan yang mengedukasi anak-anak, ya. Itu yang sama ini kami pakai masih sebatas itu. Jadi selama ini kami pakai seperti itu, tapi ada saja orang yang merespon, yang kami kenal, yang kami tidak kenal.
1: Iya. Kepedulian orang luar sana ternyata untuk menyumbangkan buku agar bertambah perbenaran buku masih tetap ada di sana tentunya ya. Bahkan mungkin lewat perjumpaan kita saat ini juga ya, kami juga menghimbau tentunya untuk Anda yang mau menjadi donatur buku-buku cerita apa saja, boleh nanti harus kemana kalau nanti mereka ingin mendonasikan buku-buku cerita mereka ke?
2: Iya, ke Rumah Baca Egat Kairos. Di situ kami punya medsos yang bisa dihubungi langsung di situ, atau kami punya nomor kontak sendiri juga ada.
1: Oke. Bu Beatrix sendiri tentunya dari pengalaman dengan anak-anak yang membaca, mereka paling suka cerita apa sih, Bu Beatrix?
3: Iya, anak-anak di sana itu lebih suka cerita rakyat Papua.
1: Cerita rakyat Papua.
3: Iya, dan suka mendongeng, ada yang suka menggambar. Ya, jadi setiap kali mereka datang ke sana itu sudah baku taruh dengan bawa kertas ingin menggambar.
4: Oke.
3: Yang ada di pikiran mereka itu harus gambar ini, burung cendrawasih, harus gambar kayak rumah Honai begitu.
1: Buku-buku yang sering dipinjam misalnya, yang memuat cerita?
3: Ya, buku yang sering anak-anak pinjam, lebih banyak itu buku cerita rakyat Papua. Okay. Dibanding dengan buku yang lain, karena menurut mereka buku cerita rakyat Papua itu lebih asik dan lebih seru dan gampang dimengerti begitu.
1: Gampang dimengerti ya. Oke. Bagaimana juga Ibu Beatrix dan juga mungkin Ibu An menumbuhkan atau merangkul anak-anak yang belum mengenal budaya cerita-cerita tentang cerita rakyat Papua ini sendiri, yang ada di luar sana mungkin yang belum bergabung dengan rumah adat, rumah baca adat ini, gimana cara dan trik ibu berdua untuk bisa ayo datang ya setiap hari Sabtu Minggu, gimana ya?
2: Ya, di situ kita juga ada selalu terhubung dengan beberapa kampus di Sorong ini yang juga selalu datang dengan membantu kami untuk bagaimana menarik ya anak-anak muda yang ada di Sorong ini untuk datang ke rumah baca dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan di rumah baca. Dan di rumah baca juga sudah ada kampus yang kerjasama dengan KKN di rumah baca, ada yang praktek PKL di rumah baca. Jadi kegiatan-kegiatan kampus di beberapa kampus di Sorong ini, kampus-kampus besar di Sorong ini sudah dilakukan di rumah baca, dan mereka terlibat langsung membantu kami untuk bagaimana mempengaruhi anak-anak muda untuk datang ke rumah baca, untuk bagaimana tertarik dengan membaca buku, ya, cinta budaya.
1: Kehadiran rumah baca ini ternyata sudah berdampak positif juga ya untuk tadi anak-anak mahasiswa yang akhirnya juga berpraktek di situ ya. Gimana cara mengajar untuk anak-anak sekolah nanti tentunya ketika mereka terjun di tengah masyarakat ya. Oke, kita jangan kenal mana, kita masih mendengarkan dulu cerita-cerita dari anak-anak yang selalu berkunjung ke rumah baca adat Egat Kairos ini. Kita dengarkan ceritanya seperti apa.
0: Halo, perkenalkan nama saya Andreas. Saya akan membaca dongeng yang berjudul Cendrawasih dan Bangsa Burung. Zaman dahulu, semua bangsa burung memiliki warna yang indah. Sampai di suatu musim semi, bermekarlah bunga-bunga di seluruh padang rumput semak-semak dan hutan kupu-kupu dengan sayapnya yang berwarna-warni. Ikut menghiasi alam, tiba-tiba ada bunyi suara langkah kaki. Semua mata tertuju ke arah langkah kaki itu. Wow, kupu-kupu dan semua bangsa burung sangat tertuju ke seekor burung yang hadir. Di tengah-tengah mereka, mereka saling berbisik. Siapa dia? Dari mana dia? Ada yang pernah melihatnya di sekitar sini? Wow, bulunya berkilauan dan lembut. Cendrawasih dengan begitu anggun dan percaya diri hadir di antara bangsa burung dan kupu-kupu. Dia begitu indah dan lembut, kata kupu-kupu. Mereka mulai berkenalan dan hidup rukun bersama-sama di alam mereka. Terima kasih sudah mendengar cerita saya.
4: Halo teman-teman, perkenalkan. Nama saya Angel, saya akan membawakan satu cerita dongeng yang berjudul Menari di Hutan Bebas. Alkisah, hiduplah seekor cendrawasih di sebuah pohon. Cendrawasih itu sangat senang tinggal di sana, karena di sana banyak makanan tersedia. Seiring berjalannya waktu, usia cendrawasih semakin tua. Dia mulai merasa lelah ketika terbang di udara. Kemampuan terbangnya berkurang. Dia tidak bisa terbang jauh seperti dulu lagi. Suatu pagi, saat matahari mulai bersinar, cendrawasih merasa ada sesuatu yang mulai berbeda. Gerakan saya mulai lambat. Apa yang terjadi? Apa yang salah denganku? Kondisi ini membuat cendrawasih tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya bisa melihat teman-temannya terbang, teman-temannya yang dengan ringan dan lincah terbang ke sana kemari. Sambil berkata, oh, rupanya aku sudah tua, aku tidak bisa kembali muda lagi. Itu artinya aku butuh tempat tinggal yang nyaman dan tenang. Untuk beristirahat sebelum aku mati. Cendrawasih mulai mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dengan bantuan teman-temannya yang masih muda dan lincah,

0: mereka menyampingkan segala kegiatan mereka untuk terus menceritakan budaya-budaya Papua lewat buku-buku. Dan mereka mendedikasikan itu juga buat anak-anak, tapi juga buat orang-orang yang membutuhkan buku-buku, terutama cerita-cerita ada tentang Papua. Ini nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan kepada anak-anak melalui cerita-cerita rakyat seperti ini? Kalau Bu An lihat, kalau Bu Beatrice lihat.
1: Ya, nilai-nilai yang ingin kami tanamkan di Rumah Baca Egat Kairos ini, dengan perkembangan zaman ini, anak-anak itu bisa mengetahui bahasa daerah, kemudian mengetahui tari-tarian daerah, juga makanan daerah, dan di situ dengan perkembangan zaman ini hal-hal itu tidak punah atau tidak hilang seiring perkembangan zaman, yeah. Tapi anak-anak generasi muda, anak-anak zaman sekarang ini bisa punya rasa cinta terhadap budaya mereka, untuk mempertahankan itu, yeah, sebagai jati diri, sehingga itu tidak hilang dengan perkembangan zaman, yang membuat mereka sudah tidak paham dengan adat budaya, dibandingkan dengan generasi-generasi yang dulu, generasi-generasi sebelum mereka. Kalau bisa, walaupun di perubahan zaman ini, di tantangan yang ada sekarang ini, mereka tetap membawa nilai-nilai budaya itu di dalam diri mereka, dimanapun mereka pergi dan berada, nilai-nilai budaya itu tetap tertanam di dalam diri mereka sebagai jati diri mereka.
0: Bu Beatrice, seperti apa tetap mempertahankan jati diri Papua lewat bacaan untuk anak-anak kita tadi? Oke, ketika mereka berada di hari Sabtu dan Minggu bersosialisasi dengan teman-teman, perbincangan mereka juga dengan asal pinjam itu dulu, semua yang buka yang ini, gitu kah? Atau
1: iya, kadang itu rebutan ya, sampai rebutan
0: dengan bahasa kita hari-hari di Papua gitu,
1: rebutan.
0: Ya
1: mereka rebutan,
2: mereka sampai berkelahi, maunya yang satu tuh saya maunya buku yang ini, yang satu bilang tidak, saya maunya yang gitu.
1: Saya tadi yang ngambil, saya tadi yang ngambil duluan, kenapa kok ambil, saya yang dapat duluan, karena
0: ya gitu. Oke, lain ya, tugas ibu berdua ini sungguh mulia tentunya, mendidik generasi-generasi muda Indonesia khususnya Papua untuk menjadi orang-orang besar karena tahun-tahun ke depan 5, 10, 30 mereka yang punya tahun itu ya, ibu ya, dan ibu berdua telah meletakkan dasar mereka bisa membaca dan mereka hidup di zaman mereka saat ini dengan kemajuan, tapi tidak melupakan budaya lewat cerita-cerita buku-buku tadi itu ya. Pemerintah gimana nih akhirnya, Bu Anna, pemerintah tanggapannya, responnya ketika tahu ada seperti ini yang ibu sudah bangun bersama teman-teman rumah baca adat ini?
1: Yang pertama itu apresiasinya senang ya, karena di Sorong ini, di Papua Barat Daya ini ada rumah baca yang tadinya mungkin itu mungkin hanya ada di luar Papua, rumah baca. Nah, jadi lewat dinas terkait, kami juga didampingi untuk bagaimana mengelola perpustakaan kami. Bagaimana mengelola perpustakaan kami. Kami juga diarahkan untuk mengisi SIM data pengunjung yang hadir di situ.
0: Peran pemerintah sudah ada di situ ya.
1: Yang bagaimana pengunjung datang di rumah baca di perpustakaan kami, jadi kami juga sudah mengirim mengisi SIM data layaknya seperti perpustakaan yang dikelola pemerintah.
0: Baik ya. Harapannya apa lagi nih untuk pemerintah, Ibu Beatrice, Bu Anne?

0: Ya, harapannya ya anak-anak kami lebih lagi diperhatikan dalam hal pendampingan seperti yang sekarang dilakukan. Karena rumah baca yang ada di Sorong ini, kami juga ikut terlibat dalam memberantas buta huruf atau buta aksara itu.
1: Buta aksara.
0: Iya, karena di rumah baca ini kami tidak digaji.
1: Oke. Okay.
0: Kami kerjanya sukarela, relawan untuk mengajar anak-anak yang datang ke sana. Ya, kami bekerja karena semangat kami, cinta kami terhadap negeri kami, tanah kami, tempat di mana kami tinggal. Di situ kami mengajar anak-anak kami supaya paling tidak mereka bisa baca dulu.
1: Iya,
0: mereka bisa baca karena itu hal yang memang diperanti.
1: Okay.
0: Jadi anak-anak yang sudah sekolah di kelas besar atau di SD itu ada sebagian yang memang belum bisa baca. Di situ peran kami rumah baca sekitar belasan sampai 20-an rumah baca yang ada di Kota Sorong, kami hadir untuk membantu anak-anak yang ada di lingkungan tempat tinggal kami, anak-anak yang terpengaruh di lingkungan di situ, kami hadir untuk membantu mereka, menolong mereka. Orang tua yang sibuk atau orang tua yang mungkin kewalahan terhadap anak-anaknya, kami hadir di situ untuk membantu dengan pendekatan-pendekatan kami untuk bagaimana anak itu bisa diarahkan dan lebih khusus membaca itu.
1: Oke, okay. Wow, betul-betul tugas mulia nih ya. Tapi kalau saya boleh tahu nih, ini orang-orang di sekitar seperti apa? Mendukungkah orang-orang tercinta, suami misalnya, atau pacar?
2: Gimana?
1: Ibu guru?
2: Silahkan. Ya, kalau saya sendiri sangat mendukung dari pihak keluarga dan juga pacar.
1: Mendukung ya?
2: Iya, sangat mendukung.
1: Oke.
2: Karena itulah salah satu kegiatan sangat positif sekali, apalagi dalam membantu anak-anak yang belum bisa membaca. Untuk saya secara pribadi, saya sangat bersyukur bisa dapat membantu anak-anak yang belum bisa dapat membaca. Walaupun itu tanpa digaji, saya ikhlas.
1: Oke. Okay. Tapi mudah-mudahan dari perbincangan kita ini pemerintah juga bisa memperhatikan lah ya, untuk ini udah langsung bekerja, udah langsung tunjukkan bahwa memang kalian bekerja untuk generasi muda kita. Mudah-mudahan pemerintah tidak menutup mata dari sisi seperti ini. Oke, sebelum kita berpisah, ada pesan lainkah buat penonton-penonton saya di luar sana tentang kehadiran dari rumah baca adat Egat ini, Kairos? Jangan lupa datang dan berkunjunglah ke kami. Ada guru-guru yang ramah untuk mengajar anak-anak kita atau seperti apa ini?
2: Oke, ya buat teman-teman atau adik-adik yang ada di luar sana yang mungkin putus sekolah atau yang sudah bersekolah atau belum bisa membaca, silahkan datang ke rumah baca Egat Kairos, lebih tepatnya di Jalan Tanjung Dofior, di belakang kampus Unamin.
0: Kalau saya datanglah ke rumah baca Egat Kairos, karena ketika datang ke sana pasti akan datang lagi. Karena apa? Di sana itu kami punya relawan-relawan ngajar yang sangat ramah, mengajar anak-anak di sana dengan setia di hari Sabtu dan hari Minggu, meninggalkan kesibukan mereka, datang memberi waktu untuk mengajar. dengan cuma-cuma di sana. Kami punya peralatan belajar yang juga memadai,
1: yeah,
0: cukup lengkap, dan di sana kami juga punya waktu untuk ngajar di luar dari hari pertemuan Sabtu dan Minggu untuk anak-anak yang memang perlu ditolong, memang orang, yeah, tuanya meminta waktu khusus. Ya, jadi kami di sana selain waktu khusus Sabtu Minggu, mm-hmm, kami juga bisa mengisi di hari lain. Ya, tergantung komunikasi bersama orang tua.
1: Ketika
0: kira-kira anak ini butuh ditolong atau butuh didampingi, kurangnya di sini.
1: Yeah, okay.
0: Kami selalu siap. Ya, kami di sana ada 4 pengajar, mm-hmm, dan kebetulan teman kostan yang bersedia untuk hadir mendampingi atau bersama-sama di sini. Nah, di sana kami juga punya psikolog,
1: yeah,
0: untuk anak-anak yang butuh untuk mendapat pendampingan khusus,
1: mm-hmm,
0: ya. Misalnya anak ini di rumah orang tua pusing nih,
1: mm-hmm,
0: atau anak ini kenapa dia ada perubahan ini, karakter ini, ada, okay, hal ini mempengaruhi dia. Kami di rumah baca siap, kami punya tenaga psikolog, hmm, untuk ketika datang bukan hanya membaca buku tapi bisa konsultasi
1: ya,
0: iya.
1: Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih untuk Bu An dan juga Bu Beatrix, waktunya telah hadir di studio RRI Net RRI Sorong untuk obrolan budaya kita di saat ini. Sekali lagi terima kasih banyak.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Yuda.
1: Terus jalankan tugas mulia ini tentunya ya, dan terus membekali anak-anak Indonesia yang ada di Papua, di Sorong khususnya, untuk menyambut masa depan mereka, dan mereka bisa baca tentunya.
0: Iya.
1: Ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
0: Iya.
1: Oke. Dan pemirsa RRI Net, sampai di sinilah RRI Sorong hadir lewat perbincangan atau obrolan budaya, lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua. Saya Yuda bersama kru mohon pamit dari ruang dengar Anda dan juga dari hadapan Anda semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
3: Halo, perkenalkan nama saya Risma. Saya akan membawa dongeng yang berjudul Ratu Hutan. Hari ini Ratu Hutan kedatangan tamu yang tak biasa. Mereka sepertinya adalah orang-orang yang datang tanpa diundang. Kuskus, kuskus, di mana kamu, kuskus? Seru Ratu Hutan sambil mengintip-ngintip. Iya Ratu, aku di sini, sahut kuskus. Mencari aku ya Ratu. Coba kamu lihat ke sana. Sepertinya kita sedang kedatangan tamu yang tak biasa. Bukannya kah itu teman-teman kita? Aduh, bukan kuskus. Coba kamu lihat lagi dengan baik-baik. Oh ya ampun, sepertinya kita dalam bahaya Ratu. Kita harus bagaimana ini Ratu? Ayo segera kirim pesan ke semua penghuni wilayah ini. Kalau kita dalam bahaya, perintah sang Ratu. Siap laksanakan Ratu. Keesokan harinya, semua berkumpul di halaman istana. Ratu menyampaikan kepada semua rakyat di negerinya untuk harus selalu berhati-hati dan waspada. Karena ada musuh yang sedang masuk di wilayah kita. Semua rakyat di negeri, Ratu Cendrawasih melakukan apa yang diperintah mereka. Hidup dengan aman, damai. Terima kasih sudah mendengar dongeng saya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Bayern Munich taklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga 2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanchez. Cruyff mengatakan pengalaman ter Stegen akan membantu tim musim ini. Mulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JJ United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JJ World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JJ United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game on
3: them. Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys. Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Mengudara untuk Indonesia.
4: This time it's Hiroki Ito. There was

Red Bull KTM di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Vinali memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Vinali. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Vinali akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with an impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game, I gotta say.
2: Ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal Liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana Liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi Liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga, ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk.
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan tidak puas. Akan respect juga atas keputusan wasit dan semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30% dan 40% untuk coach. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Bek Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan final ya. Ya buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si Rika nanti. Ya sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Ziyi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di kejuaraan dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Can we do it?
1: Torang Indonesia. Selamat siang pendengar, siang ini akan hadir untuk Anda Terang Indonesia, lagu-lagu Indonesia yang bisa di request siang hari ini ya. Saya punya Jigustik dengan Relakan Aku, Rida Sita Dewi dengan Selamanya, Reza Kepastian, Yana Yulio Cinta Tak Pernah Berdusta, Naif Sepi, Shiva Berlalu, Opera Band dengan Teratai, Ebit Gade Bahasa Matahari, Meli Guslow Bimbang Buat Aku Tersenyum, Sheila on Seven ya. Di 0812-3868-8703-0951-324-222. Selamat siang Terang Indonesia.
2: Selamat siang Terang Indonesia, Caca Noni.
1: Iya, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Oke, ini dengan siapa yang diseram ya?
2: Iya, iya.
1: Siapa sorry? Halo? Halo? Wah, suaranya putus-putus ini. Iya. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Kok saya nggak dengar suaranya ya? Halo? Mungkin bisa sedikit bergeser. Mungkin kayaknya jaringan ini. Jadi saya tidak bisa monitor suara. Putus-putus suaranya.
2: Oh, dengan Alan.
1: Ah, itu dia. Alan, oke. Ini posisinya sudah begini aja ya. Jangan bergeser lagi. Oke, silakan Alan.
2: Halo?
1: Iya, silakan Alan.
2: Oh, lagu yang pertama tadi.
1: Lagu yang pertama. Oke, ini saya punya Jikustik. Relakan Aku.
2: Oke.
1: Siap. Oke, silakan Alan.
2: Ya, salam buat yang pertama buat kakak yang bertugas.
1: Terima kasih.
2: Buat anak buah yang ada dulu main HP ini.
1: Oh iya, salam ya.
2: Ya, dengan Kekana, Uja di Bintuni, Rafika di Karnate. Kesemuanya saja lah, nanti di kondang baru kita absen.
1: Baik, siap.
2: Oke. Selamat siang kakak.
1: Selamat siang Alan yang ada di Seram. Langsung saja salam untuk keluarga, salam juga untuk si kecil ya. Jikustik, Relakan Aku.

0: Ya, pendengar masih terus bersama dengan Anda, Jikustik ya. Dan sekarang saya punya Rida RSD dengan selamanya Reza, Kepastian, Yana Yulio, Cinta Tak Pernah Berdusta, Sepi dari Naif, kemudian ada Shiva Berlalu, ada Opera Band dengan Teratai, Ebit GAD dengan Bahasa Matahari, Bimbang, Melly Guslow, Buat Aku Tersenyum, Sheila on Seven. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, Pak Effendi, silahkan. Ya, Melly Guslow.
1: Iya.
0: Oke, silakan Pak.
1: Salam pertama untuk Bu Puja, Bu Arsini, Bu Ana, Janui, Parete Burete, Bu Nafusa,

0: Iya, siapa lagi, Pak?
1: Usi Ayu di Seram. Oke, itu aja. Masih ya.
0: Iya.
1: Siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Effendi. Ibu Ana, selamat siang.

0: Oke, masih ada siang hari ini untuk menemani Anda pendengar. Ada Rida Sita Dewi selamanya, tapi Rida aja. Reza Kepastian, Naif Sepi, kemudian ada Shiva dengan Berlalu, Opera Band Teratai, Ebit GAD Bahasa Matahari, Sheila on Seven dengan Buat Aku Tersenyum. Selamat siang, Terang Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Terang Indonesia.
0: Ibu Doya.
1: Kakak Noni.
0: Iya, silakan.
1: Yang pertama.
0: Lagu yang pertama berarti ada Rida, RSD dengan selamanya. Siap.
1: Ya, salam-salam untuk Kak Noni yang bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sehat.
0: Amin, Ibu Do juga ya.
1: Ya. Dan untuk Ibu Ana yang baru lewat, Fendi. Apalagi Alan di Serang.
0: Iya, betul.
1: Untuk Ibu Bidang Luis, Ibu Hartini, Pak Rete, Bu Rete, Puja, Abang Luhut, Mama Monica, Bunda Natalia, Bunda El, Ibu Bidang Luis, dan semua-semua.
0: Oh, sayang sekali tiba-tiba putus ya. Oke, terima kasih Ibu Do ya. Dan juga Mama Moni, apa kabar Ibu Hartini? Terus juga buat Ibu Bidan Luis, Pak Rete, Bu Rete, semuanya selamat siang. Oke, kalau gitu langsung saja saya hadirkan lagu yang direquest sama Ibu Do dari Rida Sita Dewi, tapi yang nyanyi Rida dengan Selamanya.

0: Oke, pendengar, sudah pukul 13.54 menit, silahkan. Masih ada Sheila on 7, Ebit GAD, Opera Band, Shiva, kemudian juga ada Naif dan Reza. Selamat siang buat Bunda Natalia, Bang Luhut, Horas, apa kabar ya? Bu Hartini juga, langsung teleponnya masuk. Oke, selamat siang Bu Hartini.
1: Selamat siang orang Indonesia Mbak Noni.
0: Selamat siang. Lagi. Iya, Bu Hartini, gimana? Udah makan siang belum nih?
1: Udah belum makan? Mbak Noni.
0: Oh, belum. Tapi menunya apa hari ini nih?
1: Belum. Menunya itu sayur apa ya? Labu siam. Heeh. Kerupuk.
0: Heeh.
1: Mbak Noni sama kerupuk udang.
0: Wih, sedap. Mantap. Mantap Bu Hartini, keren-keren. Waduh, enak sekali itu ya. Oke, silakan Bu Hartini. Wah, ini jaringan nih kayaknya. Bu Hartini mungkin bisa bergeser sedikit. Saya enggak bisa monitor, tiba-tiba suaranya Bu Hartini tiba-tiba hilang nih. Oke, nanti bisa masuk lagi ya Bu Hartini. Oke. Halo Bu Hartini, silakan.
1: GAD Mbak Noni.
0: Ebit GAD, oke. Okay.
1: Ya.
0: Buat siapa aja aku nih? Iya, buat siapa aja?
1: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Semoga Mama Monica, terima kasih. Bu Rete, Pak Rete, Bu Ana, Mama Du, Mama Ida.
0: Mm-mm. Iya. Halo.
1: Andi, Pak.
0: Baik.
1: Andi. Halo, iya. Mbak Noni.
0: Iya, silakan Bu. Baik, silakan Bu.
1: Semoga semuanya sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Noni juga, selamat bertugas. Semoga sukses dan sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Noni. Terima kasih. Selamat siang, Dewobok.
0: Dewobok, terima kasih. Selamat siang Bu Hartini. Selamat menikmati makan siang ya. Setelah ini habis telepon. Terima kasih banyak ya. Oke, selanjutnya masih di 324222. Puja, selamat siang. Iya. Silakan Puja.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
2: Aduh, kerjaanku sangat banyak sampai sama telepon ini. HP suka kasih tinggal tuh lihat pekerjaan. Aduh, saya lihat jam begini. Aduh, gelisah sekali.
0: Nih, mau request lagu apa? Puja mau request lagu apa?
2: Lagu apa yang ada? Karena saya juga baru pas monitor.
0: Oh iya, ini ada kepastian dari Reza Artamevia. Naif, sepi, itu sifat
2: sudah.
0: Apa?
2: Sudah selama-lama.
0: Oke, Reza.
2: Kepastian.
0: Siap. Oke.
2: Oke, siap juga. Salam buat semuanya sudah. Nanti baru lanjut di kondang saja sudah. Kebetulan okay, ada cerita panjang kali.
0: Oke, siap.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Noni. Selamat siang.
0: Sama-sama.
2: Dadah,
0: bye-bye. Selamat siang, Puja. Dua lagu berturut-turut ya, spesial untuk Ibu Hartini dan juga Puja dari Ebit GAD dan juga Reza Artamevia.

0: Selamat siang Bunda Natalia. Iya, pas di absen tadi langsung muncul. Halo. Ya. Iya, silakan Bunda.
1: Ah, masih ada.
0: Iya, masih ada Naif dengan Sepi, Shiva Berlalu, kemudian Opera Band dengan Teratai Buat Aku Tersenyum, Sila on Seven.
1: Aduh, apa ya, biar aku tersenyum ya.
0: Iyalah, biar tersenyum terus sepanjang hari ya Bunda.
1: Memang, saya biar awet muda.
0: Betul sekali.
1: Kalau gak tersenyum, gak marah-marah.
0: Itulah, ganti cepat tua. Tong setua begini harus tetap selalu tersenyum biar tetap awet muda ya Bunda. Oke, silakan Bunda. Wah, sayang nih, ini jaringan lagi kayaknya nih ya. Bunda, halo, selamat siang. Bunda bisa monitor suara saya, Bun? Tiba-tiba suaranya Bunda menghilang ini. Wah, sayang deh ya. Spesial buat Bunda Natalia ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Tapi memang ini agak sedikit gangguan ini. Ini jaringan apa kurang stabil apa gimana. Iya Bunda, silahkan. Halo Bunda.
1: Fendi, Bunda Cepat Erdo. Ada Bidan Ruiz, Ibu
0: iya.
1: Novi, Bu Ana.
0: Iya.
1: Ada Pak Daib, ada Bu Maya, ada juga Bang Luhut, Pak Win di Tokyo, Ibu Ani Kota Mabagu, ada Bang Bintang Pratama, ada juga Pak Win dia yang ada di Tokyo, juga ada Bang Le Putra Tengah, Bu Ani Kota Mabagu, ada Pak Benny Jo, ada Bung Cliff, dan semua-semua sudah yang lagi monitor. Noni tetap semangat ya.
0: Terima kasih Bundaku.
1: Terbaik.
0: Amin.
1: Keluarga yang ada di rumah. Oke,
0: amin.
1: Makasih, selamat siang. Dadah.
0: Dadah, bye-bye. Bunda bersama dengan keluarga yang ada di Toli-Toli. Bahagia selalu tentunya ya. Terima kasih banyak Bunda Natalia. Langsung saja Sila on Seven buat aku tersenyum.

0: Dan kontak dangdut hadir untuk Anda siang hari ini. Saya punya Dewi Purwati dengan Jimmy, Mary Andani Rp1.000, Inul Daratista dengan Mawar Putih, Terminal Giwangan dengan dari Via Valen, Ike Nurjana, Asyik Juga, Vega Jelly, Kamera Jahat, Uci Sucita, Cinta Tak Terbatas Waktu, Ani Marcella, Tertipu Cintamu, ada Soima, Fitrin Aksa dengan Rapopo, Iis Dahlia dengan Cinta Palsu. Wah, ini tadi di absen baru masuk di kondang ya. Pak Rente, selamat siang. Halo Pak Rente. Wah, ini kayaknya jaringan memang benar-benar dari tadi ya. Mungkin sekedar bergeser sedikit, Pak. Oke. Silakan Pak Rente. Dengar. Sebisa.
1: Oke, kayaknya lagu apa ini? Iis Dahlia apa itu?
0: Iis Dahlia, Cinta Palsu. Siap.
1: Jangan. Ganti.
0: Apa dan? Cinta ada Palsu itu bahaya. Itu lagi. Ada Dewi Purwati, Jimmy, Mary Andani Rp1.000, Inul Daratista, Mawar Putih, Via Valen, Terminal Giwangan, Ike Nurjana, Asyik Juga, Vega Jelly, Kamera Jahat, Cinta Tak Terbatas Waktu, Uci Sucita, ada Anis Marcella dengan Tertipu Cintamu, Soima dengan Rapopo. Mau yang mana ini?
1: Oke, itu apa itu? Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana, Asyik Juga, sip.
1: Kita juga kurang terlalu ini, tapi saya dengar kontrol lewat radio aja.
0: Iya, siap, silahkan Pak Rete.
1: Oke.
0: Iya, silahkan Pak Rete, silahkan. Ini mudah-mudahan tidak gangguan ya.
1: Setini.
0: Siap.
1: Ibu Ana, Ibu Bikan Luis, terus Pak Nasrun, Pak Leman, Pak Otis. Terus juga buat siapa ya? Mana Puja. Terus Mbak Ibu dan seluruh pendengar setia, karena ini kayak ada jaringannya kurang bagus. Jadi salam hormat semua.
0: Bang
1: Luhut juga, semua tanpa terkecuali. Semoga kita semua kompak. Salam di udara bertugas. Salam buat Zi dan seluruh keluarga ya.
0: Salam balik dari Zi. Terima kasih Pak Rete. Salam juga buat Ibu dan semua kru. Selamat siang, kondang.
2: Iya, kondang.
0: Iya, Mama Moni, silakan.
2: Iya.
0: Oh, Allah Puja. Oh Tuhan.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Aduh, tadi kalau Pak Rete putusin lah saya masuk itu. Tapi ya.
0: Iya, mau dikasih lagu apa?
2: Saya dengar suara saya yang unik ini.
0: Aduh, suara di hub di WA dan suara di telepon biasa tuh beda ya. Kalau di telepon biasa itu kayak imut-imut bagaimana?
2: Putus benang kah itu?
0: Apa?
2: Tadi ada lagu putus cinta kah, putus benang kah, putus tali toh?
0: Cinta palsu.
2: Oh iya, itu sudah.
0: Dari Iis Dahlia.
2: Iya sudah. Lagi itu sama salam buat Pak Rete. Tadi baru lewat Pak Rete, macam baru dengar suara kok.
0: Itu lagi.
2: Aduh, salam hormat buat Pak Rete, Ibu Rete, Ibu Hartini, Ibu Ana, Mama Doi, Ibu Ida, Ibu Farida, Pak Luh, Pak Widi, Pak Otis, juga buat Pak Alan, Kakak Boydom, Pak Willy, Pak Jeffrey, semua-semuanya tanpa terkecuali. Aduh sudah ya, apa namanya, banyak besar saya deh, jadi itu kan Moni yang lagi bertugas, sukses selalu. Ubur-ubur ikan lele, puja pamit, sampai jumpa besok.
0: Oke, Le. Dadah, bye-bye.
2: Kalau ikan, apa, ubur-ubur ikan lele ini sudah terkenal di RR Surakarta. Kalau saya tidak masuk dong, Pak Teriak. Ubur-ubur sudah masuk, Kak.
0: Andalan.
2: Iya, Kak, saya lupa nih.
0: Andalan.
2: Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih, Puja. Spesial untuk Pak Rete dan juga seluruh kru yang ada di sana. Bu Rete juga tanpa terkecuali. Mungkin setutup ini ya. Terus juga buat Iis Dahlia. Request lagu Ike Nurjana. Puja request lagunya Iis Dahlia. Semoga terhibur buat Pak Rete bersama Ibu dan juga kru. Dan juga buat Puja bersama dengan kru yang ada di Bintu nih. Let's get busy.

0: Okay, masih ada Dewi Purwati, Mary Andani, Inul Daratista, ada Via Valen, Vega Jelly, Uci Sucita, Anis Marcella, dan juga Soimah. Okay, Ibu Ana, silahkan.
1: Kona, kota Kakak Noi.
0: Iya, Ibuku, silahkan. Selamat siang. Oke. Boleh langsung kirim-kirim.
1: Iya,
0: boleh langsung kirim-kirim salam aja. Ini kayaknya posisinya nih lagi kurang pas. Jadi saya kurang bisa monitor suara Bu Ana. Jadi langsung aja enggak apa-apa.
1: Iya, salam aja buat semuanya sajalah habisnya ini. Gangguan kali.
0: Itu lagi. Bu Ana mau request lagu apa?
1: Tak terbatas waktu tadi ke Kak Noni.
0: Tak terbatas waktu, Uci Sucita, siap.
1: Oke, terima kasih ke Kak Noni. Selamat bertugas, Tuhan berkati selalu.
0: Amin. Terima kasih Ibuku. Selamat siang. Salam buat semua di rumah ya, terutama buat cucunya Bu Ana yang lagi mendampingi nih. Oke, Bu Artini, selamat siang.
2: Selamat siang Kondang, Kontak Dangdut.
0: Amin. Iya.
2: Lagunya ikutan Bu Ana saja.
0: Oke.
2: Salam buat semuanya pendengar itu. Semoga semuanya sehat-sehat selalu.
0: Siap.
2: Makasih Mbak Noni, selamat siang. Salam buat adik Ji yang ada di samping.
0: Iya, salam balik selamat katanya siang, selamat siang Dewobok. Oke, selamat siang Kondang.
3: Selamat siang.
0: Iya, Pak Effendi, silahkan. Mau request lagu apa Pak?
3: Bunga putih kayak itu.
0: Mawar putih, Inul Daratista. Oke.
3: Salam untuk semua sudah.
0: Iya. Siap Pak Effendi.
3: Mas semua. Oke, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Makasih. Dua lagu yang di request ya, saudari Bu Ana, kemudian Bu Hartini, Uci Sucita, Cinta Tak Terbatas Waktu, kemudian Inul Daratista, Mawar Putih yang di request sama Pak Effendi.

0: Mendengar, masih ada Dewi Purwati, Mary Andani, Via Valen, Vega Jelly, Anis Marcella, dan Soimah ya. Selamat siang, kondang.
1: Selamat siang,
0: selamat siang. Oh, oke. Alan, silahkan.
1: Via Valen, ya.
0: Via Valen, siap. Terminal Giwangan. Oke.
1: Salamnya buat semua saja, karena jaringan juga tidak mengizinkan.
0: Itu lagi.
1: Ya, kalau ini makan durian atau tidak?
0: Iya, makanlah. Memang, leh, kalau di Seram itu sudah terasa bicara, sudah kayaknya yang durian-durian dari di Sorong ini banyak juga dari Seram itu.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Oke, karena ini begitu sudah ya.
0: Siap, Alan. Terima kasih, dan kibanya banyak. Oke, Alan yang ada di Seram. Di belakang Alan, silahkan. Masih di 0812-3868-8703. Saya punya Dewi Purwati, Mary Andani, Vega Jelly, kemudian juga Anis Marcella, Soima, featuring Aksa ya. Di 0812-3868-8703 dan di 324-222. Di belakang Alan, selamat siang, ada siapa nih?
2: Ikut lagu yang tadi aja.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan NN.
0: Siapa?
2: NN.
0: Hmm?
2: NN.
0: NN?
2: Ya, ikut lagu yang tadi sih ya.
0: Lagu yang Via Valen?
2: Iya.
0: Oke, okay, NN. No name berarti ya? Oke. Okay. Selanjutnya, masih menunggu Anda di kondang kontak dangdut, silahkan ya. Masih ada ini Soima, Anis Marcella, Vega Jelly, Mary Andani, dan Dewi Purwati. Oke, kita dengarkan saja kalau begitu ada Via Valen dengan Terminal Giwangan.

0: Oke, masih kasih kesempatan untuk Anda hingga jelang pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Saya masih punya Soima, Anis Marcella, Vega Jelly, Mary Andani, dan juga Dewi Perpati. Dan kami juga ingatkan untuk Anda beraktivitas ya, walaupun di luar dan juga di dalam ruangan, jangan lupa untuk banyak minum air putih ya, supaya tidak dehidrasi dan mencegah Anda sakit, terserang flu, ataupun juga batuk ya, radang tenggorokan, karena musim panas seperti sekarang ini nih ya, musim kering ini memang butuh asupan energi, asupan gizi yang baik. Selamat siang kondang.
1: Selamat siang kondang, kondang dangdut.
0: Wih, apa kabar Bang Luhut?
1: Masih seperti
0: yang dulu. Tapi di absen terus ini. Tadi di absen, oh ternyata akhirnya masuk juga nih.
1: Iya, ini dari tadi bantau loh.
0: Kenapa?
1: Dari tadi pantau dengar semua.
0: Oh iya, oke, silakan Bang Luhut.
1: Karena itu yang lagunya Soima saja.
0: Soima, oke, rapopo.
1: Iya, tur dalam yang pertama buat Mbak Non, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Mau lihat teh.
1: Buat Bidan Lui, Cibuana, Zita, Wartini, Oma Cio, dan Mama Do. Ada juga Parete, sama Ibu Rete. Ada Ibu Parida, Natalia, Bunda Ima, dan Bunda En. Terus ada juga Dais, ada Bung Leman, Pak Wiji juga, Ibu Gati. Ada juga Ines, ada Mama Monica. Ada juga Ayu di Mas Mawi. Dan buat semua-semuanya saja lah yang lagi bantau, selamat siang buat semuanya. Oke, buat Mbak Nonis nak bertugas sampai kita, tetap semangat, selamat siang. Kondang, kontak dan terima kasih. Horas,
0: Horas, mau lihat teh. Terima kasih Bang Luhut ya. Baik, di belakang Bang Luhut satu lagi penelpon terakhir saya siang hari ini ya, Pak Jumadi, selamat siang. Silahkan langsung saja Pak.
2: Ya, selamat siang.
0: Siang ya. Pak.
2: Iya. Sisanya lagu apa ini?
0: Masih ada Dewi Purwati, Mary Andani, Vega Jelly, dan Anis Marcella. Pak Jumadi mau yang mana?
2: Mary Andani sudah.
0: Mary Andani, oke siap.
2: Iya. Salam-salam dulu.
0: Iya, silahkan.
2: Iya, Ibu Artini, Ibu Ana, Pak Jerry, Ibu Rete, Bapak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia,
0: Selanjutnya.
2: Terima kasih, itu saja.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Jumadi. Selamat siang, salam untuk keluarga. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung siang hari ini. Ada Pak Rete, Puja, Ibu Ana, Ibu Hartini, Pak Effendi, Alan di Seram, ada ya Pak NN, Bang Luhut, dan juga Pak Jumadi ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ini dia dua lagu berturut-turut, Soima dan juga Mary Andani, khusus untuk Bang Luhut dan juga Pak Jumadi yang sudah request.

0: Sorong sore ini.
1: Radio Republik Indonesia menyajikan berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
2: Selamat sore pendengar, Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Di antaranya, evaluasi stunting di Raja Ampat, Gubernur melantik pengurus DKM Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya. Bersama saya, Noni Densi dan Mirza mengucapkan selamat mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Dr. Riko Sia MSI, menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP secara simbolis kepada 259 siswa SD Negeri 26 Kota Sorong.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Dr. Riko Sia, secara simbolis menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar kepada 259 siswa SD Negeri 26 Kota Sorong. Penyerahan bantuan diserahkan kepada Kepala SD Negeri 26 Kota Sorong, Onesta Labesi. Dalam sambutannya, Riko Sia mengatakan PIP merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Sebagai wakil rakyat, dirinya terus memperjuangkan agar kuota bantuan tersebut dapat menjangkau lebih banyak pelajar di Papua Barat Daya.
4: Kami sudah dua periode berada di DPR RI. Untuk periode pertama kita sudah memperjuangkan cukup banyak PIP, bukan hanya PIP, kuliah juga. Dan yang kali ini adalah yang kali kedua di mana kami bekerja sama dengan lintas fraksi untuk kemudian membantu para orang tua murid yang tidak mampu agar anak-anak didik bisa segera melanjutkan kembali sekolah yang mereka inginkan, cita-citakan.
3: Sementara itu, Kepala SD Negeri 26 Kota Sorong, Onesta Labesi, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada sekolahnya melalui program PIP Aspirasi Riko Sia. Menurutnya, bantuan tersebut telah rutin diterima sekolah dan sangat membantu peserta didik. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Angka stunting di Raja Ampat capai 37%. PPKP Papua Barat Daya turun lakukan evaluasi. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
5: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Papua Barat Daya melakukan pertemuan pembukaan atau entry meeting evaluasi pencegahan dan penurunan stunting tahun 2026 di Kabupaten Raja Ampat. Entry meeting dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim, dan diikuti sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah yang digelar di Aula Wayak Selasa 4 Agustus 2026. Dalam pertemuan ini, tim evaluasi BPKP Papua Barat Daya menyampaikan data terkait angka stunting di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 yang angkanya mencapai 37,4%. Sementara dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Raja Ampat, stunting ditargetkan bisa ditekan hingga 17,7% pada tahun 2026 ini. Sekretaris Daerah Yusuf Salim menyambut positif evaluasi yang akan dilakukan BPKP Papua Barat Daya terhadap pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Raja Ampat. Dengan adanya evaluasi BPKP diharapkan bisa melihat efektivitas program-program yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten melalui OPD teknis dalam mencegah dan mengurangi kasus stunting. Sekda meminta pimpinan OPD menyiapkan semua data pendukung berkaitan stunting yang dibutuhkan oleh tim BPKP. OPD juga harus menjabarkan apa saja program yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan sehingga nantinya ada rekomendasi yang akurat yang diberikan oleh BPKP terkait dengan penanggulangan masalah stunting.
6: Kami menyambut baik kehadiran BPKP ini di saat nanti beberapa item yang tadi nanti dilihat di OPD terkait yang menangani stunting ini. Nanti keluar rekomendasi kekurangan kami di mana berkaitan dengan ini. Apakah juga termasuk politik anggaran kami, artinya goodwill kami. Apakah ada nggak perhatian kami terhadap program stunting? Ada, pasti ada, termasuknya fokus nggak, total nggak. Sehingga memang kita perlu lihat bersama.
5: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Papua Barat Daya akan melakukan evaluasi pencegahan dan penurunan stunting selama 20 hari hingga 4 September 2026. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Pemda Sorong Selatan serahkan bantuan stimulan perumahan swadaya tahun anggaran 2026.
0: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menyerahkan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun anggaran 2026. Penyerahan itu dilakukan secara simbolis kepada 4 orang warga penerima manfaat pada Senin 3 Agustus 2026 bertempat di lapangan apel kantor Bupati Sorong Selatan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam sambutannya menyampaikan tahun ini Sorong Selatan mendapatkan BSPS sebanyak 500 unit dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Disampaikan bahwa pemerintah pusat terus memberikan perhatian kepada masyarakat di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami efisiensi secara nasional.
7: Hari ini tanggal 3 bulan Agustus tahun 2026, kita sama-sama telah menyaksikan launching dan penyerahan secara simbolis bagi 70 penerima perwakilan tadi dari 500 BSPS yang masuk di Kabupaten Sorong Selatan tahun 2026. Kita beri apresiasi dan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Perumahan atas dedikasi dan perhatian untuk masyarakat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya. Ya, ini pemerintah pusat terus memberikan perhatian bagi kita di daerah dengan kondisi keuangan kita yang lagi tidak baik-baik saja. Bagi penerima BSPS, gunakan uang itu dengan baik. Setiap pendamping yang sudah sesuai dengan distrik dan kampung masing-masing, lakukan pendampingan secara baik. Data rumah secara baik. Jangan ASN yang rumahnya sementara bangun itu didata, itu tidak boleh. Ini dikhususkan untuk masyarakat murni yang mendapatkan bantuan BSPS. Ya, bukan untuk Bapak Ibu ASN.
0: Lebih lanjut, Bupati Petronella mengatakan BSPS tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta telah melalui tahap survei atau bedah rumah dari instansi teknis. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, Anda masih mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Radio Republik Indonesia, Sorong. Gubernur Elisa Kambu melantik pengurus BKM Masjid Al-Akbar Papua Barat Daya. Kita ikuti laporan selengkapnya.
8: Setelah sukses dalam perhelatan musyawarah daerah pertama Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi melantik dan mengukuhkan kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar yang dipimpin Abdul Muthalib Salim. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan pelantikan BKM Masjid Raya Al-Akbar ini merupakan babak baru untuk menjalankan amanah yang telah dititipkan oleh jamaah kepada kepengurusan yang baru dipilih di bawah kepemimpinan Abdul Muthalib Salim. Oleh karena itu diharapkan seluruh kepengurusan dapat bekerja serius saling membantu pelayanan bagi jamaah Masjid Raya Al-Akbar ini. Apalagi Masjid Raya Al-Akbar merupakan masjid kebanggaan masyarakat di Papua Barat Daya.
9: Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar ini menjadi satu kekuatan baru dan terus hadir menciptakan suasana yang rukun, suasana yang damai dalam menghadirkan umat di masjid besar di Provinsi Papua Barat.
8: Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar Abdul Muthalib Salim mengapresiasi berbagai pihak yang telah memberi kepercayaan kepadanya sebagai Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar. Sumbangsi, saran, dan masukan hingga dukungan masih dibutuhkan untuk keberlanjutan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya.
10: Bapak-Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur, mudah-mudahan Anda dapat membantu kami dalam menyelesaikan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar ini sebagai tanda, sebagai bukti bahwa di masa kepemimpinan Bapak Elisa Kambu dan Bapak Ahmad Astrow bisa menyelesaikan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar.
8: Pelaksanaan pelantikan pengurus BKM Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya berlangsung lancar di Al-Akbar Convention Center ACC dirangkai dengan rapat kerja guna merekomendasikan sejumlah kebutuhan Masjid Raya Al-Akbar ke depan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sidang restoratif justice di Pengadilan Negeri Sorong ditunda karena ketidakhadiran korban. Laporan Husni Laing.
11: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong harus menunda persidangan yang mengagendakan restoratif justice atau RJ dengan terdakwa Haryanto pada Selasa 4 Agustus 2026. Penundaan sidang tersebut lantaran Rudy selaku korban tidak hadir. Albert Franstio selaku kuasa hukum Rudy usai persidangan menyatakan bahwa ketidakhadiran kliennya dikarenakan yang bersangkutan sedang berada di luar negeri.
12: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong masih memberikan waktu di minggu depan, di Selasa depan, untuk pihak terdakwa dan korban berdamai, yaitu restoratif justice. Nah, alasan korban belum bisa hadir pada hari ini, yang pertama, bahwa korban masih di luar negeri dan dijadwalkan akan tiba di kota Sorong itu di hari Jumat.
11: Sementara itu, Haryanto melalui kuasa hukumnya, Rustam, menyayangkan ketidakhadiran korban dalam sidang yang sudah diagendakan. Ia menyebutkan pada prinsipnya, kliennya tetap kooperatif dalam perkara tersebut dan terdakwa juga memiliki etikat baik untuk menyelesaikan perkara dimaksud.
13: Hakim juga kan punya agenda lain lagi. Kalau gitu kan minimal kasih tahu. Jangan sudah dekat-dekat begini baru kasih tahu, ya kasih ya. Tidak apa-apa. Kalau tidak, tidak masalah. Pada prinsipnya, klien kami Pak Haryanto tetap kooperatif dan akan membongkar bahwa keadaan sebenarnya siapa yang berutang dan siapa yang korban. Sebenarnya itu aja. Tapi sangat kooperatif.
11: Sidang lanjutan dijadwalkan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda yang sama, restoratif justice, untuk mempertemukan terdakwa dengan korban guna membicarakan perdamaian. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Lai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai memperlakukan absensi fingerprint bagi seluruh aparatur sipil negara di jajaran Papua Barat Daya. Laporan Sulkarnain Wijaya.
14: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai memberlakukan absensi elektronik, check log atau fingerprint bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan OPRDE Pemprov Papua Barat Daya. Penerapan sistem tersebut akan menjadi dasar evaluasi kedisiplinan ASN yang berpengaruh terhadap pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Penegasan itu disampaikan PJ Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Karet, saat memimpin apel bersama ASN di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya, Senin 3 Agustus 2026.
15: Mulai sampai dengan 31 nanti kita akan mengevaluasi kehadiran dari aparatur sipil negara dalam rangka melaksanakan tugas, tapi bagian

tidak dilipat

0: Melalui penerapan absensi fingerprint, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap budaya kerja ASN semakin tertib, profesional, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar selanjutnya kita ikuti informasi cuaca untuk wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya dan sekitarnya yang akan disampaikan langsung perakirawan BMKG Sorong. Isron, silahkan laporan Anda.
2: Pendengar Radio RRI Papua Barat Daya, kami dari BMKG Kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dan cerah berawan dengan suhu udara antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Kemudian untuk informasi wilayah perairan Papua Barat Daya, yaitu kondisi angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 20 hingga 60 knot, 60 km per jam, dengan kondisi maksimalnya mencapai 60 km per jam. Perakiran cuaca untuk ketinggian pasang surut di wilayah perairan Sorong, kondisi pasang terjadi pukul 23 WIT malam hari, sedangkan kondisi surut terjadi pada sore hari yaitu jam 16 hingga 18 WIT. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat dan sekitar, khususnya Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Isron selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke Radio RRI Sorong.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nani Densi dan juga Mirza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: sono Soreen.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
4: Mendengar, hidup baik belum tentu benar, tapi hidup benar sudah pasti baik ya. Jadi ini pemilihan 2 kata yang hampir sama tetapi ternyata berbeda. Jadi kita belajar untuk tetap hidup benar dan pastinya semua yang kita lakukan juga akan baik ke depannya ya. Jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan juga orang benar ya, karena pasti akan kita menemukan yang namanya berkat-berkat tersendiri yang sudah disediakan sesuai dengan takarannya untuk kita. Semakin kita perbanyak berbuat baik ya, dan hidup benar ya, semua pintu-pintu akan dibukakan. Pintu-pintu rejeki, pintu kesuksesan, keberkahan, semuanya akan melimpah dalam kehidupan kita. Coba deh ya, dan Anda akan melihat banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan Anda secara pribadi, bahkan juga bersama dengan keluarga. Dan pendengar, di sore hari ini memang ya, kalau kita rindu dengan seseorang, kita tidak bisa memaksakan rindu itu ya untuk orang yang kita sayang dan kita kangenin begitu. Jadi ungkapkanlah selagi masih ada kesempatan. Buang segala gengsi yang ada ya, karena kadang-kadang walaupun kita sayang, kita rindu, kita kangen ya, tapi karena gengsi sih gitu, akhirnya kita menahannya. Terus pada saat ada hal-hal yang memang harus memisahkan, baru kita akan menyesal di kemudian hari. Selagi kita masih diberikan kesempatan, kenapa tidak untuk menyampaikan kalau kita sayang dan juga kita rindu sama dia. Oke, menemani suasana sore hari Anda di sore hari ini. Ada lagu-lagu di sampai nanti jelang pukul 16 ya. Setelah itu nanti saya kasih lagu-lagu yang bisa menyemangati Anda juga ya. Ada Nadif Baslamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Jelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pasti kita juga sudah punya ada plan ya, dan juga punya rencana untuk mengadakan berbagai macam lomba yang bisa diikuti oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, orang remaja, pemuda, sampai dengan orang dewasa, oma-oma, opa-opa juga bisa ya. Nah, khusus untuk anak SD mungkin nih ya, jadi inspirasi buat guru-guru di sekolah, kepala sekolah bisa supaya rame itu ya, bisa bikin lomba mewarnai dengan suasana upacara, kemudian juga lomba menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah, atau lomba kebersihan antar kelas, lomba fashion show, lomba mengenakan sepatu ya pakai tali diikat, lomba estafet, lomba cerdas cermat kebangsaan, ataupun juga lomba pakai seragam dengan atribut yang lengkap, lomba memasang foto dan nama pahlawan, lomba cerdas cermat, pokoknya banyak nih untuk anak-anak SD ya. Kemudian untuk jenjang SMP bisa nih bikin foto tema 17 Agustus atau bikin konten bertemakan kemerdekaan. Terus lomba tarik tambang, lomba nyanyi, lomba band, lomba tari, lomba menghias tumpeng misalnya, lomba baca puisi perjuangan dan kemerdekaan, atau lomba nyanyi lagu-lagu nasional, lomba balap bakia.

kaan ya, atau juga lomba-lomba lainnya menyusun ucapan dan peribahasa dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, atau juga lomba debat temanya bebas gitu ya. Lomba cosplay, tema kemerdekaan, lomba poster, dan lain sebagainya. Yang pasti bukan soal lombanya, bukan soal hadiahnya, tapi semangat kebersamaan ya, semangat memberikan semangat buat teman-teman. Bagaimana kita berlatih untuk bekerja sama, mengasah kemampuan, mengasah otak juga gitu. Yang pasti untuk mencintai bangsa dan negara kita ya. Bahagiannya dapat, serunya dapat ya. Terus mengasah kemampuannya dapat juga ya. Pokoknya semua bisa dilakukan dan mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Halo?
4: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
3: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
4: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin gara-gara aku judi online.
3: Hah? Yang sabar ya, Cik.
5: A few moments later.
3: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
6: Halo.
3: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
6: Hah, yang benar.
7: Oh no.
8: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
9: Ya pendengar, jangan kemana-mana, sudah pukul 15:53, saya mau hadirkan lagu yang lagi viral ya, dinyanyikan di acara musik-musik timur dan selalu FYP di mana-mana ya. Acara musik-musik timur yang ada di Jakarta, yang ada di Ambon, yang ada di Gorontalo ya. Dan kalau ada bintang tamunya laki-laki yang satu ini, pasti akan booming dan jadi viral. Sekarang ini lagu timur yang lagi dicari-cari adalah Racikuah by Fresi Nikli Yulu.

Ini untuk kamu, yang rumahnya berantakan lagi, tapi gak emosi.

0: aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
4: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
5: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
3: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
4: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
5: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
3: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Ya pendengar, selamat sore buat Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami sore hari ini di program 1 RRI Sorong. Saya punya informasi seputar cuaca panas ya dan juga kemarau panjang yang terjadi di hampir sebagian besar wilayah yang ada di dunia. Dan kali ini informasinya adalah ada ternyata 10 wilayah dengan suhu terpanas di dunia yang pernah tercatat. Jadi kalau Tong bilang, waduh Tong di Sorong ini macam matahari ada 7 kal, matahari ada 2 kal begitu. Tapi ternyata jangan salah, bukan kita yang di Sorong, tapi ternyata ada beberapa wilayah di belahan dunia lain sana yang punya suhu terpanas di dunia. Jadi kita bersyukur yang ada di sini. Biar panas tapi masih ada angin ya. Suhu ekstrim global ini semua ya. Diperkirakan terus meningkat seiring dengan beberapa wilayah yang mencatatkan rekor panas ya. Terbaru, Korea Selatan mencatatkan rekor suhu terpanas sepanjang sejarah negara ini. Bayangkan Korea Selatan itu kan mereka punya 4 musim juga ya. Nah mereka ini sampai punya panasnya itu menginjak suhu 42,5 derajat Celcius. Sampai mencapai suhu 42,5 derajat Celcius. Bayangkan opa-opa Korea dan uni-uni itu dong pemuka sebagaimana ya, apa mangkilat terus keringat ya, muka merah yang luar biasa. Kita yang ada di sini nih, suhu tadi diperkirakan masih stabil ya, sekitar 32 sampai dengan yang paling tertinggi adalah sekitar 32 derajat Celcius. Tapi Korea sekarang ini yang terbaru itu 42,5 derajat Celcius. Pada Juni 2026 yang lalu, sejumlah negara Eropa juga mencatatkan suhu terpanas dengan menelan korban jiwa hampir 10.000 orang Eropa loh. Menurut Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO, Juni 2026 menjadi bulan terhangat kedua setelah Juni 2024. Beberapa wilayah yang mencatatkan rekor suhu panas terpanas ya di dunia pada Juni 2026 antara lain ada Spanyol ya, dia sekitar 42,7 derajat Celcius, Jerman 41,7, Hungaria 40,7 dan Austria 40 derajat Celcius. Meski begitu, catatan rekor suhu tertinggi pernah terjadi di wilayah di berbagai wilayah sebelumnya ya. Nah ini wilayah-wilayah yang sebelumnya di beberapa tahun yang lampau juga yang terjadi. Nah ini tadi informasi yang wilayahnya paling terpanas di tahun 2026 periode Juni sampai dengan Agustus 2026 yang lalu ya. Ini ada Spanyol, Hungaria, Austria, Jerman, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah Korea Selatan, bahkan juga di Jepang dan juga Cina. Dan ada daftar wilayah dengan rekor terpanas di dunia di beberapa tahun yang lampau. Yang pertama ada Death Valley yang ada di Amerika Serikat. Di kota tersebut itu dia pernah mencapai suhu tertinggi yang pernah diukur itu sekitar 56,7 derajat Celcius. Itu terjadi di tahun 1913. Wow, 56. Aduh Tuhan, itu yang ada di dalam rumah juga tersepi kemana-mana ya. Itu juga pasti merasakan panas yang luar biasa. Kemudian di Kebili, Tunisia, suhu tertinggi pernah tercatat 55 derajat Celcius di tahun 1931. Kemudian di Kuwait ya, tepatnya di kota Mitribah, ini mereka pernah mengukur Celsiusnya itu di 54 derajat Celcius di tahun 2016. Kemudian yang keempat ada Tirat Zvi di Israel, 54 derajat Celcius di tahun 1942. Di tahun 2016, 53,9 derajat Celcius ada di Basra, Irak. Kemudian 53,7 derajat Celcius di tahun 2017 dan di Turbak, Pakistan sama juga Turbak dan juga ada di Ahvaz ya, Iran ya, suhunya juga sama. Kemudian Turpan, Cina itu 52,2 derajat Celcius di tahun 2023. Kemudian juga 52,1 derajat Celcius di Uni Emirat Arab di tahun 2002 dan 52 derajat Celcius di Sonora, Meksiko di tahun 1966. Bahkan Cina mencetak rekor baru dengan suhu 52,2 derajat Celcius di Xinjiang pada tahun 2023. Di Maroko suhu tertinggi 50,4 ya. Sementara di tahun 2023, Turki itu ada di tahun 2025 tercatat 50,5 derajat Celcius. Indonesia sendiri pernah mencatatkan rekor terpanas ya pada tahun 1997 yang mencapai 40,6 derajat Celcius di wilayah Kalimantan Selatan ya. Daripada panas-panas kita pusing-pusing pikir-pikir bagaimana kalau dengar lagu-lagu tuh yang memang lagu-lagu acara begitu supaya tambah semangat ah.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Pendengar nih, yang lagi viral di jagat sosial media ya, di mana sang kapten Argentina Lionel Messi ini benar-benar selepas dari Piala Dunia lagi menikmati hidupnya di Miami, Amerika Serikat. Ya, kedapatan di tempat belanja lagi shopping ya, tanpa pengawalan layaknya warga biasa. Dan dia juga sudah berseragam, walaupun dia sudah berseragam Inter Miami sejak musim panas 2023, tapi dia juga menetap di kota Miami yang masyarakatnya tidak segila pecinta bola di Eropa. Messi bebas jalan-jalan tanpa pengawalan ya. Ada sih yang foto 1-2 orang, tapi itu tidak sampai mengganggunya ya. Dilansir dari Sport Bible, lagi-lagi Lionel Messi kedapatan lagi belanja ya. Dia lagi belanja di salah satu toko sport ya di Miami, dan kemudian seorang pria bernama Roberto Campo merekamnya dan menyapa Messi. Messi tersenyum dan lalu menyapa balik gitu ya. Kemudian masuk ke mobilnya gitu. Ya, jarang-jarang ya Messi ini mau gitu ya, ketika disapa sama penggemarnya ataupun juga rakyat biasa gitu. Karena kita tahu dia agak sedikit jutek ya, tapi mungkin karena lagi santai, tidak terburu-buru tanpa pengawalan, jadi dia bisa menyapa kembali para fansnya. Sebenarnya dia sering kemana-mana tuh selalu punya pengawal pribadi, tapi itu khusus ketika dirinya sedang bersama tim dan ketika pertandingan. Misalnya kalau mau pertandingan atau ketika dia lagi bersama keluarga, dia biasanya itu ada bersama-sama dengan pengawal pribadinya yang selalu mengawal gitu ya. Selebihnya, tapi kalau lagi sendirian, nah dia lagi tidak dalam masa karantina, hari pertandingan atau keluarga, dia bisa jalan sendirian dan lebih nyaman sendiri. Dan dia juga sempat mengaku lelah menjadi orang terkenal ya. Dia mau hidup seperti orang pada umumnya, dalam arti bahwa tidak dikejar-kejar paparazi, tidak terlalu diganggu ketika dia lagi santai gitu ya. Dan dia mengatakan, saya sudah menjadi Messi selama 34 tahun, saya berjuang untuk terbiasa dengannya begitu, dan ingin rasanya orang-orang tidak mengenal saya, khususnya ketika saya sedang bersantai bersama keluarga, sehingga tidak ada yang mengganggu saya. Tapi saya tidak bisa mengeluh, selalu menyenangkan melihat senyum orang-orang yang berfoto bersama saya, dan itu sudah jadi kehidupan yang normal bagi diri saya dan bagi dan buat saya jadi lebih happy katanya. Dan memang yang namanya resiko selebriti ya, suka tidak suka, mau tidak mau ya, ketika kita dikenal dengan orang banyak ya, apalagi seorang public figure, seorang Messi di dunia ya, yang di mana-mana tuh bahkan orang menamakan anak-anak mereka dengan Messi. Dia pesohor pemain sepak bola ya, dan juga pemain terbaik, dia sempat menjadi pemain terbaik dunia ya. Semua orang, jutaan orang di dunia mengidolakannya gitu ya. Itu sudah menjadi resikonya sebagai seorang bintang, walaupun ya namanya Messi juga manusia begitu ya. Terlepas dari kontroversi ketika Piala Dunia 2026 ya, tapi dia bisa tampil dengan santai begitu. Dan ketika responnya dia terhadap fans yang menyapanya begitu ya, ini ya mendapat tanggapan positif dari netizen dunia. Begitu kira-kira. Oke? Okay?

0: perjalanan.
1: Bu, ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai mbanking ini piye toh.
2: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
1: Ningse mana, Ningse?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningse?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin bapak pakai mbanking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsi ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
1: 100 juta? Bisa nggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Oke, selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami, yang lagi on the way dalam perjalanan pulang ya ke rumah ya. Selamat sore, hati-hati di jalan, yang mungkin mau ngantar anak les, yang baru mau jemput, semuanya selamat sore ya. Baik, kita kasih yang semangat-semangat supaya yang lagi jalan sore, yang lagi slow run begitu ya, bisa menikmati.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Iya, kalau sore-sore kita dengar lagu-lagu yang bikin semangat begini, mantap kali ya. Mantap abis. Sekarang kalau tadi lagu-lagu dari daerah timur, kita menuju ke daerah barat. Ada Pariban dari Jakarta.

Black Meridian karya Cormac McCarthy adalah sebuah novel yang dikenal karena kekuatan naratif dan tematiknya. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1985 dan sering dianggap sebagai salah satu karya sastra Amerika terbaik abad ke-20. Novel ini mengikuti perjalanan seorang remaja yang dikenal sebagai The Kid yang terlibat dalam kekerasan dan kekacauan saat bergabung dengan kelompok tentara bayaran di barat daya Amerika pada pertengahan abad ke-19. Mereka berburu kepala manusia sebagai bagian dari ekspedisi yang dipimpin oleh Glanton, dan mereka sering berkonfrontasi dengan para penyerang Apache dan terutama dengan karakter antagonis yang misterius dan brutal bernama Judge Holden. Blood Meridian mengeksplorasi tema-tema kekerasan, moralitas, dan nasib manusia. McCarthy menggunakan gaya bahasa yang unik dan imajinatif untuk menggambarkan kekacauan dan brutalitas yang dialami oleh para karakter-karakternya. Kekuatan prosa McCarthy sering dianggap sebagai kekuatan utama novel ini dengan deskripsi yang sangat visual dan simbolis. Gaya penulisan McCarthy dalam Blood Meridian ini terkenal dengan struktur kalimatnya yang kompleks dan penggunaan bahasa yang intens dan kadang-kadang arkaik. Narasi ini seringkali digambarkan dengan gaya yang mirip dengan epik kuno, dan bahasa tersebut seringkali menambah suasana gelap dan menekan dari novel ini. Meskipun pada awalnya tidak terlalu dikenal, Blood Meridian telah mendapatkan pujian besar dari kritikus sastra dan dianggap sebagai karya masterpiece oleh banyak pembaca dan penulis. Novel ini sering dianalisis karena pendalaman filosofisnya dan pandangannya yang gelap tentang sifat manusia dan kekerasan. Secara keseluruhan, Blood Meridian adalah karya yang menantang dan mendalam, menawarkan pandangan yang tidak konvensional dan seringkali mengganggu tentang sejarah dan moralitas.

Iya, pendengar, di sore hari ini saya ingin bagi informasi untuk Anda. Wah, ini Sorong semakin menggeliat ya. Di mana-mana sekarang ini sudah mulai ya. Ini jadi akan ada pembagian keramaian. Kalau sekarang ini orang semua kiblatnya ke Kilo gitu ya. Kan ada mall, kemudian juga tempat-tempat nongkrong juga banyak di sana ya. Dan ya, Kampung Baru yang beberapa tahun belakangan ini sudah mulai sepi ya. Nah, sekarang ini akan semakin ramai lagi dengan reklamasi. Terus kemudian nanti sebentar lagi ya, Mall Sorong Modern City akan dibuka dan pastinya membutuhkan banyak sekali karyawan ya. Nah, salah satunya yang terjadi siang tadi ya di lobi kantor Dinas Tenaga Kerja ya, di mana sejak pagi tadi ya, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026, ratusan pencari kerja memadati halaman hingga lobi kantor Dinas Tenaga Kerja ya, di mana ratusan pelamar OAP ya memadati kantor Dinas Tenaga Kerja untuk mendaftar setelah dibukanya lowongan kerja di Matahari Department Store dan juga Hypermart di Mall Sorong Modern City yang ada di reklamasi atau Sorong Kompleks Sorong Modern City di Kampung Baru ya, atau di reklamasi gitu. Nah, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja di Snaker Kota Sorong, Saiful Ana, menyatakan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pendaftaran lowongan kerja bagi para pelamar ya. Pendaftaran dibuka sejak kemarin, sebetulnya di hari Selasa tanggal 4 Agustus. Setidaknya sudah ada sekitar 400 pelamar yang menjalani interview ya. Dan ternyata di Snaker itu hanya memfasilitasi bahwa ada lowongan kerja di Hypermart, kemudian juga di Matahari Department Store. Dan hingga hari ini berdasarkan antrian sudah 400 lebih pelamar yang diinterview, dan untuk waktu pendaftaran hanya sampai terakhir di hari ini ya. Jadi hari ini tadi tanggal 5 Agustus 2026 ini merupakan hari terakhir. Dan juga kalau ketika ditanya jumlah yang diterima, pihaknya tidak mengetahui pasti karena dikembalikan kepada kebijakan perusahaan ya. Kalau jumlah rekrutmen belum tahu berapa orang ya, karena itu tergantung apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan di Snaker itu hanya memfasilitasi. Sementara itu, Ketua Pencakar OAP Papua Barat Daya, Jolvin Karet, mengapresiasi dibukanya lowongan kerja oleh PT Matahari Putra Prima TBK yang dikhususkan bagi orang asli Papua. Mantap ya. Ini juga buat pengalaman ya, buat adik-adik, kakak-kakak dorang yang mau bekerja, yang mau melamar, cari pengalaman ya. Ini betul-betul kesempatan ya dibuka. Jadi ketika kesempatan ini dibuka, jangan disia-siakan. Ketika sudah diterima kerja, kerja yang baik, kerja yang rajin ya, sesuai dengan SOP dan aturan dari perusahaan ya. Dan juga mereka mengapresiasi bahwa juga terhadap PT Matahari Putra Prima TBK, kemudian juga mengapresiasi di Snaker yang sudah membantu proses tahapan seleksi. Dan juga ditambahkan, meski hanya katanya 36 orang yang diterima, namun antusias pencari kerja cukup tinggi. Oleh karena itu, dirinya juga berharap bahwa ada perhatian dari pemerintah, Papua Barat Daya, dan Kota Sorong agar penyerapan tenaga kerja, khususnya orang asli Papua, dapat diprioritaskan. Ya, selamat buat kakak-kakak, adik-adik dong semua. Mudah-mudahan ini menjadi kabar baik ya, dan juga menambah pengalaman yang luar biasa buat semuanya. Ketika nanti diantara para pelamar ini, buat kakak-kakak adik-adik yang akan diterima, ini betul-betul bisa memberikan dampak yang luar biasa ya, dan juga menjadi inspirasi buat saudara-saudara yang lain yang mau bekerja ya. Itu betul-betul bekerja dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan rajin tentunya ya, dan bisa menambah pengalaman sehingga bisa menjadi contoh bagi kita puan anak muda yang lain, yang tidak hanya menunggu, tidak hanya berharap sesuatu yang instan, dan kemudian melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang berujung pada tindakan-tindakan kriminal yang bisa merugikan diri sendiri, bahkan juga terutama orang lain.

0: Baik pendengar, wih mantap nih ya. Bersyukur bahwa ada lowongan kerja yang dibuka. Nah mudah-mudahan terus kemudian juga mungkin nanti ada selain itu ada mal-mal, ada apa tenan-tenan lainnya juga yang bakal dibuka di sana ya. Jadi siap-siap juga untuk bisa mengirimkan lamaran Anda ya. Kalau ini yang pasti sudah ada Hypermart dan juga Matahari. Nah kemudian nanti pasti ada tenan-tenan juga yang membutuhkan SPG-SPG ataupun juga tenaga kerja, dan pastinya ini ada kesempatan juga untuk kamu semua bisa mendaftar nanti tergantung tenan-tenan yang mau dibuka gitu ya. Oke, nah ini dia sekarang ini kita juga bisa mendengarkan ya, ini tuh mau kasih dengar yang mantap-mantap begitu ya. Jadi jangan kemana-mana buat Anda ini menemani buat yang mau ya mendengarkan lagu-lagu nih yang bikin kita juga semangat-semangat begitu ya.
1: Ayo big wave. Turn the mic on.

dimanapun Anda berada, ini sekarang lagi booming ya, yang lagi hangat perbincangan di jagat sosial media nih. Salah satunya adalah terkait dengan terkait dengan pelayanan dari para nakes ya, yang lagi jadi perbincangan hangat dan juga banyak di antara para netizen yang akhirnya buka suara terkait dengan penerimaan, terkait dengan pengalaman mereka ya. Ramai dugaan near empati nakes yang sampai dengan khususnya perbedaan antara para pasien yang menggunakan BPJS dengan pelayanan para pasien yang menggunakan BPJS dan juga pasien mandiri ataupun juga pasien-pasien yang mau dibilang komersil begitu ya. Nah, ini karena ramai sekali mulai dari sejak bulan Juli 2026 ya. Ini bermula dari sebuah akun dengan nama Yurizaltrik ya, menulis sebuah utas ya. Itu dia rame di Threads, dia juga rame di X, dia rame juga di IG, bahkan juga di TikTok gitu ya. Dia mengatakan 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill rumah sakitnya, soalnya gue pakai BPJS. Hal ini kemudian dikomentari oleh sejumlah akun yang diduga juga sebagai tenaga kesehatan. Komentar itu dinilai sama warga net ya, tidak mencerminkan rasa empati. Bahkan salah satu komentar mendorong pemilik akun untuk berpindah ke ruang jenazah agar segera mendapatkan penanganan. Wow, amazing ya. Ini orang lagi curhat soal pelayanan, tiba-tiba ada akun yang bilang mendingan pindah aja ke ruang jenazah gitu ya. Ini kalau mau dibilang bahwa ini near empati atau mis empati sama sekali ya. Situasi ini menjadi lebih ramai tatkala pemilik akun Yurizaltri Hairawan ini dikabarkan meninggal pada 31 Juli 2026 yang lalu begitu. Dia nih pemilik akun, jadi dia nih menceritakan pengalamannya dia, 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill rumah sakitnya, soalnya gue pakai BPJS. Kemudian rame tuh komentar ya. Tapi mungkin gara-gara informasi itu, kemudian juga banyak komentar netizen dan lain sebagainya. Kita kan tidak tahu orang itu lagi sakit apa dan lain sebagainya. Dan pemilik akunnya ini ya, yang tadi dia mempunyai utas tersebut, dikabarkan meninggal. Dia setelah utas itu dikabarkan meninggal, dan sejumlah akun bahkan mengumpulkan jawaban-jawaban komentar hingga mengunggah profil para nakes yang memberikan komentar. Jadi rame di kolom komentarnya itu adalah mereka yang latar belakangnya justru nakes gitu ya. Dan mengutip dari Detik Health, Kementerian Kesehatan sudah mengetahui peristiwa ini, dan juga Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Mulawarman menyayangkan komentar-komentar tersebut karena ia menilai jika reaksi dari sebagian tenaga medis maupun tenaga kesehatan di media sosial tersebut minim empati terhadap pasien serta keluarganya. Kementerian Kesehatan menyayangkan beredarnya komentar-komentar tersebut gitu ya. Apalagi khususnya bagi pasien maupun keluarganya yang sedang menjalani pelayanan kesehatan. Diingatkan kepada tenaga medis dan juga tenaga kesehatan untuk mengedepankan empati serta komunikasi yang baik, termasuk saat menyampaikan pendapat di ruang digital. Sikap bijak dalam menggunakan media sosial disebut sebagai bagian dari profesionalisme. Cuitan dari Yurizal ini seolah memperlihatkan jika dirinya tidak memiliki banyak pilihan karena mendaftar melalui sistem BPJS, yang kemudian banyak sekali tanggapan dan komentar netizen dengan pengalaman-pengalamannya mereka ketika datang berobat ke BPJS, menilai bahwa mereka seperti dibedakan dengan pasien-pasien yang tidak menggunakan BPJS. Hal ini seolah membuka luka lama soal desas-desus kastanisasi pasien BPJS dan non-BPJS. Soal hal ini, akhirnya Gubernur Jakarta juga pernah menyampaikan kepada rumah sakit untuk tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap pasien begitu. Lalu benarkah, bukan hanya di Jakarta tapi di mana-mana ya. Nah, akhirnya persepsi ini akhirnya menguat di tengah masyarakat dan menjadi salah satu perbincangan yang viral begitu ya. Nah, ataukah peristiwa ini justru menjadi alarm bahwa sistem pelayanan rumah sakit secara umum sedang menghadapi tekanan kapasitas. Belum lagi nih, kita lihat saja yang viral di Sorong, salah satu rumah sakit swasta yang memperlakukan pasiennya dan lain sebagainya, bahkan berujung pada
Ditutup sementara pelayanannya selama kurang lebih 2 minggu dan baru saja dibuka gitu ya. Nah terus kemudian juga ada beberapa ya kasus-kasus yang akhirnya mulai terkuak, mulai terungkap begitu, dan mereka banyak yang mulai speak up ataupun juga berbicara terkait juga dengan munculnya ya pelayanan-pelayanan yang dirasa sangat membedakan ya antara pasien yang datang berobat dengan BPJS ya ataupun juga yang datang berobat dengan non BPJS. Ini yang lagi ramai diperbincangkan begitu, dan mulailah ya menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan. Ya, namanya orang datang berobat, apapun yang digunakan, entah menggunakan asuransi swasta, asuransi umum, ataupun juga menggunakan BPJS, semua harus ditangani dengan baik.

pelayanan terbaik. Kalau kerja dengan hati, kerja dengan cinta, anggap saja kita melayani ya orang lain ya, berkat itu pasti akan datang dengan sendirinya. Bukan kita yang akan merasakan, tapi keluarga kita ya juga akan merasakannya.

Ya, pendengar, selamat sore, selamat bergabung buat Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami, yang tetap setia juga. Terima kasih ya, apresiasi sungguh untuk Anda yang selalu memanfaatkan RRI Sorong sebagai pusat sarana informasi dan juga hiburan untuk Anda.

0: cuerpo para dar la alegría.
1: Lagu-lagu acara pada zamannya ya. Dan sekaligus juga menutup jumpa kita di sore hari ini ya. Terima kasih untuk kakak-kakak dede dong semua ya, bapak mama nenek tete yang sudah boleh mendengarkan siaran kami. Akhirnya saya dan juga Mirza yang bertugas dari siang hingga sore hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Setelah ini nanti akan ada Kekal Lucy yang akan menemani malam hari Anda. Selamat sore. God bless you. Bye-bye.

0: Baca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Cam.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Cam.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Sorong sore ini.

Halo sore pendengar, di mana saja Anda berada. Terima kasih di sore hari ini Anda masih terus bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Tadi Anda sudah bersama Noni Densi, dan sekarang saya Lucy Arebo giliran menemani Anda sampai di pukul 24 malam. Lumayan panjang ya. Semoga bisa menghibur Anda pendengar. Kita dengarkan dulu lagu-lagu hiburan berikut ini. Setelah itu kami hadirkan lagu-lagu religi islami untuk menemani kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada sebelum mengikuti kumandang azan.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di sore hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami sore ini untuk menemani kaum muslimin dan muslimat dimana saja berada.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: digital. Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831913.

Dan podcastnya kita sudah di 48 menit beranjak dari pukul 18 malam ya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, ratusan pelamar orang asli Papua memadati kantor Dinas Tenaga Kerja di Senaker, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk mendaftar setelah dibukanya lowongan kerja di Matahari Department Store dan Hypermart di Mall Sorong Modern City. Pantauan RRI, ratusan pencari kerja ini sudah memadati halaman hingga lobi kantor Dinas Tenaga Kerja sejak pagi Rabu 5 Agustus 2026. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja di Senaker Kota Sorong, Saiful Anam, menyatakan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pendaftaran lowongan kerja bagi para pelamar. Sebut Saiful, dan pendaftaran dibuka sejak tanggal 4 Agustus 2026, setidaknya sudah ada sekitar 400 pelamar yang menjalani interview. Untuk jumlah diterima, pihaknya juga mengetahui bahwa tidak pasti ya, bahwa dan akan dikembalikan kepada kebijakan perusahaan. Sementara Ketua Pencakar OAP Papua Barat Daya, Jolvin Karep, mengapresiasi dibukanya lowongan kerja oleh PT Matahari Putra Prima TBK yang dikhususkan bagi orang asli Papua. Menurutnya, ini merupakan aspirasi yang diinginkan para pencari kerja asli Papua untuk mendapatkan pekerjaan. Jolvin Karep juga menambahkan bahwa meski hanya 36 orang yang diterima, namun antusias pencari kerja cukup tinggi. Oleh karenanya, dirinya berharap perhatian pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kota Sorong agar penyerapan tenaga kerja khususnya orang asli Papua dapat diprioritaskan.

Black Meridian karya Cormac McCarthy adalah sebuah novel yang dikenal karena kekuatan naratif dan tematiknya. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1985 dan sering dianggap sebagai salah satu karya sastra Amerika terbaik abad ke-20. Novel ini mengikuti perjalanan seorang remaja yang dikenal sebagai The Kid yang terlibat dalam kekerasan dan kekacauan saat bergabung dengan kelompok tentara bayaran di barat daya Amerika pada pertengahan abad ke-19. Mereka berburu kepala manusia sebagai bagian dari ekspedisi yang dipimpin oleh Glanton, dan mereka sering berkonfrontasi dengan para penyerang Apache dan terutama dengan karakter antagonis yang misterius dan brutal bernama Judge Holden. Blood Meridian mengeksplorasi tema-tema kekerasan, moralitas, dan nasib manusia. McCarthy menggunakan gaya bahasa yang unik dan imajinatif untuk menggambarkan kekacauan dan brutalitas yang dialami oleh para karakter-karakternya. Kekuatan prosa McCarthy sering dianggap sebagai kekuatan utama novel ini dengan deskripsi yang sangat visual dan simbolis. Gaya penulisan McCarthy dalam Blood Meridian ini terkenal dengan struktur kalimatnya yang kompleks dan penggunaan bahasa yang intens dan kadang-kadang arkaik. Narasi ini seringkali digambarkan dengan gaya yang mirip dengan epik kuno, dan bahasa tersebut seringkali menambah suasana gelap dan menekan dari novel ini. Meskipun pada awalnya tidak terlalu dikenal, Blood Meridian telah mendapatkan pujian besar dari kritikus sastra dan dianggap sebagai karya masterpiece oleh banyak pembaca dan penulis. Novel ini sering dianalisis karena pendalaman filosofisnya dan pandangannya yang gelap tentang sifat manusia dan kekerasan. Secara keseluruhan, Blood Meridian adalah karya yang menantang dan mendalam, menawarkan pandangan yang tidak konvensional dan seringkali mengganggu tentang sejarah dan moralitas.

Pertengah di mana saja Anda berada, Papua Barat Daya ditetapkan sebagai satu dari 4 provinsi di Indonesia yang menjadi proyek percontohan pilot project penyusunan dokumen profil dan rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati. Program tersebut pendengar diharapkan menjadi model dalam menyusun kebijakan pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lingkungan hidup. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu saat kegiatan konsultasi publik dokumen profil dan rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Papua Barat Daya di Hotel Ahson Sorong di hari ini pendengar 5 Agustus 2026. Mohon maaf pendengar, sampai dengan saat ini masih belum bisa menghadirkan berita Sorong.

Sebenarnya pernahkah Anda membuka media sosial hanya untuk beberapa menit? Tapi tanpa sadar satu jam berlalu begitu saja. Nah, fenomena ini pendengar dialami oleh jutaan orang di seluruh dunia. Aktivitas yang dikenal sebagai doom scrolling atau kebiasaan terus-menerus menggulir layar media sosial membuat banyak orang jadi sulit berhenti, bahkan ketika mereka sebenarnya sudah merasa lelah. Ada beberapa alasan mengapa kita sulit berhenti scroll media sosial. Pertama, otak kita mengejar dopamin, bukan konten. Setiap scroll membeli kemungkinan kecil mendapat hal menarik. Ketidakpastian ini memicu pelepasan dopamin, zat kimia yang membuat otak jadi ingin mengulang perilaku meski kontennya tidak selalu memuaskan, ya. Nah, desain aplikasi memang dibuat bikin ketagihan, ya. Fitur infinite scroll, notifikasi, dan algoritma personal bukan kebetulan. Semuanya itu dirancang untuk menahan perhatian selama mungkin, bukan untuk membuat Anda jadi merasa cukup. Scroll jadi pelarian dari emosi yang tidak nyaman. Saat bosan, cemas, atau kesepian, scroll terasa seperti jeda cepat, ya. Tapi karena tidak benar-benar menyelesaikan emosi di bawahnya, otak minta dosis berikutnya. Otak sulit berhenti di kondisi lelah, kemudian informasi berlebihan membuat otak jadi bebas gitu. Dan berhenti total bukan satu-satunya jawaban. Ya, seperti itulah pendengar. Yang akhirnya bikin Anda jadi tidak bisa stop, ya. Tetap scrolling terus gitu. Waspada, nanti ada efek sampingnya untuk Anda.

teman, sahabat yang bisa menguatkan Anda, bisa Anda dapatkan di sekitar Anda. Kalau tidak ada, ingat selalu ada Tuhan yang selalu siap untuk menguatkan Anda. Dari rri.co.id juga ada informasi yang ingin kami bagikan untuk Anda terkait tentang campak bukan sekedar bintik merah. Sebaiknya kenali 5 tanda darurat pada anak Anda. Pernah diinformasikan bahwa campak bukan sekedar demam, lalu muncul bintik merah. Virus ini bisa menyerang paru-paru, otak, bahkan bisa berujung kematian pada anak yang sebelumnya nampak sehat. Menurut surveillance Kemenkes RI, kasus campak di Indonesia memang sempat turun setelah lonjakan awal tahun lalu. Tapi kewaspadaan kita tidak boleh turun ya pendengar. Dilansir dari berbagai laman kesehatan, ada 5 tanda anak dengan campak ini yang harus segera dibawa mencari pertolongan. Pertama, nafasnya cepat dan diikuti oleh sesak, dada tertarik ke dalam, dan bibir yang membiru. Campak ini dapat menyebabkan pneumonia atau radang paru, salah satu komplikasi yang paling berbahaya. Kedua, anak Anda tuh terlihat lemas, sulit dibangunkan, nampak bingung atau bahkan mengalami kejang. Ini bisa menandakan gangguan pada otak dan tidak boleh ditunggu sampai pagi. Ketiga, anak yang terus muntah, tidak mau minum, mulutnya kering, atau jarang buang air kecil. Demam yang tinggi dan diare ini dapat membuat anak kehilangan cairan dengan cepat. Keempat, demamnya tetap tinggi atau kembali naik setelah sempat membaik. Itu bisa menjadi tanda infeksi tambahan.

0: Kemudian pendengar termasuk infeksi paru atau telinga ya. Dan yang kelima, anak masih bayi kekurangan gizi, memiliki gangguan kekebalan atau belum memperoleh imunisasi lengkap. Pada kelompok ini nampak atau campak lebih mudah berubah dari ruam menjadi bencana. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 diantaranya. Penumpukan sampah di Raja Ampat, ratusan pencakar padati kantor Dinas Tenaga Kerja. Bersama saya Lucy Arebo, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Pendengar, TPA Babur di Raja Ampat dipalang sejak 22 Juli 2026. Sampah menumpuk di 7 lokasi TPS. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
2: Pelayanan sampah di distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat terpaksa berhenti. Pasalnya terjadi pemalangan di tempat pembuangan akhir atau TPA Babur Banyalibit yang sudah berlangsung selama 15 hari. Pemalangan yang dilakukan anggota lembaga masyarakat adat ini diduga karena kecewa dengan kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Raja Ampat. Akibat pemalangan, terjadi penumpukan sampah hingga ke pinggir jalan di dekat tempat penampungan sementara TPS di pusat kota Kabupaten Raja Ampat, tepatnya di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura. Penumpukan sampah ini menyebabkan aroma tidak sedap dan lalat-lalat yang berterbangan mengganggu warga sekitar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Adam Malik, mengatakan pemalangan TPA Babur Mayalibit sudah terjadi sejak 22 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat hingga saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa TPA bisa dibuka kembali dan pelayanan sampah dapat berjalan normal. Akibat pemalangan ini, kata Adam, sebanyak 7 TPS yang ada di distrik Kota Waisai mengalami penumpukan sampah. Total sampah per hari di Ibu Kota Raja Ampat mencapai 8 hingga 10 ton. Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk memusatkan semua sampah di TPS dekat Taman Hutan Raya untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS-TPS lingkungan RT atau RW. Menurut Kepala Dinas, petugas di TPS tetap melakukan aktivitas pemilahan sampah organik dan anorganik seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan adanya penutupan TPA. Dinas Lingkungan Hidup juga mengirimkan sampah anorganik ke Sorong untuk kemudian dijual kepada penampung sebagai upaya mengurangi jumlah sampah di Raja Ampat.
3: Kami jelaskan bahwa saat ini di Kota Waisai terjadi penumpukan sampah di 7 titik TPS yang ada akibat dari terjadinya aksi pemalangan di TPA Babur. Pemalangan itu dilakukan oleh Bapak dari LMA Adat Ampel Waidio dan itu dilakukan pada tanggal 22 Juli 2026, hingga hari ini kurang lebih 15 hari.
2: Sementara itu, pedagang di sekitar Taman Hutan Raya, Poniati, mengaku cukup terganggu dengan penumpukan sampah di TPS yang menyebabkan pemandangan dan bau tidak sedap. Sampah yang menumpuk ini sudah 2 minggu lebih, sehingga suasana Kota Waisai tidak nyaman. Poniati berharap masalah penumpukan sampah di TPS bisa segera diselesaikan pemerintah dengan baik. Raja Ampat harus bisa mempertahankan kondisi kota yang bersih dan indah tanpa ada lagi masalah-masalah penumpukan sampah.
4: Utamanya merusak pemandangan ya, karena Kota Waisai ini kan terkenal dengan kebersihan. Jadi kalau ada sampah yang menumpuk begitu, kesannya itu kotor. Terus dampaknya juga kita bau busuknya itu yang menyebar kemana-mana. Ya harapan saya segera ditindaklanjuti sampah itu harus diangkat seperti setiap kala itu. Jadi bersih, Waisai kota juga terlihat indah dan bersih.
2: Timbunan sampah yang cukup banyak di TPS Tahura membuat sejumlah warga dan pegawai BLUD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat melakukan aksi bersama memilah sampah dan memasukkannya ke dalam karung untuk mengurangi kekumuhan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu menyebut pemerintah provinsi akan membukukan seluruh potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki daerah sebagai bahan edukasi bagi generasi muda.
5: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu menyebut pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan membukukan seluruh potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki daerah sebagai bahan edukasi bagi generasi muda. Buku tersebut diharapkan menjadi media pembelajaran agar masyarakat, khususnya pelajar, mengenal sekaligus menjaga kekayaan flora fauna dan ekosistem yang tersebar di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Hal itu disampaikan Kelly Kambu di sela kegiatan konsultasi publik, dokumen profil dan rencana induk, pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Papua Barat Daya.
6: Dan ini punya nilai yang sangat mahal yang kemudian akan kita bukukan, nanti akan dibukukan dan dibagikan kepada kami perbanyak untuk dibaikkan tindak SD SMP, SMA minimal. Mereka tahu apa saja yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Di Tambro itu apa? Di Maibrat apa? Di Sorong Selatan, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kota Sorong. Nah, ini semua. Sehingga nanti akan jadi sebuah buku. Kemudian tamu undangannya, tamu yang datang, ini kita bisa bagi.
5: Julian menambahkan, dokumen profil dan rencana induk nantinya akan diintegrasikan dengan berbagai dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RTRW. Dokumen itu dijadwalkan diluncurkan pada 2 September 2026, dirangkaikan dengan forum diskusi yang menghadirkan 6 gubernur di Tanah Papua, kementerian dan lembaga, mitra pembangunan, akademisi, serta masyarakat adat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, ratusan pelamar padati di Snaker Kota Sorong setelah dibuka lowongan kerja di Mall Sorong Modern City. Selengkapnya disampaikan Husni Laing.
7: Ratusan pelamar orang asli Papua OAP memadati kantor Dinas Tenaga Kerja di Snaker Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya untuk mendaftar setelah dibukanya lowongan kerja di Matahari Department Store dan Hypermart pada Mall Sorong Modern City atau SMC. Pantauan RRI, ratusan pencari kerja ini sudah memadati halaman hingga lobi kantor Dinas Tenaga Kerja sejak pagi pada Rabu 5 Agustus 2026. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong Saiful Anam menyatakan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pendaftaran lowongan kerja bagi para pelamar. Sebut Saiful, pendaftaran dibuka sejak tanggal 4 Agustus 2026. Setidaknya sudah ada sekitar 400 pelamar yang menjalani interview.
8: Cuman kami sebatas memfasilitasi untuk mengumumkan ke media secara umum bahwa di sini ada lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh Hypermart.
7: Sejauh ini sudah data di Snaker sudah berapa yang pelamar di sini?
8: Kalau menurut antrian kayaknya sudah sekitar 400-an orang yang sudah diinterview.
9: Per hari ini atau dari kemarin?
8: 400 lebih.
7: Untuk jumlah yang diterima, lanjut Saiful, pihaknya tidak mengetahui pasti dan dikembalikan kepada kebijakan perusahaan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sidang restoratif justice di Pengadilan Negeri Sorong ditunda karena ketidakhadiran korban.
7: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong harus menunda persidangan yang mengagendakan restoratif justice atau RJ dengan terdakwa Haryanto pada Selasa 4 Agustus 2026. Penundaan sidang tersebut lantaran Rudi selaku korban tidak hadir. Albert Franz Tio selaku kuasa hukum Rudi usai persidangan menyatakan bahwa ketidakhadiran kliennya dikarenakan yang bersangkutan sedang berada di luar negeri.
10: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong masih memberikan waktu di minggu depan, di Selasa depan, untuk pihak terdakwa dan korban berdamai, yaitu restoratif justice. Nah, alasan korban belum bisa hadir pada hari ini, yang pertama bahwa korban masih di luar negeri dan dijadwalkan akan tiba di Kota Sorong itu di hari Jumat.
7: Sementara itu, Haryanto melalui kuasa hukumnya, Rustam, menyayangkan ketidakhadiran korban dalam sidang yang sudah diagendakan. Ia menyebutkan pada prinsipnya kliennya tetap kooperatif dalam perkara tersebut dan terdakwa juga memiliki etikat baik untuk menyelesaikan perkara dimaksud.
11: Hakim juga kan punya agenda lain lagi. Kalau gitu kan minimal kasih tahu. Jangan sudah dekat-dekat begini baru kasih tahu, ya kasih ya. Tidak apa-apa. Kalau tidak, tidak masalah. Pada prinsipnya, klien kami Pak Haryanto tetap kooperatif dan akan membongkar bahwa keadaan sebenarnya siapa yang berutang dan siapa yang korban. Sebenarnya itu aja. Kami sangat kooperatif.
7: Sidang lanjutan dijadwalkan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda yang sama, restoratif justice, untuk mempertemukan terdakwa dengan korban guna membicarakan perdamaian. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, angka stunting di Raja Ampat capai 37%. BPKP Papua Barat Daya turun lakukan evaluasi.
2: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Papua Barat Daya melakukan pertemuan pembukaan atau entry meeting evaluasi pencegahan dan penurunan stunting tahun 2026 di Kabupaten Raja Ampat. Entry meeting dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim dan diikuti sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah yang digelar di Aula Wayak Selasa 4 Agustus 2026. Dalam pertemuan ini, tim evaluasi BPKP Papua Barat Daya menyampaikan data terkait angka stunting di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan hasil hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 yang angkanya mencapai 37,4%. Sementara dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Raja Ampat, stunting ditargetkan bisa ditekan hingga 17,7% pada tahun 2026 ini. Sekretaris Daerah Yusuf Salim menyambut positif evaluasi yang akan dilakukan BPKP Papua Barat Daya terhadap pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Raja Ampat. Dengan adanya evaluasi BPKP diharapkan bisa melihat efektivitas program-program yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten melalui OPD teknis dalam mencegah dan mengurangi kasus stunting. Sekda meminta pimpinan OPD menyiapkan semua data pendukung berkaitan stunting yang dibutuhkan oleh tim BPKP. OPD juga harus menjabarkan apa saja program yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan sehingga nantinya ada rekomendasi yang akurat yang diberikan oleh BPKP terkait dengan penanggulangan masalah stunting.
12: Kami menyambut baik kehadiran BPKP ini di saat nanti beberapa item yang tadi nanti dilihat di OPD terkait yang menangani stunting ini, nanti keluar rekomendasi kekurangan kami di mana berkaitan dengan ini, apakah juga termasuk politik anggaran kami, artinya goodwill kami, apakah ada nggak perhatian kami terhadap program stunting, ada pasti ada, termasuknya fokus nggak, total nggak, sehingga memang kita perlu lihat bersama.
2: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Papua Barat Daya akan melakukan evaluasi pencegahan dan penurunan stunting selama 20 hari hingga 4 September 2026. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Dr. Riko Sia MSI menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar secara simbolis kepada 259 siswa SD Negeri 26 Kota Sorong.
13: Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Dr. Riko Sia,

0: BDI, apa PIP, bukan hanya PIP, kuliah juga. Dan yang kali ini adalah yang kali kedua di mana kami bekerja sama dengan lintas fraksi untuk kemudian membantu para orang tua murid yang tidak mampu agar anak-anak didik bisa segera melanjutkan kembali sekolah yang mereka inginkan, cita-citakan.
1: Sementara itu, Kepala SD Negeri 26 Kota Sorong, Onesta Labesi, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada sekolahnya melalui program PIP Aspirasi Rikosia. Menurutnya, bantuan tersebut telah rutin diterima sekolah dan sangat membantu peserta didik. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Gubernur, kami ulangi, pendengar, Gubernur Elisa Kambu melantik pengurus BKM Masjid Al-Akbar Papua Barat Daya, selengkapnya disampaikan Tika Audia.
3: Setelah sukses perhelatan musyawarah daerah pertama Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi melantik dan mengukuhkan kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar yang dipimpin Abdul Muthalib Salim. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan pelantikan BKM Masjid Raya Al-Akbar ini merupakan babak baru untuk menjalankan amanah yang telah dititipkan oleh jamaah kepada kepengurusan yang baru dipilih di bawah kepemimpinan Abdul Muthalib Salim. Oleh karena itu, diharapkan seluruh kepengurusan dapat bekerja serius, saling membantu pelayanan bagi jamaah Masjid Raya Al-Akbar ini. Apalagi Masjid Raya Al-Akbar merupakan masjid kebanggaan masyarakat di Papua Barat Daya.
4: Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar ini menjadi satu kekuatan baru dan terus hadir menciptakan suasana yang rukun, suasana yang damai dalam menghadirkan umat di masjid besar di Provinsi Papua Barat Daya.
3: Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar Abdul Muthalib Salim mengapresiasi berbagai pihak yang telah memberi kepercayaan kepadanya sebagai Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar. Sumbangsi, saran, dan masukan hingga dukungan masih dibutuhkan untuk keberlanjutan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya.
5: Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, mudah-mudahan dapat membantu kami dalam menyelesaikan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar ini sebagai tanda, sebagai bukti bahwa di masa kepemimpinan Bapak Elisa Kambu dan Bapak Ahmad Astrao bisa menyelesaikan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar.
3: Pelaksanaan pelantikan pengurus BKM Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya berlangsung lancar di Al-Akbar Convention Center ACC dirangkai dengan rapat kerja guna merekomendasikan sejumlah kebutuhan Masjid Raya Al-Akbar ke depan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pahlawanku. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Muhammad Hatta.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan membukukan seluruh potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki daerah sebagai bahan edukasi bagi generasi muda. Dan buku tersebut diharapkan menjadi media pembelajaran agar masyarakat khususnya pelajar mengenal sekaligus menjaga kekayaan flora, fauna, dan ekosistem yang tersebar di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Hal ini disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, di sela kegiatan konsultasi publik dokumen profil dan rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Papua Barat Daya. Julian mengatakan penyusunan dokumen tersebut merupakan hasil rangkaian pembahasan sejak tahun 2025 melalui sejumlah forum diskusi kelompok terarah. Papua Barat Daya yang menjadi salah satu dari 4 provinsi di Indonesia yang dipercaya pemerintah pusat sebagai proyek percontohan penyusunan dokumen pengelolaan keanekaragaman hayati bersama Aceh, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Dan dijelaskan juga bahwa buku tersebut akan memuat berbagai potensi flora, fauna, kawasan konservasi, hingga ekosistem khas yang dimiliki setiap kabupaten dan kota. Selain menjadi bahan pembelajaran, buku ini juga diharapkan dapat menjadi media promosi daerah kepada masyarakat maupun tamu yang berkunjung ke Papua Barat.

Demikian dari Noah, Kupeluk Hatimu, yang dirilis tahun 2020, pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda malam ini untuk mendengarkan Sandiwara Radio, produksi RRI Malang dengan judul Sinoman. Selamat mendengarkan.

0: Ayo tim A, tamu di baris 3 sudah hampir selesai piring snack-nya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan melamun di balik pilar.
1: Iya Mas Bagus, ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-ungguh. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan baki isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuman ini Sedika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel pura.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota mungkin orang bayar waiter profesional, tapi di desa kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal buat kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kenal sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman karang taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo, gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

selamat malam yang lagi rindu ya seseorang yang disayangi. Semoga saja terobati dengan lagu yang kami pilihkan di malam hari ini ya. Dan pendengar, jangan lupa aneka informasi bisa Anda baca di rri.co.id. Bukan cuma informasi saja, bahkan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami juga melalui channel-channel yang sudah disiapkan di sini ya. Anda tinggal baca saja, ada RRI Net, Streaming, RRI Digital, RRI News, bisa Anda pilih di sana. Kalau Anda sedang berkendaraan, kemudian ataupun lagi melakukan sesuatu, pengen baca beritanya, cukup klik aja dengarkan berita ya, supaya Anda tidak perlu membaca, cukup klik dengarkan berita, maka rri.co.id yang akan membacakannya untuk Anda. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita di malam hari ini. Menemani Anda yang masih terus santai, ataupun juga yang lagi beraktivitas, ataupun juga yang lagi melakukan apa saja. Yuk saya temani ya. Masih dengan musik dan informasi di malam hari ini. Kali ini ada Tiffany dengan Here in My Heart.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menghadiri sekaligus mengikuti kegiatan penanaman perdana padi di lahan cetak sawah rakyat di Kampung Hasik Jaya, Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan pada hari Senin 3 Juli 2026. Kegiatan tersebut pendengar menjadi bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian untuk meningkatkan produksi padi di Papua Barat Daya. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Nausrau mengatakan program cetak sawah rakyat ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian pangan di Papua Barat Daya.

Dikatakan juga bahwa keberhasilan pembangunan sektor pertanian ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi tersebut, potensi lahan pertanian di Papua Barat Daya diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat. Penanaman perdana tersebut juga menjadi langkah awal pengembangan kawasan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Sorong Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya optimistis program ini dapat memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan beras dari luar daerah. Dan Ahmad Nasrau mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung pembangunan sektor pertanian sebagai sektor atau investasi bagi masa depan daerah. Nah, selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id.

Ya, pendengar, seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai menyadari bahwa hidup tidak lagi diukur dari seberapa banyak teman yang dimiliki, melainkan seberapa tulus orang-orang yang tetap bertahan di samping kita. Jika dulu pergaulan terasa begitu luas, kini lingkaran pertemanan perlahan mengecil. Bukan hanya karena menjadi antisosial, tapi karena waktu, tanggung jawab, dan pengalaman mengajarkan kita untuk lebih selektif dalam menjaga hubungan yang benar-benar bermakna. Dulu kita atau Anda mencari validasi atau pengakuan dari setiap orang karena Anda takut sendirian dan ditolak. Namun sekarang Anda mencari ketenangan dan rasa nyaman pada diri sendiri. Nah, circle yang semakin kecil bukanlah sebuah kehilangan, tapi proses menyaring orang-orang yang hadir dengan ketulusan. Sementara hati yang semakin sensitif bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa pengalaman telah mengajarkan kita atau mengajarkan Anda untuk lebih menghargai waktu, perasaan, dan setiap hubungan yang bermakna. Karena itu pendengar, tidak perlu khawatir jika pergaulan Anda tidak lagi seluas dulu. Selama masih ada orang-orang yang menerima Anda apa adanya dan tetap berjalan bersama dalam suka maupun duka, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Sebab seiring bertambahnya usia, Anda akan menyadari bahwa hidup bukan tentang memiliki banyak teman, tapi tentang memiliki hubungan yang tulus, saling menguatkan, dan membawa damai bagi hati kita, hati Anda. Terus bersama kami di Pro 1 RRI Sorong, di pukul 22 nanti dapat Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

Pendengar, pernahkah Anda mengalami atau mendengar tentang blackout? Blackout pada manusia disebut juga pingsan atau sinkop. Terjadi saat otak kekurangan pasokan darah dan oksigen secara tiba-tiba. Nah, kondisi ini pendengar sering dipicu oleh penurunan tekanan darah mendadak, kelelahan, dehidrasi, gula darah rendah, atau hipoglikemia. Nah, gangguan irama jantung atau aritmia atau respon saraf berlebih seperti saat stres berat. Dilansir dari berbagai sumber, penyebab spesifik hilangnya kesadaran atau pandangan menggelap mendadak ini meliputi penurunan tekanan darah atau hipotensi ortostatik. Terjadi akibat berdiri terlalu cepat dari posisi duduk atau berbaring sehingga darah turun dan mengurangi aliran ke otak. Kemudian masalah jantung ya, seperti gangguan seperti aritmia, detak jantung yang tidak teratur, serangan jantung, atau masalah katup membatasi kemampuan jantung memompa darah ke atas. Kemudian reaksi saraf otonom ya, ini penurunan tekanan darah dan detak jantung mendadak akibat respons terhadap stres, ketakutan, rasa nyeri hebat atau berdiri terlalu lama. Atau juga kadar gula darah rendah pendengar. Otak kekurangan energi ketika tubuh tidak memiliki cukup glukosa yang sering dialami oleh pengidap diabetes atau saat telat makan. Atau juga mungkin karena dehidrasi dan anemia, kurangnya cairan tubuh menurunkan volume darah, sementara anemia mengurangi kapasitas darah membawa oksigen ke otak. Yang terakhir adalah mungkin karena konsumsi alkohol berlebihan, ini menyebabkan hilangnya kesadaran sementara atau sering disebut blackout ya, karena oksigen atau alkohol mengganggu kemampuan otak merekam memori baru. Nah, patut Anda ketahui pendengar bahwa blackout mendadak atau pingsan bukan sekedar kondisi kelelahan biasa. Blackout sendiri sesekali bisa mungkin tidak berbahaya, terutama bila dipicu kelelahan atau dehidrasi. Namun, segera periksakan diri Anda pendengar ke dokter jika blackout disertai gejala seperti nyeri dada, sesak nafas, jantung berdebar hebat, dan pingsan berulang kali tanpa sebab jelas. Kondisi ini bisa menandakan bahwa atau masalah kesehatan serius yang segera membutuhkan penanganan medis. Jika blackout terjadi berulang, jangan tunda untuk berkonsultasi dengan dokter Anda atau dokter keluarga Anda agar penyebabnya bisa diketahui dan ditangani dengan tepat. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Semoga Anda terhibur pendengar dengan kehadiran musik dan informasi di malam hari ini ya. Semoga bisa menemani dengan segala sesuatu yang Anda kerjakan. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta di pukul 21 malam ini. Setelah lagu berikutnya dari Anima, di sini aku menunggu.

0: Baik pendengar, kita akan segera terhubung bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
3: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
1: Menko Polkam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
2: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali gitu. Masalah BIN, Interjam, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
4: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoak maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
4: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purabaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
3: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pendahulu tadi, menambah uang di perekonomian.
5: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
6: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
5: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah Pokpok Masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
7: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
8: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
9: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
8: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara.

0: untuk Indonesia.
1: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Akhir Desember dan kemudian sampai
3: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
4: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
3: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
5: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
3: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Presisi, boleh ya, Bapak?
1: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
7: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
8: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
0: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160.000 satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
8: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
10: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
9: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
11: Dan penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja. Yang kedua, memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
9: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdulitiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing komite dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkar dari bagian Pak Rizkar dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit kelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari, selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Begitu sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabdul Itiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

berkata, "Pahlawanku." Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Soekarno.

Selamat malam pendengar, kita jumpa lagi di malam hari ini dalam Pesona dan Budaya Indonesia. Kebarikan dari Nusa Tenggara Timur pendengar, untuk menemani Anda semua pendengar di malam hari ini. Yang jauh dari kampung halaman didekatkan oleh RRI melalui Pesona Budaya Indonesia.

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

di mana saja Anda berada, demikian lagu-lagu daerah yang sudah kami pilihkan untuk menemani Anda di malam hari ini ya. Semoga bisa menghibur Anda di pukul 22 malam ini. Jangan lewatkan Ruang Rindu ya, siaran Ruang Rindu berjaringan pendengar yang bisa Anda ikuti melalui, dan kita akan bergabung bersama Programa 1 RRI Jakarta.

0: 91.2 Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Mendengar persatu, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya.
1: Siap. Selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji.
1: Apa kabar nih semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyi kan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocoknya nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10. 10. Oh, 10 malam. Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita, sama
2: kita ya. Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan. Jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan.
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru. Setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini. Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Oh oke, okay. Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau gak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene bang? Aku loh. 4 scene, kamu ke sinetron, mau gak? Mau, tapi saya gak ngerti. Masih gak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya. Yeah.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi apa? Menjadi wartawan di Padang.
0: Oke.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Tetapi bakat kecil itu enggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
0: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini gak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Mbak Ida ikut
0: itu
2: hadir.
0: Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
2: Sudah ketemu tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
3: Ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah. Ini sesuatu banget saya bilang.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, "Wah, ini bagus banget, Pak."
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Owe, ya.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Sangat
3: tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita lah, terakhir ketemu dengan
2: kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, udah, Bang ya.
0: Baik.
3: Ya udah.
0: Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni.
0: Halo, Mbak.
2: Apa kabar Mbak Neni? Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak Neni.
0: Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
0: ceritanya?
1: Dari 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
2: Mbak Neni.
1: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Neni. Nah, ya.
1: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk
2: saya, tangan.
1: Saya,
2: iya.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas. Masih.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
2: Lilis,
1: Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, ya kan, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
4: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Darah Puspita, sama Puspes ya, gitu kan. Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
4: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
4: Apa itu Mbak Nini?
1: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
4: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
4: Wah, luar jadi, biasa
1: kalau,
4: ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
4: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu.
4: Neni,
1: ditonton biasa, oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya,
4: untuk pastinya,
1: seperti itu.
0: Siap. Nah,
1: setelah
0: kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
4: musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
4: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
4: udah
0: ngobrol.
4: Antri nih, Mbak
0: udah
4: Nini.
0: Pada antri. Kita terima telepon dulu
4: dari
0: ya.
4: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Halo, selamat malam.
4: Malam Mbak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
4: Iya. Betul, ya, betul Pak Ahmad.
5: Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
5: Merdeka.
4: Merdeka. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad nih?
4: Ada mau disampaikan?
5: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
4: Ya, silakan Pak Ahmad.
0: Langsung kenalan.
5: Bunda Neni.
4: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
5: Salam kenal dan salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
5: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
5: Dan makanan apa yang digemari?
0: Oke.
4: Nanti akan dijawab ya. Ahmad ya.
5: Ya, salam boleh ya.
4: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, di RNI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti dan Miati. Salam hormat, selamat malam.
0: Oke.
5: Okay. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
5: Salam hormat, salam sehat. Siap. Dan salam merdeka.
4: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita
4: ke Palu ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
6: Ini silakan ke Mbak Neni Triana.
4: Boleh, dulu, silakan Bu Farida.
6: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
6: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Bertepi.
0: Betul.
6: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
4: Betul.
6: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
0: Oke,
4: nanti akan dijawab ya Bu Farida.
6: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
4: Mbak Yana.
6: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya yang Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap.
6: Ini Ibu Farida tanyakan.
0: Okay.
6: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, Pak Awaludin.
4: Ada Pak Awaludin, Awe.
6: Ya, singkat saja ya. Apa duka dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Siap.
4: Nanti
0: ditunggu,
4: akan
0: ya
4: dijawab Bu Farida.
6: Iya, mau kirim salam Mbak Ita ya.
4: Siap, silakan.
6: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi.
0: Okay.
6: Ada yang di Jepang ya. Dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar terus satu RRI Senusantara. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
4: Malam Oma.
7: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
7: sehat apa kabar? Ya?
0: Alhamdulillah sehat
4: Oma.
0: Dong.
4: Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka.
4: Merdeka.
7: Aja,
0: siap.
7: Belum waktunya gitu.
4: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
4: Boleh.
7: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
7: Katanya tadi di tahun 68 apa? Di tahun 68.
4: Iya, nanti akan
0: dijawab ya.
4: Jawab ya.
7: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan. Ya, bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
4: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
7: Enggak, nanti deh ketemunya.
4: Jangan siap
7: Mas Yudi. Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap.
7: Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
4: Ada Pak Awaludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
7: Iya, kayaknya Pak Awaludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu? Yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
7: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
0: Siap.
7: Umur tahun Kak Bunda Neni di situ, soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
4: Iya Oma, siap.
7: Perasaannya seperti apa gitu ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh dong kirim salam enggak Mas Yudi?
4: Boleh, silakan Oma.
7: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
4: Siap.
7: Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
4: Terima kasih Oma Ana.
7: Assalamualaikum
4: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita
4: dari
0: jawab
4: Palembang
0: satu persatu
4: kita
0: ya.
4: Ke Bogor.
0: Ada yang masuk
4: ya
0: lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
4: Dengan Pak Hasanuddin.
8: Selamat malam Mbak Ita.
4: Selamat malam.
8: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
8: Pak Yudi Ismail, Pak Awaludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
4: Silakan Pak Hasan.
8: Senior semua ini diborong sama
4: legend.
8: Satu ini Masya Allah.
0: Saya junior. Oh,
4: legend keren.
8: Keren. Benar-benar ini.
4: Mangga tuh.
8: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
4: Bang Awaludin.
8: Luar biasa.
4: Iya.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
0: Oke.
4: Sing ada lawan.
8: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada sedikit pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
4: Silakan Kang.
8: Ke buat Bunda Neni nih.
4: Iya.
8: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
0: Oke.
8: Okay. Tapi sampai impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
4: Siap.
8: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
4: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
8: Oke, buat Mbak Ita. Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
4: Alhamdulillah. Aduh.
0: Siap. Terima kasih ya.
8: Kangen banget nih.
4: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
8: Oh, deket. Pak Hasanuddin. Ini waktunya. Iya. Udah Ita.
0: Siap. Terima kasih ya. Pak Hasanuddin. Oke. Okay. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
4: Ada, mau ada acara.
0: Siapa yang
4: juga
0: mau jawab?
4: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo, Mbak Yana.
2: Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
4: Cukup lama
2: ya. Starina aja 24 tahun.
4: Wow.
2: Sebelum di Starina.
4: Udah puluhan tahun.
2: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
4: Ya.
2: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
2: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
0: Ya. Oke.
4: Okay. Wow.
0: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
2: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
2: tidak suka sayur tidak.
0: Oh
2: suka.
0: Begitu Bunda Neni.
4: Enggak suka kuah ya? Bayana, waduh.
1: Saya orang Sunda ya.
4: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
1: Tidak suka, saya tidak suka sayur, tidak suka sayur asem. Nah, itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
4: Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian Bunda Yana?
2: Kalau saya sukanya bakso.
4: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
2: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
4: Rujak cingur. Jenengan
0: tiang
4: rujak
0: cingur. Surabaya
4: ta? Mbak Yana Surabaya.
2: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
4: Sama dong Mbak Yana.
2: Oh, habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja.
4: Oh,
2: dilahirkan
4: gitu.
2: Saja.
0: Oh iya.
2: Rujak cingur enak banget.
0: Lo pastinya lontong balap ya.
2: Ada Surabaya okay. Dan ada rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
4: Bang
0: apa nih?
4: Apa Bang?
3: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong
4: ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
4: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
3: Rupanya nggak ketemu.
4: Bang Awi mah bisa
3: 11
4: aja.
3: 11 hari di situ. Lontongnya badan saya turun.
0: Karena nggak makan.
4: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya makanya karena nggak makan lontong iya, siap iya. Kalau
4: apalagi
0: begitu.
4: Apalagi kalau lontongnya gurih mas ya.
0: Oke. Okay. Mantap. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
4: Dirilisnya tahun berapa, Bunda?
1: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
4: Tahun 70-an.
0: 71 ya.
1: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
1: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
4: Nah,
1: itu
4: terjawab ya itu, Mbak Farina ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
2: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
4: Apa itu Bunda? Bunda
2: yang dengan
4: itu.
2: Susana, Titisan Dewi Ular.
0: Uih, terus?
2: Terus Mat Pelor.
4: Waduh.
2: Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
4: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
2: Ya jauh masih
4: diputer,
2: muda.
4: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
2: Masih terus diputer dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
4: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
4: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
3: Nah jadi gini, kalau saya. Dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
4: Nah,
3: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
4: Bunda Yana,
3: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto. Pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke. Siap.
4: Mantap. Oh, baiklah, kalau begitu. Terjawab sudah.
0: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul. Oh, dari Oma Ana gitu Oma Ana ya. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak gak juga enggak apa-apa gitu ya.
4: Enggak apa-apa. Termasuk gak kita. Enggak
1: apa-apa. Saya justru bangga ya.
4: Oh iya iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
1: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
4: Aduh, Mbak. Luar biasa Mbak Neni.
1: Bisa ngerok-ngerok gitu.
4: Pastinya
1: iya.
4: Mbak.
0: Okay.
1: Iya dong.
4: Kan begitu aku pernah ngeliat Mbak Neni nyanyi.
1: Oh iya pernah ya.
4: Oh, luar biasa deh pokoknya.
0: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
4: Ketemu Tante Titi.
1: Oh, mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
4: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
1: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawap biasa gitu, mengarahkan apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power
4: itu
1: ya, power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
0: Siap.
1: Dan wajah
0: gitu
1: juga alhamdulillah di 71
4: ini. Wow, wet pol ini Mbak Neni mah wet pol.
0: Kalau Bunda Yana
9: kenapa Yana tuh?
0: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
9: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
4: Wah, aduh. Ini mah
0: masih remaja
4: senior.
0: Semua ya. Ya
4: mukanya ini remaja semua.
9: Remaja
4: loh.
9: Kolot.
4: Duh, awet muda ini Bunda Yana, ya, ya, Bunda Neni.
0: Ya.
9: Nah, terima kasih.
0: Kalau Bang Awaluddin?
3: Saya Mei kemarin 61.
4: Oh, waduh, benar Mas.
0: Kepala 6 semua ya.
4: Kepala 6
0: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
4: Iya dong, luar biasa.
0: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
1: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
1: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
0: Okay.
1: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia, jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan? Karena katanya, menurut ceritanya dulu rambut saya tuh kuning emas.
0: Oke.
1: Okay. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
4: Wah, ini boneka Barbie dong, Mbak Neni. Aduh, keren.
0: Oke.
1: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
4: Luar biasa.
0: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikutnya. Ikut ini,
4: yes.
0: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
4: langsung
0: dengerin dari
4: memori kita langsung.
0: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis Yo, mesti berlalu. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang Johan nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya. Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama gak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Lagi tunggu cucu ya.
1: Semoga cucunya sehat kembali ya Mamani ya.
2: Amin.
0: Pendengar Pro Satu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini iya, untuk
2: terima kasih, iya.
0: Acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak.
2: Acaranya padat-padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak pasti dipilih yang paling oke, atau ada tema tertentu
1: di acara itu nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Sisi Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda,
1: ya.
2: Baju.

0: Adat Sunda.
1: Jarang-jarang sih ya, emang.
0: Kalau Mama nih
1: baju Padang.
0: Iya, baju Padang ya. Aduh.
1: Kan orang Padang gitu loh, iya, Padang pasir.
0: Uni, ya benar. Uni
2: Erni Johan.
0: Uni
2: Erni. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening kan. Semua loh kan.
0: Semuanya cetar membahana loh.
2: Semuanya cetar membahana. Aduh, betapa.
1: Aduh, jangan begitu. Ini loh, yang ngomong aja juga.
0: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
1: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok nggak diundang Ita lagi yang waktu acara ke kanker.
2: Oke, oke, oke. Oke.
0: Mama nih bisa aja. Nanti next
2: nanti
0: ya. Mama Nia,
2: ya.
0: Siap kita
2: ruang
0: agendakan
2: rindu bersama Erni Johan.
0: Ya. Ruang rindu off air ya Mama Nia, siap.
1: Oke.
2: Insyaallah. Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
1: Lagu legend saya, lagu Minang.
2: Wah. Bukan.
0: Boleh disebut judulnya Mama Nia?
1: Boleh, lagunya Ratu Denai.
2: Ratu Denai.
1: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
0: Suaranya merdu sekali Mama Nia.
2: Ini lagunya
0: ya, ini
2: loh.
0: Ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mama Nia ya.
1: Iya, tanggal 10.
0: Keren.
2: Oh iya iya iya iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
0: Pastinya
2: Bunda
0: dong.
2: Bunda Erni Johan.
1: Insyaallah.
0: Persiapan penampilan, kostumnya.
1: Kan. Soalnya kan bukan full choice, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
0: Ini seru ya Mama Nia ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar okay. biasa
1: iya.
0: ini.
1: Sisi Semanti itu lagi.
0: Siap Mama Nia.
2: Siap. Apa yang mau disampaikan iya. buat pendengar iya. Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
0: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mama Nia.
1: Ya, semoga kita semua sehat, walaupun dalam keadaan yang nggak usah disebutlah kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak
2: siap.
1: Berdoa sama Allah.
2: Siap.
1: Kita sehat, dikasih panjang umur.
0: Amin.
1: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya. Gitu.
0: Amin, Mama Nia. Siap.
1: 17.
2: Senyumnya masih kayak 35
0: itu.
2: Tahun ya.
0: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni mah. Luar biasa pokoknya. Eh,
1: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
0: Amin, Mama Nia.
2: Oke.
0: Okay. Kita saling doa ya Mama Nia ya.
1: Oke. Okay. Iya. Iya okay. Sama-sama.
0: Terima kasih
2: Mama banyak
0: sudah
2: Bunda Erni Johan.
1: Sampai ketemu lagi
0: Mama Nia. Sukses selalu, sehat selalu.
1: Dadah.
2: Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini. Kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
0: Betul.
3: Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
0: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
2: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
0: Mbak Neni,
3: Mbak Nini, yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
2: Oke.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
2: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
0: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru ya, Bang.
3: Mempertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
2: okay.
0: gitu. Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
2: Siap kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa
0: ya,
2: sih?
0: Ya siapa aja.
2: Kalau gak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
0: Iya.
4: Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi.
0: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
0: Pak Andi Ahmad. Oh, iya. Kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi Pak penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
0: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
0: baju adat,
4: baju Nusantara.
2: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
2: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
0: Mantap, Mbak Yana.
2: Bunda Neni.
5: Iya.
2: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu, kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
2: Ya. Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
0: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
2: Es Lilin.
0: Cucu, cocok nih sama Mbak Neni, cocok banget.
2: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan, kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
0: para
5: dan
0: artisnya,
5: pemain
0: ya.
5: Film. Ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
0: iya,
5: tampil.
0: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh, lama sekali lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
2: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya
0: bintang siapa filmnya,
2: aja?
0: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
2: Okay.
0: Oh, Alicia Johar Mbak Alicia. Ya,
5: ya ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
0: Oh, Mbak Leli.
5: Ida Leman.
0: Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya, Dati Manulang.
0: Okay. Oh iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak ngos.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso.
0: Oh, iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Iya betul.
2: Oke.
0: Hampir semuanya aku kenal.
2: Siap. Oke. Ini
0: mantap.
2: Fans-fans dari
0: para artis
2: Bunda Yana, Mbak Neni dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
0: Bondowoso. Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
2: Pak Putra.
6: Selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Iya Pak Putra.
2: Siap Pak Putra.
0: Selamat
2: langsung
0: malam
2: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
2: Merdeka. Amin, lebih semangat ya.
0: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
0: Merdeka,
2: siap.
0: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor Mas Arif.
0: Oh iya dong. Makin kenceng ini. Nggak kendor, makin kenceng Pak Putra. Siap.
2: Ada lagi Pak Putra? Itu aja?
6: Ya salam-salam aja.
2: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu. Siap. Bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
2: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
2: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
2: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
0: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
0: makasih
6: saya
0: ya Pak Putra ya.
2: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang Siap. Rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
2: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar.
0: Selamat malam Bang Oscar.
2: Halo.
0: Bang Oscar.
2: Bang Oscar. Oke, okay, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
0: Halo Bang.
2: Oke, okay, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti. 10 Agustus berarti persiapan
0: di Hotel Borobudur ya, yes, Pak Awi. Hmm.
2: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau hari secara lagi teknis nih? Kita udah 95% udah.
2: 95 udah oke okay lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
2: Semua ya. Nah,
3: tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
2: Ya. Wah siap.
0: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
2: di Instagramnya siapa atau di mana aja,
0: mungkin di Facebook ya.
3: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ, kemudian juga di IG,
0: di Instagram juga aja ya.
3: Nama saya
0: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
0: masing-masing Tokia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
2: Keywordnya buat mencari ya. Nama acaranya apa tadi?
3: Ya. Pagelaran budaya. Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Satu Nusantara, satu Indonesia.
2: Siap, begitu kayaknya.
0: Hotel Borobudur 10 Agustus.
2: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
0: Bang Benny Jo di mana do?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu karya bangsa. Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya, Mbak Neninya?
2: Mbak Neni orang Bandung.
0: Betul.
7: Maha damang, Mbak Neni.
0: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
0: Mbak Neni mungkin gak kedengeran kali ya Mas?
2: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, kedengeran kok. Denger
5: tapi
2: tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
2: Oh begitu. Iya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
0: Oh begitu, baiklah.
2: Siap, Bung Benijo apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan. Ya, pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi sudah oleh Mbak Neni?
2: Terus
7: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sopan Sofian, Anwar Fuadi itu yang
2: okay, siap, okay.
0: Nanti dijawab ya Bang Benny.
7: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
0: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
2: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
2: Teman saya itu.
7: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
0: Selamat malam, Bang Oscar.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Oscar.
8: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
0: Oh, okay. Bang Hendra.
2: Hendra Cipta dari Sumenep. Siap.
8: Dari Sumenep ini, Mbak.
0: Silakan Mas Hendra.
8: Semuanya ya di studio.
0: Oke. Mas Hendra.
8: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
2: Oke.
0: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
8: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
2: Siap.
8: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak.
2: Nenia. Oh, siap. Terima
0: kita
2: aja kasih.
0: Belum pernah kesitu. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
2: Di Sumenep ya.
8: Oh, ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
2: Gak apa-apa. Salam buat Bu Isti.
8: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
2: Oke, okay, baik.
0: Pasti. Ya,
2: itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
8: Yang penting kita sehat, barangkali.
0: Amin.
8: Nanti bisa mampir.
0: Betul.
2: Siap.
8: Dekat dengan Astra Tinggi, cuman jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
2: Oh, oke. Okay. Hmm. Siap.
8: Ya, titip salam ya.
2: Oke.
0: Okay. Boleh, silakan Mas
8: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak. Maman Abdurrahman di Cirebon, okay. Dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini okay. Sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
2: Oke.
8: Okay. Ya, cukup. Terima kasih.
2: Okay. Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
0: Halo, kayaknya. Mbak Neni. Oh iya.
2: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
0: sambung lagi.
2: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
0: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti,
1: 10 Agustus di
0: termasuk
1: Hotel
0: yang di Ruang Rindu. Ya, ini pastinya kita nambah lagi. Ada Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata suami saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh, masyaallah. Enggak
2: perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iyalah
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Ria Ernest, semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya ini Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Saya tuh terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film, Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga lo bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget, masakan saya.
0: Waduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
2: Rame-rame pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: apalah. Waduh, banyak banget Mbak Ida.
2: Gitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil. Saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah, saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kanduang. Saya kan Bundo Kanduang DKI kan Ketua Pendidikan Adat dan Budaya. Tadi pengen, tapi ketua kami waktu itu enggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan. Ya, kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kanduang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ini, kami ketemu lagi sama Awe, kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artis yang bersatu dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah, kita udah merdeka, masa kita enggak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah, saya karena sebagai perempuan saya enggak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu
1: dia, Bang Awe gitu.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Oh, siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Evi itu Evi Nilasari, Evi Sutanti.
3: Saya satu-satunya yang
1: lagi. Wah, benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
2: Evi Nilasari itu nanti dia yang yang
3: mendesain hotel Borobudur,
2: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap.
1: Masih,
0: ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, iya. Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat
0: Lagu. Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengernya.
1: Pastinya.
4: Para legend.
1: Para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya. Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
2: Erni Johan, Uni Erni
4: Ida Leman juga. Ada Bang Awe, selamat malam semuanya.
1: Iya benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
1: Ayo nonton, oh, iya dong. Mbak Dinda, iya, ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah masing-masing daerah, ih keren.
1: Iya, kebayangkan itu, seru keren dan kerennya, iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
0: Yes.
4: Iya. Pengawet. Mau dong tanya satu, sebagai jurnalis katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Okay. Ditunggu ya.
4: Bang Awe. Oh,
0: iya. Siap.
1: Nanti akan dijawab Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
0: Oke. Okay.
1: Oke, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Teneni Triana, Teneni, aduh es lilin mah ece-ece, kapan muda.
0: Oke.
1: Tadi agak
4: kaget juga, ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka lalapan. Makanya. Sehat terus ya Teneni. Terus siapa? Mbak Pur,
1: Mbak. Ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Indah Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
2: Balai
4: namanya
2: Sidang,
4: ya?
2: Balai Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang.
0: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah.
4: Sukses buat acara nanti.
0: Terima
1: kasih. Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
2: Bagi lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
5: Ya, selamat malam Pak Awaludin Awe.
0: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama.
5: Sama Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya sama Mbak. Mbak Ita gitu.
1: Iya iya Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah nggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Mbak Neni ada.
5: Oh gitu. Mm-mm. Ya walaupun saya ngeliat tweet chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya rambut poni dan baju coklat, Basudi baju putih.
0: Marun.
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Begini. Untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan itu kan, jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya, bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke. Okay. Nanti dijawab gitu ya.
5: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Oke. Okay.
5: Mbak Ida Leman. Iya gitu.
0: Siap.
5: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik, Mas Ahmad.
1: Oh, silakan.
5: Untuk kakak saya Tiadi Pendoso, Putra Genda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih
5: Indonesia gitu.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma. Selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan.
0: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
0: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah
1: ya, atau ditulis bang?
3: Oke.
1: Dijadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy pernah.
3: Itu dokar.
1: Dokar.
3: Mm-hmm. Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan pesawat belum begitu. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap. Nah,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Oke.
3: Okay. Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan waktu.
0: Penyair sekolahan.
1: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar Bang itu ya, saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
0: Oke. Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di.
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap. Dan kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke.
3: Okay. Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbit-terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena
0: novel itu
3: muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa, temanya apa novelnya bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya, saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh ya. Siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya, dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke. Baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
0: Siap kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran nih.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
6: Oke. Kalau film ada 36.
1: Wah, 36 ya. Banyak sekali.
0: Siap.
6: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Stripping ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
6: Okay. Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida, pakai Leman aja itu Slamet Rahardjo.
0: Oh.
2: Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman, saya bilang. Saya takut papa marah, enggak apa-apa. Karena apa, tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Nah, rupanya sutradara yang kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
0: Oke. Okay.
2: Terus saya main sinetron udah banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Satu tinggi itu kejauh-kejauh ke Jawa kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awi di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah
1: gara-gara
2: seni apa
1: seni ya,
2: SMKK ya. Jurusan ya, ya. Sana.
0: Oh, okay.
2: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua yang saya ngedesainnya nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart. Saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri.
0: Okay.
2: Sanggul saya yang ini, yang sasa itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apa karena saya wallahualam saya kena mal usah sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
1: itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
1: Baik dia orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
2: Monggo, tinggi, matur nuwun. Dilar manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin karo idol ya, ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang mbuh itu gak boleh mbuhnya, mbuh gitu. Kain Mbak Pur tuh kain Padang kan genset ke kanan, kanan ke kiri. Rupanya salah yang benernya Jawa ya kanan dari ke kiri gitu.
0: Oke, siap.
2: Senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka kami harus main diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Bang Kasiman.
0: Bang Kasiman.
1: Ada tapi suaranya kecil sekali.
7: Selamat malam.
0: Ya. Oh, oke, silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Bang Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
7: Ya, tolong ini sekali lagi. Ya, halo. Ah, ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
7: Ada tamunya nih.
1: Iya, punya bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
7: Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
2: Awe, Pak Awe.
1: Novelnya Bang berapa? Awe.
7: Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
0: Siap.
1: Siap.
0: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
7: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
7: 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman.
7: Cuman itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
7: Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman.
0: Selamat malam, Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam, Bang Ari.
1: Selamat malam, Bang Ari.
0: Halo, Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu Pancaroba, masih inget ya?
8: Oh iya,
1: iya
8: itu
1: dong.
8: Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
8: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
8: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, pendengar Persatu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026
0: album
1: ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
0: Siap.
2: Satu lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, kenatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Nah, benar. Okay.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Nini atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa, sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke

0: yang bisa jalankan.
1: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
2: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
0: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
1: Yeay. Amin. Siap.
2: Siap, Mbak Neni.
0: Mumpung saya masih semangat.
1: Oke. Okay.
2: Masih sehat semangat, wes. Ya,
0: masih
2: mantap.
0: Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
2: siap, Mbak Neni.
0: Masih siap untuk menyanyi, okay, untuk menghibur masyarakat
2: siap, gerak.
0: Indonesia.
1: Satu lagi.
0: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
1: Oh, siap. Yuk, siap.
2: Rame-rame
1: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
2: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
0: Insya Allah.
1: Okay. Terima kasih Bunda Neni, selamat malam.
2: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
1: Selamat ya, istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
2: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
1: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain-desain juga nih.
3: Kalau saya, yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam-seragam budok-budokan doang.
1: Okay.
3: Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget, apa gitulah kira-kira.
1: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontes saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi biasa enggak, karena kaki saya lutut saya sakit, enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
1: Nah, okay,
3: kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang karena terlalu modern Jakarta.
1: Okay.
3: Itu kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yati Maman, Yati Octavia, Yesi Guzman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
1: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya memasukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti.
2: Benar, Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
2: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
2: sejarahnya, artis-artisnya siapa.
1: Betul.
3: Ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
1: Mudah-mudahan terwujud ya.
2: Amin.
1: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
1: Oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
2: seniman.
3: Betul,
2: banyak. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
2: siap,
3: kami
2: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah.
1: Amin.
3: Amin. Amin.
1: Okay.
3: Amin. Gitu.
1: Bang Awe,
2: ada yang mau disampaikan?
1: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
2: Selain tanggal 10
1: menyelesaikan novel kayaknya nih.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
1: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
1: Oh, siap.
2: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang tuh yang pertama, yang kedua dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China. Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih apa

0: lebih kompak,
1: yeah,
0: yang pertama. Yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, okay, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dengan dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Siap.
0: Mudah-mudahan kita acara kita ini bisa berjalan sukses.
2: Amin.
0: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
0: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
0: Pagelaran Budaya, Satu Nusantara, Satu Indonesia.
3: Ya. Tanggal 9 sebut juga dong, 9 itu lomba pesona.
0: Iya, tanggal 9.
1: Oh, tanggal 9 Agustusnya.
0: 9 Agustus,
1: ada lomba.
0: Lomba pesona baju Nusantara.
2: Lomba pesona baju Nusantara.
0: Dari Sabang sampai Maroke. Wow.
2: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
2: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada pesertanya kriteria tertentu enggak sih?
3: Semua, umum.
2: Siapa aja? Umum ya.
0: Tapi 35 orang. Ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
2: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitian ya, tapi sama Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu, itu
2: seru.
1: Aduh, bagaimana seru nih.
3: Tapi kami pakai DNA semua.
2: Oke, oke.
0: Dan kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh
2: Indonesia. Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
0: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
2: Wah, gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
0: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai.
0: Udah, pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
0: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam.
1: 7 malam
0: sampai jam 9. Okay. Itu perform untuk Bunda Daleman dan teman-teman. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
0: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju daerah.
1: Pakai baju daerah.
2: Baju daerah ya. Oke, siap.
0: Ah, itu. Nah, itu.
2: Jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
2: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
2: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
2: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
2: amin.
3: Amin. Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah sukses sampai.
0: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
2: Oke.
0: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur.
2: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
2: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya, baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih Bang
2: Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana dan semuanya
2: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah,
2: baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
2: Nggak berasa, sudah hampir 2 jam.
1: Nggak berasa kan, sudah hampir jam 10.
2: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
2: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.
4: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini, Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian sudah Anda ikuti Ruang Rindu siaran berjaringan nasional. Dan kami cukupkan sampai di sini dulu. Kita sudah bergabung bersama program 1 RRI Jakarta. Dan kami ucapkan terima kasih atas atensi Anda sudah bersama kami dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Saya Lucy Arebo mewakili seluruh angkasawan-angkasawati mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat.
1: Sorong malam ini.

saudara sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 mengantarkan acara siaran untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi dan juga Lawobok. Saya Prameswara bersama Anda di pagi hingga siang hari nanti ya. Di hari Kamis, di hari ke-6 di bulan Agustus 2026. Pendengar umat Katolik, selepas ini adalah lagu-lagu rohani yang dirangkai juga dengan Mutiara Pagi Katolik akan kami hadirkan untuk Anda. Kemudian tepat pukul 6 pagi nanti kami hadirkan berita Sorong pagi ini, dan di pukul 8 paginya di Sorong Menyapa jangan lewatkan, kita akan membahas dialog tentang jaminan BBM subsidi aman ya. Kemudian di pukul 10 juga akan ada hadir dialog juga, dialog Indonesia Bisa Pendengar, tentang bagaimana kita menghindari yang namanya hoax dan juga fitnah ya, anti fitnah bersama Mavindo, masyarakat anti fitnah Indonesia. Jadi seru sekali pendengar, Anda bisa bergabung juga bersama kami nanti. Dan yang pasti masih banyak program menarik lainnya hingga di penghujung malam nanti. Dari studio saya ucapkan selamat mengikuti.

Melihat kemuliaan Kristus di puncak gunung dan dalam keseharian kita. Salve, selamat bertemu kembali untuk seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong, dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari berada. Semoga damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai keluarga dan aktivitas kita sekalian di tanah Papua, Provinsi Papua Barat Daya yang kita cintai ini. Senang sekali saya, Laurentius Reresi, dari Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Bimas Katolik, dapat kembali hadir menyapa Anda dalam acara Mimbar Agama Katolik. Mari sejenak kita duduk diam di hadapan Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan sabdanya yang diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1-9. Untuk itu kita awali acara Mimbar Agama Katolik dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Rahim, kami bersyukur atas kelimpahan kasih-Mu yang senantiasa menuntun hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami melalui naungan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mendengarkan suara Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus. Berkatilah lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia Sorong, pimpinan, staf, pegawai, karyawan-karyawati, semua yang bekerja di lembaga ini. Semoga mereka semua memperoleh berkat yang berlimpah dari kemurahan-Mu. Juga berkatilah para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengar bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1-9. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan ini kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah
Kristus. Saudara-saudari, marilah kita merenungkan bersama-sama sabda Tuhan yang barusan kita dengar hari ini. Dalam Injil hari ini, kita mendengarkan kisah yang sangat luar biasa. Yesus mengajak tiga murid terdekatnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di sana, di hadapan mereka, rupa Yesus berubah. Wajahnya bersinar bagaikan matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Musa dan Elia pun nampak berbicara dengannya. Peristiwa agung ini kita kenal sebagai transfigurasi atau perubahan rupa Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Matius bab 17 ayat 1-9 mengisahkan peristiwa transfigurasi atau perubahan rupa Yesus di atas gunung yang tinggi. Di hadapan tiga murid utamanya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di puncak gunung itu, wajah Yesus bersinar bagaikan matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Kehadiran Musa mewakili hukum Taurat, dan Elia mewakili para nabi, menegaskan bahwa Yesus adalah pemenuhan dari seluruh janji Allah dalam Perjanjian Lama. Saudara-saudari, mengapa Yesus membawa para murid naik ke gunung yang tinggi sebelum ia mengalami sengsara dan wafat di Yerusalem? Dalam tradisi kitab suci, gunung adalah tempat hening untuk berdoa dan bertemu dengan Allah. Yesus tahu betul situasi batin para murid saat itu. Sebelumnya, Yesus baru saja memberitahukan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk menderita, ditangkap, dan disalibkan. Berita itu tentu membuat hati para murid cemas, takut, dan ragu akan masa depan mereka. Saudara-saudari, pengalaman puncak gunung tentu menguatkan iman. Yesus tahu bahwa sebentar lagi para murid akan melihatnya ditangkap, dihina, dan disalibkan. Pengalaman ini menyaksikan dan memberitahukan kepada kita kemuliaan Kristus di puncak gunung. Diberitahukan agar menjadi jangkar iman kita ketika masa-masa gelap penderitaan itu tiba. Allah memberi mereka penglihatan akan kemuliaan kebangkitan terlebih dahulu, supaya mereka tidak kehilangan harapan saat menghadapi penderitaan. Godaannya untuk berhenti di puncak gunung merupakan reaksi Petrus adalah sangat manusiawi. Yesus mengatakan kepada mereka, jangan takut. Namun Petrus mengatakan, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah. Petrus ingin mengabadikan momen nyaman dan indah tersebut. Namun saudara-saudari, mengikuti Yesus tidak bisa berhenti pada kenyamanan iman di dalam gereja atau saat berdoa saja. Kemuliaan di puncak gunung harus dibawa turun ke lembah kehidupan nyata, tempat sesama yang menderita membutuhkan uluran tangan. Kemudian ada suara Bapa, dengarkanlah dia. Awan terang menaungi mereka dan terdengar suara Bapa, inilah putraku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini adalah inti dari iman Kristiani. Mendengarkan Yesus berarti siap mengikuti
petunjuknya, memikul salib sehari-hari, dan percaya bahwa penderitaan tidak akan pernah memiliki kata terakhir, melainkan kebangkitan dan kemuliaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika para murid tersungkur karena ketakutan, Yesus mendekati mereka, menyentuh mereka dan berkata, "Berdirilah, jangan takut." Sentuhan Yesus mengembalikan keberanian mereka untuk melangkah turun gunung dan melanjutkan perutusan hidup. Pesan Injil hari ini mau mengatakan kepada kita, prioritas mendengarkan sabda. Di tengah bisingnya suara dunia, pesan utama Allah Bapa bagi kita adalah mendengarkan Yesus melalui kitab suci, doa, dan ajaran gereja. Yang kedua, keseimbangan antara doa dan aksi. Kita membutuhkan momen naik ke gunung, berdoa, merayakan Ekaristi, rekoleksi, dan retret, atau ibadah lingkungan untuk menimba kekuatan. Namun kita harus turun kembali ke lembah, menjalani hidup seharian kita, melayani Tuhan dan sesama untuk mewujudkan iman, harapan, dan kasih. Dan yang berikut, penderitaan memiliki tujuan. Kemuliaan Kristus mengingatkan kita bahwa setiap salib dan kesulitan yang kita tanggung bersama, Kristus akan bermuara pada kebangkitan. Jadi setiap salib dan kesulitan yang kita tanggung bersama Kristus akan bermuara pada kebangkitan. Saudara-saudari yang terkasih, sediakanlah waktu hening di tengah ramainya kota Sorong dan padatnya kesibukan kita sehari-hari. Utamakan mendengar Yesus dan membawa terang kehidupan dalam keluarga, masyarakat, atau di mana saja kita berada. Semoga sabda Tuhan pada hari ini memberikan kita peneguhan iman, harapan, dan cinta, sehingga kita tetap berdiri teguh, tidak takut. Kata Yesus, "Berdirilah, jangan takut. Pandanglah Kristus, sebab dalam Dia selalu ada harapan dan terang yang tidak pernah padam." Amin. Marilah kita tutup acara mimbar agama Katolik dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas sabda kehidupan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Engkau telah memperlihatkan kemuliaan-Mu kepada para murid untuk meneguhkan iman mereka. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami senantiasa setia mendengarkan suara-Mu di tengah kesibukan dunia ini. Jamalah kami yang seringkali takut dan ragu dalam melangkah, dan berilah kami keberanian untuk memikul salib kami sehari-hari dengan penuh sukacita. Semoga sinar kemuliaan-Mu memancar dalam tutur kata dan perbuatan kami, sehingga sesama dapat merasakan kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada acara Mimbar Agama Katolik berikutnya. Salve.

Pendengar dimana saja Anda berada, demikianlah lagu-lagu rohani yang dirangkai juga dengan Mutiara Pagi Katolik. Dan tepat pukul 6 nanti kami hadirkan berita Sorong pagi ini.

0: 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini di Kota Waisai terjadi penumpukan sampah di...
2: Cuman kami sebatas memfasilitasi untuk mengumumkan ke media secara umum.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Prameswara.

0: Pendengar dan pemirsa, TPA Babur di Raja Ampat di Palang sejak 22 Juli 2026, di mana sampah menumpuk di 7 lokasi TPS. Laporan Padli.
1: Pelayanan sampah di distrik kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat terpaksa berhenti. Pasalnya terjadi pemalangan di tempat pembuangan akhir atau TPA Babur Banyalibit yang sudah berlangsung selama 15 hari. Pemalangan yang dilakukan anggota lembaga masyarakat adat ini diduga karena kecewa dengan kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Raja Ampat. Akibat pemalangan, terjadi penumpukan sampah hingga ke pinggir jalan di dekat tempat penampungan sementara TPS di pusat kota Kabupaten Raja Ampat, tepatnya di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura. Penumpukan sampah ini menyebabkan aroma tidak sedap dan lalat-lalat yang berterbangan mengganggu warga sekitar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Adam Malik, mengatakan pemalangan TPA Babur Mayalibit sudah terjadi sejak 22 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat hingga saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa TPA bisa dibuka kembali dan pelayanan sampah dapat berjalan normal. Akibat pemalangan ini, kata Adam, sebanyak 7 TPS yang ada di distrik kota Waisai mengalami penumpukan sampah. Total sampah per hari di ibu kota Raja Ampat mencapai 8 hingga 10 ton. Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk memusatkan semua sampah di TPS dekat Taman Hutan Raya untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS-TPS lingkungan RT atau RW. Menurut Kepala Dinas, petugas di TPS tetap melakukan aktivitas pemilahan sampah organik dan anorganik seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan adanya penutupan TPA. Dinas Lingkungan Hidup juga mengirimkan sampah anorganik ke Sorong untuk kemudian dijual kepada penampung sebagai upaya mengurangi jumlah sampah di Raja Ampat.
2: Kami jelaskan bahwa saat ini di kota Waisai terjadi penumpukan sampah di 7 titik TPS yang ada akibat dari terjadinya aksi pemalangan di TPA Babur. Pemalangan itu dilakukan oleh Bapak dari LMA Adat Ampel Waibio dan itu dilakukan pada tanggal 22 Juli 2026, hingga hari ini kurang lebih 15 hari.
1: Sementara itu, pedagang di sekitar Taman Hutan Raya, Poniati, mengaku cukup terganggu dengan penumpukan sampah di TPS yang menyebabkan pemandangan dan bau tidak sedap. Sampah yang menumpuk ini sudah 2 minggu lebih, sehingga suasana kota Waisai tidak nyaman. Poniati berharap masalah penumpukan sampah di TPS bisa segera diselesaikan pemerintah dengan baik. Raja Ampat harus bisa mempertahankan kondisi kota yang bersih dan indah tanpa ada lagi masalah-masalah penumpukan sampah.
3: Utamanya merusak pemandangan ya, karena kota Waisai ini kan terkenal dengan kebersihan. Jadi kalau ada sampah yang menumpuk begitu, kesannya itu kotor. Terus dampaknya juga kita bau busuknya itu yang menyebar kemana-mana. Ya harapan saya segera ditindaklanjuti sampah itu harus diangkat seperti setiap kala itu. Jadi bersih, Waisai kota juga terlihat indah dan bersih.
1: Timbunan sampah yang cukup banyak di TPS Tahura membuat sejumlah warga dan pegawai BLUD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat melakukan aksi bersama memilah sampah dan memasukkannya ke dalam karung untuk mengurangi kekumuhan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan pelamar memadati Disnaker Kota Sorong setelah dibuka lowongan kerja di Mall Sorong Modern City. Laporan Husni Laing.
4: Ratusan pelamar orang asli Papua OAP memadati kantor Dinas Tenaga Kerja di Disnaker Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk mendaftar setelah dibukanya lowongan kerja di Matahari Department Store dan Hypermart pada Mall Sorong Modern City atau SMC. Pantauan RRI, ratusan pencari kerja ini sudah memadati halaman hingga lobi kantor Dinas Tenaga Kerja sejak pagi pada Rabu 5 Agustus 2026. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong, Saiful Anam, menyatakan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pendaftaran lowongan kerja bagi para pelamar. Sebut Saiful, pendaftaran dibuka sejak tanggal 4 Agustus 2026. Setidaknya sudah ada sekitar 400 pelamar yang menjalani interview.
5: Cuman kami sebatas memfasilitasi untuk mengumumkan ke media secara umum bahwa di sini ada lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh Hypermart.
6: Sejauh ini sudah data di Disnaker sudah berapa yang pelamar di sini?
5: Kalau menurut antrian kayaknya sudah sekitar 400-an orang yang sudah diinterview.
6: Per hari ini atau dari kemarin?
5: Dari kemarin.
6: 400
5: lebih.
4: Untuk jumlah yang diterima, lanjut Saiful, pihaknya tidak mengetahui pasti dan dikembalikan kepada kebijakan perusahaan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Lai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan dan menyaksikan berita Sorong Pagi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu menyebut pemerintah provinsi akan membukukan seluruh potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki daerah sebagai bahan edukasi bagi generasi muda.
7: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu menyebut pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan membukukan seluruh potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki daerah sebagai bahan edukasi bagi generasi muda. Buku tersebut diharapkan menjadi media pembelajaran agar masyarakat, khususnya pelajar, mengenal sekaligus menjaga kekayaan flora fauna dan ekosistem yang tersebar di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Hal itu disampaikan Kelly Kambu di sela kegiatan konsultasi publik, dokumen profil dan rencana induk, pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Papua Barat Daya.
8: Dan ini punya nilai yang sangat mahal yang kemudian akan kita bukukan, nanti akan dibukukan dan dibagikan kepada kami perbanyak untuk dibagikan tingkat SD, SMP, SMA minimal. Mereka tahu apa saja yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Di Tambro itu apa, di Maibrat apa, di Sorong Selatan, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, nah, ini semua. Sehingga nanti akan jadi sebuah buku, kemudian tamu yang datang, kita bisa bagi.
7: Julian menambahkan dokumen profil dan rencana induk nantinya akan diintegrasikan dengan berbagai dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RTRW. Dokumen itu dijadwalkan diluncurkan pada 2 September 2026, dirangkaikan dengan forum diskusi yang menghadirkan 6 gubernur di Tanah Papua, kementerian dan lembaga, mitra pembangunan, akademisi, serta masyarakat adat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum kita akhiri berita Sorong pagi ini, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Ida, silakan. Halo Ida, silakan Ida. Halo.
9: Halo,
0: iya. Iya, silakan Ida.
9: Oh iya. Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan sepanjang hari. Kemudian suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Untuk kondisi tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam dan angin maksimum mencapai di atas 60 km per jam. Untuk perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 20 waktu local time dan untuk kondisi surut terjadi sekitar pukul 14 waktu local time. Untuk masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran lahan dan pemukiman. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ida selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa dan kembali ke RRI Sorong.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

0: 102,6 MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan. Pendengar jangan lewatkan nanti di Dialog Sorong Menyapa pukul 8 pagi nanti kita akan membahas terkait jaminan BBM subsidi ya. Karena ini kita lihat kemarin beberapa hari kemarin sempat terjadi ada yang bilang bahasanya itu kelangkaan sehingga macetnya luar biasa di beberapa SPBU yang ada di Kota Sorong dan sekitarnya. Kemudian di pukul 10 pagi nanti di Dialog Sorong Bisa kita juga akan ngobrol terkait bersama Mavindo wujudkan masyarakat anti fitnah ya. Nanti Anda sekali lagi juga bisa bergabung bersama kami dan juga menyaksikan di live streaming atau YouTube kami RRI Sorong. Dan masih nuansanya kalau di Agustus merah putih ya. Ayo semangatnya merah putih di bulan Agustus ini, masih di bulan awal-awal harus lebih semangat, dan bukan hanya di bulan Agustus saja merah putih harus selalu ada di dada. Kapan pun apapun bulannya pendengar ya. Baik. Tetap bersama kami di RRI Sorong Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Selesai nih.
2: Wah, bendera. Buat apa, Ma, pasang di motor?
1: Kan sudah bulan Agustus. Bulan Agustus bulan apa?
2: Kemerdekaan.
1: Nah, hari merdeka kan? Jadi, kita harus punya rasa cinta untuk bangsa. Salah satu yang kecil saja, ini Mama pasang di motor. Keren kan?
2: Keren, Ma.
1: Nih, satu buat Lila benderanya.
2: Yeay.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di universitas terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit

0: sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah kok kegigit, Yang?
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya, kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh, gitu.
1: Sebenarnya saya
0: ngerasain ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah, kamu.

0: BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai Tanjung Priuk berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasanya disebut sebagai completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi menyampaikan selengkapnya.
2: Akhir Desember dan kemudian sampai
3: Bea Cukai Tanjung Priuk menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priuk sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
2: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam peti kemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
3: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
4: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
3: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan dan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien, Juliot menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160.000 satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat kunjungan wisata ke Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dengan tujuan utama ke Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Ke Kalimantan Tengah jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
9: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitongasa rilis resmi data kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah menerangkan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara periode Juni 2026 yang masuk dan keluar Kalimantan Tengah menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan bulan Mei 2026 dan bulan yang sama tahun sebelumnya yakni Juni 2025. Jumlah perjalanan wisata Nusantara asal Kalimantan Tengah pada Juni 2026 mencapai 1.053.599 perjalanan. Jumlah ini naik 16,84% dibandingkan Mei 2026 dan naik 11,84% dibandingkan bulannya sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan daerah asal, Kota Palangkaraya menjadi daerah asal perjalanan wisata dengan angka tertinggi yaitu mencapai 169.501 perjalanan pada Juni 2026 atau sekitar 16,09% dari total perjalanan wisatawan Nusantara dari Kalimantan Tengah. Selanjutnya, di urutan kedua, Kabupaten Kapuas sebanyak 157.714 perjalanan dan Kabupaten Kota Waringin Timur pada peringkat 3 sebanyak 112.494 perjalanan. Sedangkan perjalanan wisatawan Nusantara dengan tujuan Kalimantan Tengah pada Juni 2026 tercatat sebesar 1.060.505 perjalanan. Jumlah tersebut dibeberkan Toto naik 13,26% dibandingkan Mei 2026 dan naik 4,53% dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Kota Palangkaraya menjadi daerah tujuan perjalanan wisata dengan angka tertinggi.
8: Jumlah perjalanan wisata Nusantara tujuan Kalimantan Tengah, artinya bukan orang-orang asli Kalimantan Tengah. Jadi dari luar main-main, jalan-jalan, wisata ya ke Kalimantan Tengah jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
9: Sementara itu anggota DPRD Kota Palangkaraya Mukaramah menyebut peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara ke Kota Palangkaraya harus diimbangi dengan kelengkapan sarana-prasarana. Dirinya pun mendorong pemerintah Kota Palangkaraya untuk memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana di seluruh destinasi wisata guna meningkatkan daya tarik serta kenyamanan bagi para pengunjung. Menurut Mukaramah, pengembangan sektor pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan promosi. Fasilitas dasar seperti akses jalan yang memadai, area parkir, toilet, tempat ibadah, tempat istirahat, kebersihan lingkungan hingga fasilitas pendukung lainnya harus menjadi perhatian utama agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung.
10: Jadi dikelola lah oleh pemerintah dengan baik. Kalau memang ini kan ada pokdarwis ya, nah bisa melalui pokdarwis juga untuk memelihara dan mengembangkannya. Jadi jangan sampai kita sudah ada destinasi wisata tapi pemeliharaannya kurang.
9: DPRD juga menilai kelengkapan sarpras akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Dengan fasilitas yang baik, pelaku usaha kecil, pedagang, hingga pengelola objek wisata akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Untuk menstabilkan harga bahan pokok serta mencegah inflasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menggelar gerakan pangan murah di Masjid An-Nur Pare, Kediri. Ayu Citra melaporkan.
11: Untuk menstabilkan harga bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar Gerakan Pangan Murah GPM di Masjid An-Nur Pare, Kediri. Analis Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setio Kurniawan mengatakan, pada GPM kali ini tersedia aneka kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya untuk meredam gejolak harga di pasaran dan sekaligus mencegah inflasi.
12: Di acara ini tersedia beras dari Bulog, beras SPHP dengan harga Rp57.000 per 5 kilo atau per kilonya Rp11.400. Kemudian ada berbagai macam minyak goreng, kami mendatangkan langsung distributor. Kemudian juga ada gula, kami juga mendatangkan langsung dari PT SGN. Kalau yang di Anur ini kebetulan dari PG Pesantren. Untuk tempat lain, ada juga dari PG Ngajerjo, juga ada PG Merican.
11: Sementara itu, tampak seorang pembeli di Gerakan Pangan Murah GPM di Masjid An-Nur Pare, Kabupaten Kediri, Yuni. Ia mengaku sangat senang bisa membeli berbagai bahan pokok, terutama gula pasir di lokasi GPM ini, sebab ia bisa mendapatkan sembako tersebut dengan harga yang terjangkau.
13: Ini ada aneka frozen,
11: Lebih lanjut, pada GPM ini dijual beras SPHP dari Bulog seharga Rp57.000 per kemasan 5 kg. Ada pula minyak goreng yang dijual Rp18.000 per liter. Gula pasir yang disediakan dari distributor PT SGN seharga Rp15.000 per kilogram. Bahkan juga ada bahan pokok lain seperti halnya bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen dan Forkompimda setempat meningkatkan kesiapsiagaan dan juga langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan, mengingat wilayah Sragen merupakan daerah rawan kebakaran di Jawa Tengah. Mulato melaporkan selengkapnya.
14: Menyikapi peningkatan kebakaran di musim kemarau ini kan perlu ditingkatkan kolaborasi koordinasi.
15: Meski tidak termasuk daerah dengan luasan hutan terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Sragen ternyata masih masuk dalam daftar 10 besar wilayah dengan kejadian kebakaran tertinggi di provinsi tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dilakukan lebih dini sebelum memasuki puncak musim kemarau. Hal tersebut ditegaskan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Aula Mapolres Sragen. Langkah mengumpulkan seluruh unsur penanggulangan bencana ini dilakukan guna menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi memicu Karhutla. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Kodim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Pemadam Kebakaran, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh Kapolsek, serta instansi terkait yang tergabung dalam tim penanggulangan. Kapolres menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kesiapsiagaan, sekaligus mempercepat respon penanganan apabila terjadi kebakaran baik di kawasan hutan, lahan, maupun permukiman. Sedangkan Kabid Damkar Sragen Tommy Is Haryanto tak menampik Sragen masuk peta wilayah rawan kebakaran. Hal itu berdasarkan kasus kebakaran yang terjadi di Sragen tergolong tinggi.
14: Ya, kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif tinggi. Baik dari kebakaran rumah, lahan maupun yang lain itu kami si Damkar sendiri itu hampir setiap hari ada menangani. Nah, semalam itu sudah 119 kasus.
15: Pada kesempatan yang sama, Kepala BPBD Sragen Triyono Putra menyampaikan perlunya peningkatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat perihal bahaya kebakaran baik karhutla maupun hunian. Pihaknya sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pemangku wilayah agar disebarluaskan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran ini.
16: Himbauan-himbauan melalui edaran tertulis resmi dari pimpinan, dari bupati, itu agar kiranya masyarakat bisa mensikapi dengan bijak terkait dengan yaitu dengan masyarakat peduli api yang di wilayah sekitar. Jadi pembakaran sampah-sampah kita antisipasi jangan sampai terjadi. Pembakaran sampah-sampah mohon untuk ditunggu, karena tiupan angin tidak ditunggu akhirnya meluas. Nah, ini perlu antisipasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sragen agar kiranya sadar dengan kondisi saat ini.
15: Berdasarkan data BPBD, kejadian kebakaran di Kabupaten Sragen selama ini masih didominasi di wilayah Kecamatan Kalijambe, Ngerampal, dan Masaran. Penyebabnya pun beragam, mulai dari faktor kelalaian hingga aktivitas pembakaran lahan untuk pembersihan area pertanian. Menanggapi kondisi tersebut, Kapolres Sragen menekankan kepada seluruh jajaran Polres dan Polsek agar mengedepankan langkah mitigasi melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulat Tuisan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Uter melaporkan selengkapnya.
17: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
18: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
17: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
19: Penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
17: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, Bebek Kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Oke bun, terus mundur ya, kiri dikit, kiri dikit ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah gitu dong.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat mama.
1: Nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya nak, emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya Maya.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk Ma. Shopping dikit-dikit lah.
1: Ayo.

0: Sorong menyapa. Pendengar dan juga pemirsa, selamat pagi. Sorong menyapa pagi hari ini menyapa Anda di mana kita akan membahas pendengar terkait jaminan BBM subsidi aman ya. Apakah warga perlu panik atau tidak ya, karena kita mengingat berapa hari kemarin terjadi antrian di SPBU yang khususnya yang kita pantau di Kota Sorong pendengar. Nah, dan ini sejumlah kendaraan yang ngantri di sejumlah SPBU ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait ketersediaan BBM subsidi khususnya Petralite dan juga biosolar pendengar ya. Seperti apa kondisinya, apa sebenarnya yang terjadi, karena ini bukan yang pertama kali. Saat ini kita sudah bersama Bapak Yunus Muharam selaku SBM Papua Barat 1. Saya coba langsung menyapa. Selamat pagi Pak Yunus.
1: Selamat pagi.
0: Baik, Pak Yunus, terima kasih sudah berkenan untuk melalui jalur telepon pagi hari ini. Pak Yunus, ini terkait antrian yang terjadi beberapa hari lalu ya, ini sempat membuat masyarakat panik begitu. Nah, apa sebenarnya yang terjadi dengan adanya antrian yang ini bukan yang pertama kali nih? Silakan, Pak.
1: Iya, baik. Selamat pagi seluruh pendengar RRI Sorong, mungkin terkait fenomena antrian ya, yang belakangan ini marak terjadi di Kota Sorong, itu memang kita kemarin sudah koordinasikan Bu Tias dengan seluruh stakeholder gitu ya. Mungkin sedikit fakta yang kami sampaikan juga bahwa pada prinsipnya secara umum untuk ketersediaan stok di Papua Barat Daya yang mana disuplai dari fuel terminal Sorong, itu khususnya di depot kami itu dalam kondisi aman. Para pendengar semuanya, jadi kita memiliki coverage days untuk melayani masyarakat Sorong, dan itu mungkin ada di solarnya ada di 9 hari, lalu pertalite ada di 19 hari, pertama 21 hari, minyak tanah 13 hari, aftur 8 hari. Pertamina Dex ini juga 4 hari dan nanti akan ada next tanker yang nanti juga akan menambah stok yang ada di depot kami. Tapi kami menyadari memang dalam weekend terakhir ya, di weekend terakhir memang adanya peningkatan kebutuhan yang memang perlu kami antisipasi ya. Dan waktu itu ketika di weekend ini lumayan tinggi sales yang ada di SPBU, ini juga menjadi salah satu indikasi adanya penumpukan di Senin pagi yang memang kami deteksi Senin pagi di wilayah Kota Sorong. Nah, ini kemarin memang kita langsung melakukan upaya-upaya sebenarnya untuk melakukan normalisasi karena memang ada peak kebutuhan yang kami track kepada seluruh SPBU. Ini memang lahir dari adanya penumpukan sejak weekend ya sebenarnya gitu. Dan adanya isu yang beredar di lapangan yang menyebabkan masyarakat ini panik ya. Seperti isu yang beredar mungkin adanya kelangkaan BBM atau harga BBM terhitung mulai 1 Agustus itu memang naik gitu ya. Dan juga isu hoax bahwa adanya integrasi dari status pajak kendaraan dengan hak masyarakat membeli subsidi. Itu yang memang kami wawancara langsung kepada customer yang mengantri pada hari Senin gitu ya. Dan memang ada beberapa poin yang kami highlight 3 poin itu. Tapi secara umum kita sudah berhasil untuk melakukan normalisasi. Seperti itu betul.
0: Jadi bisa dipastikan stok BBM subsidi khususnya Petralite sama biosolar aman ya Pak ya?
1: Mohon maaf, Bu, masih putus-putus.
0: Iya, jadi bisa dipastikan dari pihak Pertamina sendiri stok BBM subsidi khususnya Petralite sama biosolarnya aman, Pak, ya?
1: Secara umum, secara stok Pertamina aman. Ya, memang ada mekanisme, Bu, terkait distribusi ke SPBU kami juga akan berdasarkan permintaan penebusan dari SPBU. Tetapi kami terus dorong, ini di internal kami, untuk memastikan kecukupan dari penebusan dari SPBU untuk dapat melayani masyarakat itu. Dan khususnya memang menjadi evaluasi adalah antisipasi di setiap weekend untuk kebutuhan yang ada di wilayah Kota Sorong, seperti itu, Bu.
0: Iya, dan ini kan bukan yang pertama kali ya Pak Yunus ya, dan sebenarnya permasalahannya apa sih sampai seringkali berulang-ulang begitu, hal-hal seperti ini?
1: Halo?
0: Iya, Pak Yunus, ini sebenarnya untuk, ya, saya percaya langkah ataupun antisipasi ada, tapi ini kan sudah bukan yang pertama kali, sering sekali-sekali terjadi hal seperti ini. Sebenarnya
1: terputus-putus ini.
0: Oke. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya, ini kan bukan yang pertama kali, Pak Yunus. Sebenarnya permasalahannya ada di mana kok terjadi lagi dan terjadi lagi? Ya, halo Pak Yunus. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Baik, sudah bisa dengar suara saya, Pak?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ibu agak terputus-putus, okay. Ini memang pertanyaan.
0: Oke. Okay. Pak Yunus.
1: Yang tadi ya terkait ulang terulang
0: lagi. Iya, betul, ya, betul.
1: Kita selalu evaluasi, Bu. Memang kondisinya kami sampaikan adanya perubahan harga di bulan lalu untuk harga pertama. Ya, karena memang yang didominasi ketika hari Senin kemarin adalah antrian gasolin. Para pendengar semuanya, gasolin itu memang meliputi Pertalite dan varian Pertamax yang untuk kendaraan bahan bakar bensin.
0: Oke.
1: Nah, ini kami sampaikan sedikit bahwa peak yang terjadi di satu bulan terakhir adanya perubahan harga, bahwa Pertamax itu harus menyesuaikan dengan harga keekonomian, karena dia tidak disubsidi oleh pemerintah.
0: Oke.
1: Jadi ada perubahan dari 12.000 angka psikologis 12.000 per liternya naik menjadi 16.000-an. Itu ya Bu, itu yang mendasari bahwa setelah kami cek di database kami adanya migrasi atau shifting masyarakat ya, shifting customer di SPBU yang tadinya membeli Pertamax itu turun menjadi membeli Pertalite itu sebanyak 25%. Itu ya, itu memang terlihat di satu bulan terakhir antrian di Pertamax cenderung sangat lengang, lalu untuk yang Pertalite-nya menambahkan volume antrian 25%. Itu kami juga analisis juga. Selain itu, yang kedua adalah terkait SPBU yang ada di wilayah Kota Sorong ya. Kota Sorong kami melihat juga kondisi sarana fasilitas SPBU milik kami memang terbatas, khususnya di Hansen, di Kilo 9 gitu ya. Itu yang memang menjadi catatan, padahal memang dua SPBU itu ada di pusat mobilisasi warga Kota Sorong gitu ya. Itu yang menjadi highlight, luas areanya kecil, jadi ketika ada antrian sedikit saja, memang itu sudah keluar dari pintu gerbang SPBU, gitu. Nah, itu yang menjadi poin untuk pengembangan juga.
0: Baik.
1: Nah, tapi kami juga sediakan, memang saat ini sedang progresi untuk bisa segera dioperasionalkan SPBU yang nantinya mungkin akan bisa membantu memecah antrian di wilayah Kota Sorong, itu yang ada di depan UT, mungkin para pendengar semua sudah sering lewat, itu kita lakukan percepatan nih. Ya memang itu kemarin saat sempat ada terkendala terkait pembangunannya, tapi saat ini sudah mulai on track dan kita lakukan percepatan dan mudah-mudahan di tahun ini kita bisa operasionalkan seperti itu, Bu.
0: Baik. Nah, ini kalau masyarakat yang khawatir kelangkaan gitu, akhirnya kan biasanya mereka lebih banyak beli begitu, numpuk gitu untuk masyarakat. Ibaratnya panic buying gitu dengan itu. Apakah ini langkah seperti apa yang dilakukan, Pak?
1: Siap. Jadi para pendengar semua, kami juga pada hari Senin lalu langsung kedatangan DPR Kota Sorong untuk melakukan audiensi di kantor Fuel Terminal Sorong. Kami terima dan kami juga sampaikan di situ bahwa kami berkomitmen untuk tetap melakukan evaluasi. Kami memohon maaf untuk ketidaknyamanan yang terjadi dan kami paralel melakukan evaluasi untuk melakukan normalisasi gitu ya. Normalisasi dari sisi penyaluran BBM. Jadi pada saat itu, di hari itu kita operasionalkan untuk depot Pertamina juga sampai malam, yang tadinya operasionalnya itu hanya sampai jam 4 sore. Karena memang secara kebutuhan cukup, itu kita perpanjang sampai jam 9 malam. Dua hari terakhir ini, Bu, Senin dan Selasa, para pendengar semua. Dan itu efektif sekali, kami di-challenge oleh DPR Kota untuk menormalisasi segera dalam satu hari, dan kami bisa menjawab bahwa di hari Selasa untuk antrian yang terjadi di Senin pagi tidak terulang lagi. Sudah cukup terurai dan kami juga paralel di lapangan terus melakukan pengawasan dengan menggandeng aparat penegak hukum untuk bisa mengecek kesesuaian dari customer ini sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai ketentuan gitu.
0: Okay.
1: Karena memang kami masih melihat ada banyak juga oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan gitu. Kesempatan untuk mengambil BBM secara berulang-ulang. Nah, ini memang kami akan tegaskan bahwa Pertamina di sini akan menindak tegas untuk SPBU-SPBU yang terbukti bekerja sama dengan oknum-oknum penyalahgunaan BBM.
0: Oke.
1: Okay. Itu.
0: Pak Yudus, ini apakah imbasnya juga dengan, bukan isu juga ya, ini beredar di semua media sosial bahwa Pertamina akhirnya memblokir seribuan kartu barcode kendaraan roda 4 di Sorong Raya, imbasnya seperti itu kah?
1: Ya, itu salah satu penegasan sebenarnya Bu, yang kami juga lakukan untuk memastikan program pemerintah yaitu subsidi tepat sasaran itu dijalankan gitu. Itu yang pertama. Itu juga bukan tanpa dasar, kami pun melakukan studi dan juga melakukan pemantauan lapangan, dan kami juga menerima masukan dari semua pihak.
0: Okay. Mungkin
1: rekan-rekan juga sempat monitor di awal tahun dulu pernah ada demonstrasi dari supir truk ya,
0: untuk betul.
1: Kondisi biosolar. Di situ juga kami lakukan audiensi after adanya aksi dan dapatkan sebuah kesimpulan bahwa kami akan berkolaborasi dengan asosiasi supir truk untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka sekaligus memastikan BBM yang harusnya menjadi pajak hidup mereka dinikmati oleh yang sebenar-benarnya konsumen sesuai aturan. Nah, kami selalu mendapatkan feedback tuh dari ketua asosiasi truk, lalu juga ormas-ormas maupun dari DPR ya, ataupun dari call center kami di 135 Bu. Di situ yang kami tindak lanjuti.
0: Oke, okay, ada call center ya.
1: Memang di highlight dan terbukti menjadi pelangsir, itu harus kami lakukan blokir. Gitu ya. Itu yang memang salah satu jalan. Agar apa? Agar tidak bebas berlalu lalang di jalan. Adapun kalau memang ternyata nanti ada yang merasa terblokir tapi memang sebenarnya sesuai dengan haknya, kan bisa menyampaikan ke 135 ya. Nah, itu sih sebenarnya yang pemblokiran hampir 1.200 nopol itu adalah salah satu upaya dari Pertamina setelah bersinergi dengan beberapa stakeholder dan elemen masyarakat juga untuk memastikan customer biosolar itu dan Pertamina itu tepat sasaran gitu. Seperti itu.
0: Baik. Nah, jadi berarti kalau misalnya ada masyarakat yang ingin melaporkan, misalnya memang ada dugaan penimbunan atau penyalahgunaan BBM subsidi, harus lapor ke lewat 135 atau gimana nih, Pak?
1: Betul sekali, Bu. Jadi para pendengar semua, jika memang ada yang menemukan dugaan penyalahgunaan BBM, khususnya BBM subsidi, penimbunan, pelangsiran, bolak-balik ke SPBU beli subsidi dengan full tank, gitu ya. Atau diduga juga di jalan itu terlihat mengeluarkan BBM yang tadinya dibeli di SPBU, keluar ke jerigen itu minta tolong, bisa masyarakat bantu kami, dan kami pun juga tetap bekerja untuk melakukan itu. Itu bisa melaporkan ke call center Pertamina 135.
0: Oke.
1: Kalau itu setelah masuk call center, kita akan tindak lanjuti, baik itu kepada SPBU-nya maupun kepada customer. Seperti itu.
0: Baik. Pak Yudus, apa yang ingin disampaikan pesan untuk masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh meskipun ini sudah sering sekali terjadi?
1: Baik, para pendengar RRI semua, kami pertama-tama untuk kondisi yang terjadi kami sampaikan permohonan maaf untuk pelayanan kami yang kemarin mungkin ada dinamika di lapangan yang menyebabkan pelayanan sedikit terganggu, antrian cukup panjang, tapi kami sangat berkomitmen untuk melayani sepenuh hati kepada seluruh customer Pertamina, khususnya di SPBU-SPBU Pertamina. Tidak perlu panik, karena memang ketersediaan stok sudah terhitung dengan baik. Kami juga terus akan membina SPBU-SPBU kami agar memastikan kondisi stok berdasarkan penebusan mereka juga selalu mengantisipasi sesuai di momen-momen fix seperti hari-hari besar maupun weekend gitu.
0: Okay.
1: Dan terakhir mungkin untuk bisa bantu kami seluruh elemen masyarakat bisa memastikan BBM subsidi ini tepat sasaran seperti itu.
0: Baik, Pak Yunus, terima kasih sudah meluangkan waktu pagi hari ini. Ya, halo Pak Yunus.
1: Iya.
0: Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Salam sehat selalu.
1: Sehat selalu juga buat okay. para pendengar semua.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih hari-hari sore.
0: Iya. Sorong menyapa.

0: Ada orang, Bang, minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop! Tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, One Time Password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: Hachim! Hachim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, namun gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.
2: My hands playing at

0: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian tadi sudah Anda dengarkan dialog Sorong Menyapa. Selanjutnya kita akan kembali bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
1: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi.